0: Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh sorts of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bangsa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat, dan hari ini habis kita tamu di sini tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan setahu saya, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan.

0: peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
1: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
2: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89 ribu ton di Indonesia, thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
3: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
1: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
5: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
6: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
7: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
8: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling

0: ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW. Untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
2: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi, juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal, didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data WIR SMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kami sudah tersambung dengan Brigadir Varian yang akan menyampaikan bagaimana situasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Halo, selamat pagi Pak Brigadir Varian.
3: Halo, selamat pagi Mbak.
2: Iya, bagaimana kabar Bapak?
3: Alhamdulillah sehat,
2: Mbak. Alhamdulillah. Oke, Bapak lagi di mana sekarang posisinya Bapak?
3: Saat ini saya sedang berada di traffic light Pamedan, Mbak.
2: Pamedan ya. Oke, iya. Siap. Silakan, bagaimana Bapak Brigadir Varian untuk pagi hari ini situasi lalu lintasnya?
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Tanjung Pinang, para pendengar radio Republik Indonesia. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang akan melaporkan pantauan situasi arus lalu lintas pada hari ini, Senin tanggal 10 Agustus tahun 2026, sekitar pukul 07.32 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Brigadir Varian, anggota Satlantas Polresta Tanjung Pinang, melaporkan situasi arus lalu lintas secara keseluruhan di wilayah Kota Tanjung Pinang. Terkhusus dari tempat saya berdiri saat sekarang ini, saya sedang berada di Traffic Light Pamedan. Kami juga dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang saat ini sedang memperlakukan sistem jalur one way satu arah dari arah traffic light kilometer 6 menuju ke arah traffic light Pamedan. Untuk jalur one way ini sendiri akan kami berlakukan hingga nanti sampai pukul 08 waktu Indonesia bagian Barat. Situasi saat sekarang ini untuk volume kendaraan sudah mulai meningkat, namun tetap dalam keadaan lancar, aman, dan terkendali. Kami juga mengimbau bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang yang akan berangkat beraktivitas keluar rumah agar selalu berhati-hati, tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan tetap mengikuti arahan petunjuk dari petugas kami di lapangan, dan tetap menjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, agar selalu menggunakan helm ganda apabila membawa penumpang, serta menggunakan kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt untuk keselamatan dalam berkendara, karena tertib berlalu lintas merupakan cermin dari budaya bangsa. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam sehat dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Varian melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Terima kasih dan selamat pagi.
2: Baik, terima kasih banyak informasi Bapak Brigadir Varian. Selamat beraktivitas Bapak. Selamat pagi.
3: Selamat pagi Mbak.
1: Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tanjung Pinang Pagi.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Oke, pendengar, untuk selanjutnya kami ajak Anda untuk melangkah ke acara Opini Publik.
5: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk pagi hari ini pendengar. Topiknya adalah istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Pendengar, Jatman Provinsi Kepulauan Riau menggelar istiqosah kebangsaan sebagai rangkaian menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus peresmian kantor Jatman Kepri di Tanjung Pinang. Kegiatan diisi dengan zikir, doa bersama, dan kajian tasawuf untuk mendoakan Indonesia agar senantiasa mendapatkan perlindungan dan keberkahan. Bagaimana tanggapan dan harapan Anda terkait dengan istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan tersebut? Sampaikan opini Anda melalui telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Halo, selamat pagi.
6: Halo.
2: Halo.
6: Selamat pagi.
2: Ya. Yeah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidik Jandrani.
2: Pagi Bapak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Rasino, bagaimana
6: opininya? Bapak sudah ngopi?
2: Belum Bapak, silakan lanjut.
6: Iya, kalau pagi-pagi nanti jam 10 ngopi ya.
2: Iya Bapak.
6: Biar lebih semangat gitu ya.
2: Siap.
6: Ya, ke pagi ini topiknya apa? Istiqosah ya. Istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan ya.
2: Betul sekali Bapak.
6: Ya, topik ini Sirica sangat baik ya di saat kita sedang mengalami berbagai masalah bangsa. Karena istiqosah sendiri berarti doa peruhonan, pertolongan tingkat tinggi yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala musibah, bencana serta kesempitan hidup ya. Kemudian apa kaitannya dengan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81? Hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-81 yang aman, tenteram, damai, yang sudah merdeka dengan tujuan negara sesuai mukadimah yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45 yang artinya tetap adil makmur berdasarkan Pancasila. Itu mukadimahnya intinya ya. Pertanyaannya, sudahkah bangsa kita mencapai adil makmur berdasarkan Pancasila? Yang sering disiarkan RRI terkait kalau kilo Pancasila ya. Dan ternyata dalam memaknai merasakan arti kemerdekaan bangsa kita tuh berbeda-beda Cilija. Yaitu yang golongan-golongan yang belum merdeka istilahnya, yang merasakan itu golongan masyarakat yang hanya perlu sandang pangan tetapi belum terpenuhi. Kemudian masyarakat yang belum menikmati pelayanan listrik, kesehatan dan pendidikan, kemudian penyandang disabilitas. Lalu siapa yang menikmati kemerdekaan pada saat ini? Barangkali tidak berlebihan kalau saya katakan adalah golongan koruptor, golongan konglomerat dan pejabat yang korup, yang tidak peduli kepada masyarakat, dan juga para mafia, baik mafia narkoba, perdagangan orang, dan judi, itulah yang menikmati kemerdekaan. Dan saya kira doa istiqosah ini tidak hanya berdoa saja, tapi harus berusaha bagaimana tindakan secara operasional untuk masyarakat Kepri untuk lebih baik demi masa depan bangsa yang akan datang.
2: Yeah.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Halo, selamat pagi.
7: Halo, selamat pagi.
2: Pagi, Mbak Lisa. Iya Bapak. Pak Leman di Lampung.
7: Iya, betul. Apa kabarnya Mbak Lisa?
2: Iya, kita ada acara dalam rangka menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 Bapak. Jadi ada acara doa bersama, zikir, kajian untuk mendoakan Indonesia nih Bapak. Bagaimana tanggapannya?
7: Iya. Baik, makasih Mbak Malija. Isi goja itu doa bersama. Jadi apa namanya kita sebagai bangsa Indonesia doa bersama untuk mohon kepada pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala saat menghadapi kesulitan, musibah atau bencana. Ya, mudah-mudahan Indonesia dalam kemerdekaan yang ke-81 ini Indonesia semakin maju bebas dari kesulitan, musibah, bencana di mana-mana. Amin. Dan juga jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan di bangsa Indonesia ini. Ya, semacam demo-demo yang tidak ada untungnya, yang lebih positif Balija gitu.
2: Kalau di Lampung sendiri udah ada kegiatan serupa belum?
7: Ya, doa kalau bersama di sini gitu. Kalau di Bandar Lampung mungkin ada Balija gitu. Jadi untuk bangsa Indonesia yang kita cintai ini Balija. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendoakan dalam istighoja ini doa bersama dikembali kita.
2: Okay.
7: Jadi supaya Indonesia ini semakin maju, semakin jaya, semakin aman dan segalanya dan semuanya Malaysia. Dan khususnya untuk yang ada di Tanjung Pinang di Kepulauan Jawa Selatan Malaysia.
2: Okay.
7: Itu saja Malaysia.
2: Ya Bapak.
7: Selamat pagi. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Leman di Lampung ya. Halo, selamat pagi.
8: Semangat pagi Kak Lisa.
2: Semangat pagi juga Bapak Siswanto.
8: Buat bertugas.
2: Iya Bapak, terima kasih. Silakan, bagaimana opini ya Pak Siswanto?
8: Ya, semua yang dilakukan yang merupakan hal positif itu baik-baik saja ya. Istiqomah itu kan istilahnya dilakukan karena kesadaran bahwasanya kita sebagai manusia Indonesia ini memohon ya pertolongan dari Allah gitu. Tapi kita lupa kenapa nggak melakukan tobat massal ya. Daripada bersama ya, kita sekali-kali buat acara tobat massal gitu.
2: Okay.
8: Sama-sama tobat begitu kan gitu. Kan itu udah disampaikan juga itu oleh mantan BEM UGM ya. Dia menawarkan semoga presiden kita tobat begitu kan gitu. Karena dengan tobat itu kan ya efeknya itu luar biasa daripada berdoa begitu. Artinya kita benar-benar mengakui gitu kan. Kita kebanyakan istighosa. Coba buat tobat massal sekali-sekali yang agak lain lah ya kan gitu. Ya mungkin misalnya siapa yang menyelenggarakan, dari NU kah, dari Muhammadiyah kah gitu. Ya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Siswanto ya. Di belakang Pak Siswanto. Halo, selamat pagi.
9: Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Marlis.
9: Terima kasih atas alokasi waktunya. Semoga penyiar dan pendengar dalam menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 2026 yang akan diadakan acara keagamaan menyangkut masalah istiqosah kebangsaan. Saya sangat kritik hati saya apa yang dibilang oleh Pak Rahino dan Bapak Yanto yang bersama
2: Siswanto.
9: Ya, Pak Hino menyangkut siapakah yang menikmati rasa kemerdekaan Republik Indonesia itu. Dan Bapak yang bersan tadi, di antara istighosah kebangsaan, lebih tinggi spiritnya tombak secara nasional. Ini dua kalimat, dua pesan yang luar biasa. Karena sesungguhnya jika kau syukuri nikmatku, kata Allah, aku tambah. Tapi kita lihat ini, banyak mensyukuri nikmat Allah atau banyak menodai nikmat Allah. Karena hari ini kita lihat banjir di mana-mana. Banyak pohon dan ditebang. Dan maksiat dan judi kita biarkan. Tak ada berdaya. Kita asyik meminta kepada Allah. Yang Allah minta kepada kita sudah berapa persen yang dapat kita lakukan. Ini yang tidak kalah penting. Dan kita lihat satu sisi mangrove on ditanam. Satu sisi mangrove sudah besar ditebang. Maka saya kira dengarkanlah pesan yang syarat dengan makna di samping kilau Pancasila. Ada yang lebih berkilau-kilau lagi, yaitu perang melawan hawa nafsu, kata Nabi Muhammad. Ribuan tahun yang lalu sudah dipesankan. Tapi hari ini, mohon maaf, asyik nampaknya mengadu kekuatan. Kelompok demi kelompok, kalau bisa macam republik ini untuk dikuasai menuju pemilihan-pemilihan kepala daerah ke depan, pemilihan DPR ke depan. Yang tidak kalah penting juga istighosah nasional. Kita sangat berharap kepada DPR tingkat 2, tingkat 1, DPRI untuk memperoleh undang-undang. Jangan mudah tergoda oleh pihak luar untuk menghancurkan republik ini. Masuk dalam roh masalah pembuatan undang-undang. Kita bela negara ini atau bela kepentingan orang luar? Sekian, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Marlis yang ada di Lembah Purnama.
10: Kawan, kok habis nangis kah? Bas, apa bikin ku?
11: Satu terharu kawan, lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
10: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah-sudah, daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tak buang sampah sembarangan. Itu-itu, lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, eh.
11: Iyo.

0: Masih di opini publik penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, Juliani.
0: Iya, Bapak Umar, silakan Bapak.
1: Ini acara SDOZA ya.
0: Iya.
1: Doa bersama.
0: Meminta.
1: Itu memang kita harus meminta kepada Allah seperti itu. Hendaknya Indonesia ini aman, damai, sejahtera hendaknya ya.
0: Iya.
1: Tetapi secara kenegaraan memang kita ini sudah merdeka 81 tahun. Ibarat nenek-nenek kita ini ibaratnya sudah reok ya. Tapi alhamdulillah kita masih tetap melaksanakan kemerdekaan yang ke-81 tahun. Secara negara ya. Secara negara, secara ekonomi. Secara ekonomi, baik pun secara yang lainnya. Memang belum kita rasakan secara ekonomi yang nikmat. Yang nikmat secara ekonomi itu belum kita rasakan. Kenapa? Belum kita rasakan sebagian yang orang-orang ekonomi yang ke atas bisa menikmati kemerdekaan. Adil, daulat adil dan makmur itu berat, Indonesia. Sangat berat itu. Kita ini rasanya ya, belum merasa adil. Keadilan itu ada. Makmur itu yang bagian sebagian saja yang makmur. Kita ini hanya ekonomi bawah ini, hanya menikmati untuk pagi makan pagi, untuk siang makan siang. Seperti apa yang merdeka itu? Belum kita rasakan. Mari kita bersama-sama berdoa menuju Allah Subhanahu wa taala, hendaknya Indonesia ini aman, sejahtera, makmur. Itulah doa kita, doa para pahlawan kita yang merebut Indonesia dari zaman Belanda dan zaman Jepang ya. Marilah kita berdoa bersama-sama. Tanggal 17 Agustus kita doanya ya. Marilah.
0: Kalau kegiatannya nanti kita dengarkan dari narasumber tanggal berapa?
1: Oh gitu ya. Oke, mudah-mudahan itu di Taman Siri biasanya tuh. Tunggu sini. Yalah.
0: Oke.
1: Mari kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan Indonesia ini aman dan sejahtera.
0: Amin.
1: Iya
0: Bapak, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar yang ada di Soekarno-Hatta ya. Di belakang Pak Umar masih kami tunggu di telepon dan juga WhatsApp, tapi juga ada WhatsApp yang Liza bacakan dulu ya. Ada dari Bapak Andi. Selamat pagi Bapak. Menurut saya istiqosah kebangsaan ini sangat positif ya, karena kemerdekaan tidak hanya kita isi dengan pembangunan secara fisik, tapi juga dengan memperkuat iman dan persatuan. Doa bersama seperti ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan Indonesia supaya tetap aman, damai dan dijauhkan dari perpecahan. Harapan saya kegiatan seperti ini bisa terus dilakukan dan juga tidak lupa untuk melibatkan generasi muda. Baik, terima kasih buat Bapak Andi di Tanjung Pinang ya. Kemudian dari Ibu Siti di kilometer 11, selamat pagi Ibu. Saya melihat istiqosah kebangsaan ini sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan. Jadi tentunya kita punya tanggung jawab untuk mengisi dengan hal-hal baik, terutama untuk para generasi muda. Anak-anak kita semoga bisa menjaga kerukunan dan tidak mudah terprovokasi. Semoga juga dengan doa bersama ini Indonesia semakin diberkahi dan masyarakatnya semakin rukun. Amin. Oke, terima kasih Bu Siti di kilometer 11. Untuk Anda yang masih ingin menyampaikan opini Anda, silakan pendengar. Masih kami tunggu di lantai telepon 27100 atau juga bisa di lantai telepon 20811 ya. Telepon WhatsApp 0811 7789830. Ingin menyampaikan via pesan boleh di 0811 7789830. Silakan kita ketikkan pesan saja, nanti akan Liza bacakan pesan Anda. Satu pesan lagi dari Fajar. Ya, selamat pagi Bapak Fajar. Saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan ini dan semoga kegiatan seperti ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan yang besar. Semoga masyarakat Kepulauan Riau khususnya bisa terus menjaga persaudaraan, toleransi, dan kebersamaan. Jangan sampai membuat kita terpecah belah. Amin. Baik, terima kasih buat Bapak Fajar ya. Oke. Oke, kita tutup ya. Baik, kita tutup untuk opini publik pada pagi hari ini. Pendengar, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda. Dan kami undang Anda, pendengar, untuk bergabung bersama kami di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Untuk pagi hari ini, dialognya terkait dengan topik yang sama, istiqosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Akan hadir 3 orang narasumber kita, yaitu ada Dr. Kiai Haji Bambang Mariono, SPDI MPDI, yang merupakan Ketua Umum MUI Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Dr. Dr. Haji Haji M. Juramadi Esram, SH, MT, MH, Mudir Idarah Wutsa Jatman Provinsi Kepulauan Riau. Ada juga Syekh Kiai Haji Imron Effendi Hasibuan MA, Mursyid Tarekat Halwatiyah atau Khalifah Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah. Anda juga bisa bergabung nanti ya, untuk yang ingin bertanya atau ingin bicara dengan narasumber, boleh di line telepon dan juga WhatsApp nanti di Dialog Tanjung Pinang Pagi. Terima kasih untuk yang sudah bergabung di Opini Publik, dan kita jelang Dialog Tanjung Pinang Pagi yang akan dipandu oleh rekan kami nanti, ada rekan Aisyah Jalidris.

0: Ya ampun Farel, ngapa sapulu di emak kau tu kau lepas-lepaskan? Nah untuk apa?
1: Mau buat tangkai bendera ya. Bentar lagi kan 17 Agustus. Farel mau kasih kawan-kawan untuk pasang di sepeda. Seru kan ya?
0: Ya, tapi kan mak kau tak bisa nyapu nanti. Farel dengar ya, sapu ni kalau lepas ikatannya atau sikit batang lidiknya, ini tak bisa untuk nyapu. Sama gak halnya negara kita ni Farel. Kalau masyarakatnya bercerai-berai, negara kita ni mudah dikalahkan.
1: Oh iya, Farel ingat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi, tangkai benderanya pakai apa ya?
0: Tuh, di belakang rumah kan banyak bambu. Dah, yuk kita buat sama-sama.
1: Asik, Farel dan...

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Cinta. Menurut saya, kegiatan ini bagus untuk mengisi kemerdekaan. Kita bisa bersyukur atas kemerdekaan sekaligus mendoakan agar negara kita selalu diberikan keamanan dan kedamaian.
1: Nama saya Syifa. Menurut saya, kegiatan istiqosah kebangsaan cukup penting. Karena selain sebagai doa bersama, kegiatan ini juga bisa mempererat persatuan masyarakat. Apalagi di tengah perbedaan yang ada, kita bisa bersama-sama mendoakan agar Indonesia tetap

0: nilai-nilai kebangsaan, persatuan, dan spiritualitas di tengah tantangan seperti polarisasi, krisis moral, penyalahgunaan narkoba, serta derasnya arus informasi yang berpotensi memecah belah. Salah satu ikhtiar tersebut adalah istighosah kebangsaan, doa bersama memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala demi keselamatan bangsa, persatuan masyarakat, dan keberkahan negeri. Ini akan kita bahas dalam dialog Tanjung Pinang pagi ini dengan tema istighosah kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan. Telah hadir bersama dengan kami di studio RRI Tanjung Pinang yang pertama, Ketua 3 Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, Kiai Haji Zubad Ahadi Muttaqin. Assalamualaikum Kiai Zubad Ahadi Muttaqin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana pagi ini kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih telah hadir pagi ini ya.
1: Amin.
0: Kemudian ada juga Mudir Idarah Wusta Jamiah Ahli Thariqah Al Mutabaroh An Nadiyah atau Jatman Provinsi Kepulauan Riau, Dr. Dr. Randes Haji Muhammad Juramadi Esram SHMTMH. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Datuk Aisyah.
0: Iya, Datuk ini juga sebagai Ketua Lembaga Adat Melayu Kota Tanjung Pinang ya, Datuk ya. Masyaallah. Terima kasih telah hadir pagi ini Datuk Juramadi. Kemudian ada juga Mursyid Tarekat Halwatiyah, ada Syekh Kiai Haji Imron Effendi Hasibuan MA. Assalamualaikum, Syekh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan saya juga sebagai Khalifah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah ya.
3: Alhamdulillah.
0: Dan sesaat lagi kita akan diskusikan bersama sejauh mana istighosah mampu menjadi energi moral dalam menjaga Indonesia. Apakah doa masih memiliki relevansi dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks. Dengarkan terus dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
4: Radio Republik Indonesia RRI Pro 1.
0: Pendengar, istighosah bukan hanya doa bersama, tetapi juga refleksi kebangsaan, bagaimana spiritualitas dapat memperkuat persatuan dan mengisi kemerdekaan dengan nilai-nilai luhur. Kami akan ke MUI terlebih dahulu, ada Ketua 3 MUI Provinsi Kepulauan Riau, Kiai Haji Zubad. Kiai, untuk momentum kemerdekaan biasanya dipenuhi dengan berbagai kegiatan seremonial. Menurut MUI sendiri, mengapa bangsa Indonesia juga perlu mengisinya dengan kegiatan spiritual seperti istighosah kebangsaan?
5: Terima kasih. Dalam kehidupan berbangsa yang dimana landasan negara kita ini adalah Pancasila, nilai-nilai luhur dari ajaran Pancasila di sila ketuhanan yang Maha Esa itu mewajibkan bagi warga negara Indonesia ini untuk mempunyai keyakinan, mempunyai keimanan dengan adanya Tuhan. Dan dalam kehidupan kita ini tidak lepas nilai-nilai spiritual dalam kehidupan masyarakat ini meyakini bahwa kekuatan doa itu adalah jalan yang paling dahsyat ketika menghadapi kehidupan di dunia ini. Dan istighosah ini adalah perekat dari semua elemen masyarakat, terutama masyarakat Islam, di mana di dalam kaidah bernegara ini ulama-ulama di MUI itu mengajarkan adanya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah diniyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah insaniyah. Yang pertama ukhuwah Islamiyah, di mana di masyarakat kita ini banyak organisasi, banyak mazhab yang hidup di tengah masyarakat ini. Ini harus direkatkan dengan satu persaudaraan yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah itu tadi. Juga di dalam negara kita ada saudara-saudara kita ini yang di luar Islam yang juga mempunyai keyakinan dengan kekuatan doa menurut ajaran agama mereka. Nah, inilah yang menjadi dasar sehingga di Indonesia ini alhamdulillah sampai hari ini dengan ukhuwah yang empat ini tadi terwujud di dalam persatuan Indonesia. Dan kekuatan doa dalam menghadapi segala sesuatu ini, contoh kasus seperti yang sekarang terjadi, adanya keadaan ekonomi.

0: yang kurang bagus, tapi kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih tangguh. Perjalanan ekonomi tidak buruk-buruk amat, semuanya masih berjalan dan tidak ada berita tentang adanya daerah kita yang kelaparan atau daerah kita yang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti di negara-negara lain. Nah, ini perekatnya adalah dengan istighosah itu tadi, yang sangat diperlukan di tengah masyarakat kita untuk doa bersama itu.
1: Baik. Ada juga anggapan bahwa doa ini hanya urusan pribadi dan tidak memiliki pengaruh terhadap kehidupan berbangsa. Bagaimana pandangan MUI sendiri, Kiai, dengan anggapan tersebut?
0: Sah-sah saja kalau ada yang punya pendapat seperti itu, yang mengatakan bahwasanya hubungan personal antara dirinya dengan Tuhan, sah-sah saja. Tapi yang perlu kita ingat, ketika kita ini berjamaah, doa dengan yang dijalankan secara berjamaah itu lebih dahsyat kekuatannya. Digambarkan kalau di dalam perang Badar dulu, sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu menyampaikan kepada Rasulullah, "Sudah ya Rasul, kita yakin pasti Allah membantu dan Allah memenangkan kita." Itu saking kuatnya ketika Rasulullah mengajak sahabat-sahabat untuk berdoa bersama. Di mana dalam peperangan itu antara 300 melawan 3000. Dan yang syahid di dalam kalangan umat Islam itu sebanyak 70 orang, yang di kalangan orang Quraisy itu ada sekitar 700 sampai 1000 orang yang mereka gugur dalam pertempuran itu dan memang dimenangkan oleh Rasulullah dengan para sahabatnya. Ini menunjukkan bahwasanya kekuatan doa yang dijalankan cara berjamaah itu lebih bagus. Kita dulu di tahun-tahun 96, 97, 98 awal-awal krisis dulu kan juga gitu. Tapi waktu itu yang banyak mempelopori untuk melakukan kegiatan doa bersama, doa istighosah itu adalah saudara-saudara kita dari organisasi Nahdlatul Ulama pada waktu itu. Dan itu alhamdulillah efeknya sampai di tahun 98, 99, 2000 itu dari organisasi-organisasi Islam yang lainnya itu juga ikut untuk sama-sama mendoakan bangsa ini. Bahkan ada dari Muhammadiyah yang waktu itu menyampaikan perlunya adanya taubat nasional. Bukan taubat pribadi lagi, malah Muhammadiyah menyatakan taubat nasional. Artinya seluruh umat Islam harus ikut bertaubat. Nah, itulah kekuatan spiritual yang ada dalam istighosah.
1: Oke, baik. Dan Indonesia hari ini menghadapi tantangan seperti penyalahgunaan narkoba, korupsi, intoleransi, hingga menurunnya etika di ruang digital. Menurut Kiai, apakah krisis yang kita hadapi sekarang lebih banyak merupakan krisis moral dibanding krisis ekonomi?
0: Kalau melihat fenomena yang terjadi di tengah masyarakat kita ini, yang menggejala di tengah masyarakat ini ya terpengaruh dari di lingkungan medsos. Sehingga di satu sisi ini mempunyai tantangan terberat bagi orang-orang tua, bagi para alim ulama, bagaimana kita ini mengembalikan lagi ghirah semangat dari anak-anak kita ini untuk kembali pada ajaran-ajaran agama. Karena kalau zaman dulu itu medsos tidak terlalu berpengaruh, Mbak. Kecil saya dulu kan belum ada HP, belum ada. Dan ketika orang tua ngasih tahu enggak ilok gitu aja. Itu kita ya sudah takut itu. Enggak tanya itu dalilnya apa enggak ilok itu enggak tanya. Nah, di sini yang terjadi hal-hal yang juga harus kita anukan itu, atau harus kita waspadai itu adalah pergeseran. Dan itu sudah kami rasakan pada waktu di era tahun 2010 ketika pelajaran pendidikan moral Pancasila itu sudah tidak dijalankan di tengah masyarakat. P4 sudah tidak dibudayakan lagi di tengah masyarakat pada waktu itu sampai sekarang kan. Kalau zaman Orde Baru dulu kan luar biasa. Pemerintah itu mempunyai konsep pembangunan itu tidak hanya material, tetapi juga spiritual, pembangunan jasmani dan pembangunan rohani. Itu yang masih saya ingat waktu saya masih sekolah kecil-kecil saya dulu itu, dan itulah yang ditekankan. Nah sekarang ini alhamdulillah sudah ada perubahan-perubahan di tengah masyarakat. Saya lihat di sekolah-sekolah itu kegiatan rohis, kegiatan bimbingan agama dari agama-agama yang lain itu sekarang ini sudah mulai marak lagi diikuti oleh anak-anak siswa-siswa kita ini. Ini kita bersyukur dan kita berharap ini bisa menjadi benteng untuk nantinya itu mengembalikan ke jati diri sebagai bangsa.
1: Baik, terima kasih. Kami beralih ke Mudir Idarah Ustaz Jatman, Datuk Juramadi Esram. Banyak masyarakat mendengar istilah istighosah tetapi belum memahami maknanya secara utuh. Apa nih sebenarnya yang dimaksud dengan istighosah kebangsaan yang dilaksanakan?
2: Istighosah ini kan sama dengan kita berdoa memohon kepada Allah beramai-ramai bersama-sama dalam rangka ingin merubah atau ingin memohon sesuatu agar terjadi sesuai yang kita harapkan. Istighosah ini memang sangat kental di organisasi Nahdlatul Ulama. Dan ini dimulai pada tanggal 1 Agustus itu diinisiasi oleh Kementerian Agama, yaitu ini istighosah kebangsaan yang dilaksanakan di lapangan Monas. Dan kita tahu Menteri Agama sekarang kan memang perwakilan dari organisasi Nahdlatul Ulama atau dia salah satu pengurus Nahdlatul Ulama, dan itu digemakan ke seluruh Indonesia. Ya, sebagaimana kata Kezubat tadi, kalau kita berdoa sendiri sama, anggaplah kita berdoa sama pemimpin kita, kita mohon sama pemimpin kita sendiri saja belum tentu kita akan dikabulkan. Tapi kalau kita datang agak 100-200 orang, nah, insya Allah pemimpin kita akan mengabulkan. Misalnya jalan kami rusak Pak, kalau kita sendiri mungkin masih banyak jalan lain yang rusak. Tapi kalau 100 orang datang jalan tempat kami, mohon Pak diperbaiki, kalau enggak gini ya gitu kan. Permohonan kita tentu akan insya Allah didengarkan. Begitu juga kepada Allah. Istighosah ini kan salah satu ikhtiar langit, ikhtiar bumi mungkin ya, yang punya kekuasaan, kekuasaan dengan tangan, dia akan bekerja dengan tangan. Mungkin ya kalau kita yang di dunia apa, bidang keagamaan ini mungkin lebih banyak ikhtiar langit itu. Dan kita tahu ikhtiar langit kan tidak ada batasnya. Insya Allah langsung menembus aras, akan langsung apa diijabah insya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang kita di NU ini hampir setiap minggu kita melakukan istighosah itu.
1: Setiap minggu dari NU ya?
2: Setiap minggu, iya. Teman-teman kita dari Ansor, Banser, Fatayat, Muslimat, masing-masing itu setiap minggu ada. Dan kita di Jatman ini juga seperti itu. Saya kami ini setiap minggu mengumpulkan jamaah dan kita melakukan istighosah juga. Berdoa kepada Allah agar apa negara kita ini akan terjadi aman dan sentosa. Kita tahu sekarang kan, ya dengan arus teknologi ini kita gampang saja mencaci maki kan. Presiden saja kita caci maki. Seperti apa kita sebagai warga negara? Ya pemimpin harus kita hormati. Dia memimpin 280 negara dengan dapat 240 juta penduduk. Saya lihat di Facebook, di grup-grup medsos, semua presiden disalah-salahkan. Jadi siapa presiden kita disalahkan? Jadi siapa? Nunggu Nabi yang jadi pemimpin dulu. Dan padahal harusnya kita berdoa agar pemimpin kita, presiden kita, gubernur kita, bupati, wali kita, kita betul-betul dapat bekerja. Kita doakan. Itu tugas kita. Kalau kita sebagai yang punya kuasa juga, kita bekerja sesuai dengan aturan. Dengan begitu insya Allah kita berperan memberi energi positif kepada pemimpin kita. Tapi kalau kita menghujat, nanti kasih karikatur yang tidak elok itu, ya apa hukumnya kira-kira? Kita merasa paling islami gitu kan, paling moderat, paling apa orang yang berjasa, tetapi kita sendiri berperilaku, ya kalau kita ini sebagai logika-logika umum kan juga tidak tepat. Karena itu dengan istighosah ini, sama-sama kita introspeksi diri, kita berdoa kepada Allah agar negara kita betul-betul menjadi negara yang berdatun tebetum warabun lapur.
1: Baik. Demikian. Baik Dato, tapi mengapa kata kebangsaan disematkan dalam istighosah? Apa sebetulnya pesan yang ingin dibangun?
2: Ya karena ini momentumnya dengan hari kebangsaan kita 17 Agustus ini, jadi selama 31 hari ini mari kita sama-sama berdoa. Seluruh elemen bangsa, ya, tidaknya muslim ya, mungkin istilahnya berbeda. Kalau kita istighosah mungkin dari agama lain mungkin doa bersama ya. Jadi, yang semua ini semua ditujukan semua untuk kemajuan bangsa, ya kebaikan bangsa, sehingga tujuan-tujuan bangsa yang terima itu dalam apa alinea keempat Nusantara 45 itu, pembukaan Nusantara 45 itu bisa terwujud. Karena kalau ini doa, kalau doa sendiri insya Allah dikabulkan, apalagi kalau doa semua anak bangsa, insya Allah betul-betul akan diijabah Allah SWT.
1: Baik, dengan ikhtiar langit tadi itu ya, luar biasa kata-katanya. Kemudian dalam sejarah Indonesia nih, apakah memang doa bersama para ulama memiliki peran nyata dalam perjuangan kemerdekaan?
2: Iya betul, ya. Dari zaman kemerdekaan, pesan peran ulama yang terutama di pesantren itu, inilah yang mengiringi kemerdekaan kita. Dulu kita belum ada tentara kan, belum ada polisi, ya. Jadi laskar-laskar di pesantren itulah yang dipakai untuk berperang dengan melawan penjajah. Dan itulah terutama di pesantren NU lah, karena memang tradisi pesantren kan adanya hanya di NU dan Muhammadiyah, ya, tapi patut diakui memang lebih banyak di Nahdlatul Ulama-nya dari sebelum kemerdekaan. Ya. Bahkan Presiden Soekarno aja kan sempat minta fatwa dari Ketua Umum Nahdlatul Ulama kan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama kaitannya dengan resolusi jihad ya dalam rangka melawan Inggris ya di Surabaya itu, sehingga terjadilah peristiwa 10 November yang dijadikan sebagai hari pahlawan, dan 22 Oktober itu dijadikan hari santri. Itulah awalnya bagaimana antara apa umara dan ulama ini sudah lama terjalin baik. Ya, umara jangan jalan sendiri ya, ulama jangan ditinggalkan, karena doa ulama itulah insya Allah menembus yang langsung sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Ulama dan umara berjalan dengan seiringan ya.
2: Iya betul.
1: Baik, kalau dulu ulama menggerakkan rakyat melalui doa dan perjuangan fisik, bagaimana sekarang bentuk perjuangan generasi sekarang menurut Chatman?
2: Ya kalau sekarang ulama sama saja ya, disuruh ulama sekarang ya, banyak ulama yang dalam tanda kutip sudah kaya-kaya sekarang, dia tidak hanya membantu dengan doa tapi juga membantu dengan harta ya, kayak Syekh ini punya pesantren, punya apa, itu kan salah satu bagian ikhtiar juga, selain ikhtiar lagi juga ikhtiar bumi, anak-anak yang tidak mampu ditanggung sama beliau, bahkan semua santri Syekh ini tidak bayar. Ini kan satu hal yang luar biasa. Itulah peran serta Syekh ini. Mungkin banyak lagi Syekh-Syekh yang lain di Indonesia ini kan, yang mendirikan pesantren mungkin dengan biaya yang ringan. Nanti di situ juga punya kebun, punya sawah. Dan betul-betul ada apa aktivitasnya, tidak hanya berdoa tapi juga kerja nyata dalam rangka membantu masyarakat itu.
1: Baik, terima kasih. Kami beralih ke Syekh Kiai Haji Imran Effendi Hasibuan MA. Dalam dunia tasawuf dikenal bahwa perubahan masyarakat selalu diawali dengan perubahan hati. Sebetulnya seberapa penting membersihkan hati sebelum berbicara tentang perubahan bangsa?
3: Oh ya, baik. Sebelumnya tadi ada sebetulnya beberapa pertanyaan saya ingin untuk menguatkan lagi tadi.
1: Silakan.
3: Jadi mengenai istighosah ini di dalam Al-Quran, dalam Sunnah ada, dalam surat Al-Anfal ayat 9. Secara jelas Allah Subhanahu wa taala merekam kejadian ketika Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat pasukan perang Badar itu istighosah. Ini direkam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Istastagisuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah Muhammad, ketika kamu meminta pertolongan. Jadi istighosah itu meminta pertolongan kepada Allah. Di situ memakai kalimat jamak, tastagisuna. Istastagisuna, ketika kamu rame. Waktu itu pasukannya 313 sampai 319, sekitar segitu. Dan langsung baginda Rasulullah yang berdoa. Beliau menadahkan tangannya, para sahabat mengangkat tangannya, mengaminkan doa beliau. Saking seriusnya, sungguh-sungguhnya Rasulullah, sampai ridaknya itu jatuh. Lalu dipakaikan lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq. Begitu seriusnya. Jadi kalau kita lihat nanti waktu istighosah itu ada yang nangis-nangis, itu memang sunnah. Ketika minta kita kepada Allah harus sungguh-sungguh. Maka ketika itu fastajaba lakum, maka Allah telah mengabulkan permohonan kalian. Anni mumiddukum bi alfin minal malaika, aku telah menurunkan untuk kalian 1000 pasukan dari kalangan malaikat. murudipin, yang mereka itu turun tidak sekaligus, turun berangsur-angsur. Bisa kita bayangkan bagaimana malaikat muncul turun, dan itu nampak oleh pasukan musyrikin yang berjumlah 1000. Apa tidak gentar mereka? Makanya dengan mudah pasukan muslimin mengalahkan pasukan musyrikin. Kenapa? Karena Allah mengabulkan istighosah tadi. Lalu, jadi istighosah ini dilakukan dengan berjamaah, dan itu lebih bagus. Di dalam Islam ada istilah 40 orang, sehingga dalam hadis disampaikan apabila yang mensolatkan jenazah sampai 40 orang maka dia ahli surga. Kenapa? Karena dalam Islam apabila berkumpul 40 orang, orang-orang yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka di situ insya Allah ada satu kekasihan. Setiap 40 orang jamaah di situ ada satu waliullah yang doanya tidak mungkin ditolak Allah. Kenapa? Karena kekasihnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tadi tidak perlulah berjamaah, cukup sendirian. Doa sendirian itu juga penting. Memang jangan kita cukupkan yang doa di Monas, yang doa di lapangan-lapangan yang lain. Dan itu para masyayikh, para kiai kita tidak mencukupkan itu. Tapi itu penting. Dan mereka juga bangun tengah malam, mereka qiyamul lail, mereka menangis kepada Allah, dan doa mereka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti sampaikan dari Kiai Zubat dari Mui tadi, kalau kita lihatlah yang baru-baru terjadi ini, krisis ekonomi ya, karena terjadi perang antara Iran dengan Amerika, Israel, ada salat hurumus masalah mengenai minyak, dan itu berdampak terhadap ekonomi. Kalau kita pikir-pikir, apa kali kita rupanya Indonesia hebat kali kita rupanya, banyak bangsa lain yang lebih pintar-pintar, banyak negara lain yang lebih kaya, tapi ketika orang krisis ekonomi tetapi kita justru ekonomi kita pertumbuhannya naik, itu kan sesuatu yang di luar nalar. Ketika orang hancur-hancuran ekonominya tapi pemerintah kita bisa menekan, tidak ada naik harga BBM yang bersubsidi, itu bisa dijaga oleh pemerintah kita. Ini kalau kita pikir apakah karena memang kita hebat? Tidak, kita bukan hebat, itu semua semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pertolongan Allah ini karena hamba-hambanya yang dia cintai sudah menangis-nangis berjamaah, bangun lagi dia tengah malam menangis lagi minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau hancur Indonesia, habislah Islam ini. Kenapa? Karena dunia sekarang melihat Indonesia. Muslimin Indonesia lah yang diharapkan untuk membangkitkan Islam di dunia pada hari ini. Ini satu karamah, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita sebagai bangsa. Kemudian tadi, bagaimana dengan istighosah ini? Tadi sudah disinggung baik oleh Mui mau dari Jatman tadi. Bagaimana hari ini warga negara kita sebagian, sebetulnya sebagian kecil tapi pengaruhnya besar,
1: yeah.
3: Karena medsos ini kan walaupun satu yang berbuat itu bisa sampai kepada langsung dalam waktu yang sama kepada ratusan juta manusia.
1: Betul.
3: Ya, sehingga pengaruhnya sangat sangat buruk dampaknya. Jadi siapa yang bisa menentukan? Allah tidak bisa. Bahkan Rasulullah pun Allah sampaikan, kalau bukan karena hidayah dari Allah maka Nabi kita tidak bisa memberikan hidayah kepada umat. Apalagi kita, apakali kita ini. Maka kita istighosah itu antara lain memohon kepada Allah supaya disatukan hati bangsa Indonesia, hati rakyat Indonesia. Karena yang menggerogoti ini ada dari luar, ada dari dalam. Yang dari dalam ini yang lebih berbahaya. Kalau yang dari luar itu kita tahu itu memang musuh kita. Tapi kalau yang dari dalam, dia ada di antara kita.
1: Ya, itu yang susah dikenali
3: itu,
1: ya.
3: Itu yang susah. Jadi bagaimana ini supaya bisa hati mereka berubah untuk mendukung bangsa ini, mendukung pemerintah ini? Karena kita ini kan 19 tahun akan kemerdekaan emas kan, 100 tahun nanti kan. Udah dekat itu. Waktu 19 tahun ini tak terasa kita nanti. Sudah sampai. maka kita tidak ada lagi sebetulnya waktu untuk saling sikut menyikut, harus bergandengan tangan.
1: Okay.
3: Antara kita sebagai bangsa, antara pemerintah dengan rakyat, antara yang di dalam negeri dengan yang di luar negeri, mestinya siapa yang bisa menyentuhkan ini? Hanya Allah. Kita tak bisa, dan kita hanya bisa berdoa kepada Allah untuk ini. Saya kira itu.
1: Baik, sebagian masyarakat masih memandang tarekat hanya identik dengan zikir dan ibadah individual nih, Syekh. Benarkah demikian?
3: Oh tidak, jadi tarekat ini itu kalau kita baca sejarah perjuangan bangsa kita, karena perjuangan kita ini kan lama. Dalam buku sejarah yang kita baca kan 3,5 abad kita dijajah. Siapa yang berani melawan penjajah itu? Orang-orang tarekat. Karena orang-orang tarekat ini tidak takut mati kalau untuk membela negaranya, membela bangsanya. Sebab ada satu keyakinan dalam sebetulnya ajaran umat Islam, tapi yang paling meyakininya orang tarekat termasuk. Kalau kita mati membela negara kita, itu syahid namanya. Syahid akhirat. Jadi ada syahid itu syahid dunia akhirat, ada syahid akhirat saja. Kalau syahid dunia akhirat, itu yang tidak dimandikan lagi, dikuburkan dia dengan darah-darahnya. Tapi kalau syahid akhirat, mati dia karena membela negaranya, itu namanya syahid akhirat. Dia dimakamkan seperti biasa, dimandikan, dikapankan. Tapi dalam ajaran Islam, orang yang syahid akhirat tidak ditanya dalam kubur, tidak ada siksa dalam kubur. Artinya dia ahli surga. Ini dicari oleh setiap umat Muhammad SAW yang yakin dengan ajaran ini. Di antara yang paling yakin adalah orang yang mengamalkan tarikat. Jadi kalau dikatakan orang tarikat itu identik hanya dengan zikir, itu berarti orangnya itu kurang membaca, ya, kurang membaca dan tidak mau belajar, tidak mau bertanya kepada orang yang faham. Padahal fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tak faham, tanya orang yang faham. Jangan baca di medsos, karena medsos ini nanti banyak memang yang tujuannya untuk menyesatkan.
1: Nah, saya kira itu. Okay. Kemudian juga untuk sejarah perkembangan tarekat di Kepulauan Riau juga sudah sejak lama,
3: dan
1: ada tokohnya
3: jadi
1: juga.
3: Jadi di Kepulauan Riau ini, kita bersyukur kita ditakdirkan Allah tinggal di Kepulauan Riau, terutama di Bintan, ya, Tanjung Pinang, ada pula Penyengat, juga di Lingga, itu sultan-sultannya itu dulu bertarikat. Jadi kalau kita, kalau ibu ziarah ke Penyengat, di situ di dalam makam, di sekitar dekat makam Engku Hamidah, Engku Putri itu ada di situ makam Raja Abdullah, itu yang dipertuan muda pada masanya. Beliau itu adalah seorang mursyid tarikat Naksabandiyah Khalidiyah. Kemudian di Lingga juga ada Raja Muhammad Yusuf kalau enggak salah. Beliau juga seorang mursyid dalam tarikat, juga raja. Bisa kita bayangkan, Ibu, kalau sudah rajanya kira-kira berterikat, menterinya kira-kira berterikat apa enggak? Berterikat. Karena dulu itu apa kata raja kan? Apa kata sultan? Kalau sudah menteri-menterinya berterikat, menteri besarnya, kalau sekarang kan gubernur, menteri besarnya kira-kira berterikat. Kalau sudah menteri besarnya berterikat, kira-kira rakyatnya berterikat? Berterikat. Jadi kita bersyukur karena kita ditakdirkan Allah tinggal di negeri yang penuh berkah ini. Sehingga kalau kita lihat hari ini, sebetulnya apa? Apa yang mau dilihat oleh para pengunjung ke Penyengat itu? Enggak ada. Di sana ada berkah. Kenapa? Karena itu berabad-abad dihuni, ditinggali oleh kekasih-kekasih Allah, sultan-sultan dan pembesar-pembesar yang takut hanya kepada Allah. Dan itu dibuktikan. Kita lihat Raja Haji Bisabilillah takutnya hanya kepada Allah. Kita lihat Raja Al-Haji semua hidupnya dikorbankannya untuk Islam. Sultan-sultan yang lain itu, berkah mereka itulah yang kita nikmati pada hari ini. Padahal orang datang dari Singapura, dari Malaysia, dari Thailand, dari mana-mana datang ke situ. Memangnya ada yang mau kita lihat untuk kita hari ini? Kita tak ada berbuat apa-apa, tapi kita mendapat berkah dari mereka, karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengamalkan tarikat. Orang bertarikat itu cirinya habis waktunya untuk berzikir, baik zikir secara lisan maupun dengan hati. Ketika dia kerja, hatinya, kalbunya tetap terikat dengan zikrullah, maka disitulah keberkahan itu turun.
1: Baik, terima kasih. Dan pendengar, Anda nanti juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771 2700, dan juga di line WhatsApp. Kami kembali sesaat lagi. Come on.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid kita banyak.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
1: Anda masih mendengarkan Istiqo Sah Kebangsaan dalam mengisi kemerdekaan, itu tema dialog Tanjung Pinang pagi ini, Senin 10 Agustus 2026. Kami nantikan penelpon di line WhatsApp dan juga di line telepon kami. Silakan, selamat pagi.
6: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
6: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Jalil Idris.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
6: Pak Umar Soekarno Hatta.
1: Pak Umar di Soekarno Hatta. Silakan, Pak Umar.
6: Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Bambang Mariono, Bapak Bendi ya.
3: Oh ya. Yang
6: Bapak di Majelis Islam.
1: Ya, hari ini Pak Bambang diwakili oleh ketua tiga nih, ada Kiai Haji Zubat, Pak Umar.
6: Oh, Zubat.
1: Iya. Silakan, Pak Umar.
6: Nah, gimana apa ya? Maaf saya, kalau negara kenegaraan, memang sudah kita sudah merdeka 80 ya, insya Allah 17 ini pas ke 81, memang kita sudah merasakan merdeka itu secara kenegaraan, memang kita sudah merdeka. Tetapi kalau acara Istiqosa ini memang betul-betul bagus itu, saya pun sangat mendukung. Tapi yang belum merasakannya merdeka ini, Pak, ekonomi saat ini amburadul. Ya ada yang dapat kais pagi, ya kais pagi, dapat kais sore kan. Jadi dalam arti daulat, adil dan makmur itu berat, Pak. Rasa saya belum ada keadilan rasanya di Indonesia nih. Cuma yang merasakan, ya, kalau kemerdekaan itu ya oke lah. Kita sudah Belanda sudah pergi, Jepang sudah pergi, ya. Cuman ekonomi yang ke yang bawah, Indomie, ekonomi ke bawah dan menengah, Pak.
1: Baik.
6: Nah, itu yang belum pernah merasakan. Jadi pertanyaan saya, apakah akan berhasil ekonomi kita ini sejahtera hendaknya rakyat Indonesia ini? Marilah kita bersama-sama, ya katakan di acara LTOZ itu, saya sangat support dan sangat mendukung. Mudah-mudahan kita para pemimpin, para ulama kita, para pemangku-pemangku penting pejabatan, mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya.
1: Amin.
6: Itu aja, Pak ya.
1: Terima kasih, Pak Umar.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Umar di line telepon 2700. Di line WhatsApp sudah ada Pak Sony di Seijang. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Sony.
7: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Esa Jali Idris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sony di Seijang.
7: Selamat pagi Bapak-bapak guru mursyid yang saya hormati,
3: pagi,
7: para narasumber ya Pak.
1: Ya, silakan Pak Sony.
7: Kita ini tahu Pak, kondisi masyarakat kita sekarang ini sedang tidak baik-baik saja, Pak. Jadi kita sangat sedih sekali. Masih banyak yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Kemudian yang kedua, membangun sebuah negara ini perlu ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua dibarengi dengan iman dan takwa. Nah, iman dan takwa ini seperti yang bapak-bapak guru kita inilah yang jadi narasumber nih, memberikan tausiah iman dan takwa kepada kami masyarakat. Jadi pemimpin yang bagus itu bukan hanya pandai punya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nanti takutnya dibuat dia bom atom untuk menghancurkan dunia ini. Itu orang mana yang buat bom atom itu? Orang maaf cakap aja, kita tak usah nyebut kafir segala macam. Itu karena dia tak punya iman dan takwa. Nah inilah, jadi termasuk korupsi-korupsi sekarang ini kan yang menyusahkan rakyat. Mereka kadang-kadang sembahyang, Pak. Kata kalau ada ceramah-ceramah, bahkan ceramah dari UAS, dari apa, dengar, tapi besok-besoknya kita dengar dia ketangkap KPK. Nah ini kalau saya nilai itu Islam yang diterima di badan dia itu Islam KTP. Ini mau cakap Pak Guru kami ya. Jadi memang kalau menurut saya memang tadi Pak Umar bilang penjajah Jepang, Belanda. Sekarang kita dijajah oleh bangsa kita sendiri, Bapak Guru.
1: Baik.
7: Nah ini kan sangat sedih sekali.
1: Iya. Yeah.
7: Jadi kalau punya pemimpin seperti dah pandai punya ilmu pengetahuan teknologi dibaringin dengan iman dan takwa, saya kira negara kita ini dengan hasil tambang katanya tongkat dan kayu jadi tanaman, rakyat kita tidak akan menderita, Pak. Seperti Pak Umar bilang, keadilan tidak ada. Inilah masalahnya, Pak. Jadi kalau para pemimpin itu dekat dengan guru-guru kita yang ceramah ini, narasumber, dia mengamalkan, insya Allah dia tuh seperti Nabi Muhammad, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony di Sejang. Kami nantikan kembali penelpon berikutnya. Sudah ada yang ingin bergabung. Assalamualaikum, selamat pagi.
8: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, dengan siapa di mana, Pak?
8: Tok Londe, Pak.
1: Tok Londe, Kampung Bulang. Silakan Tok Londe.
8: Iya. Memang hari ini saya terbuka telinga saya kiri dan kanan, sehingga menyusup di dalam perasaan saya dengan anda narasumber pagi hari ini. Mudah-mudahan rakyat Indonesia ini begitu ramai yang beragama Islam walaupun tidak beragama Islam. Mari kita bersatu berdoa apapun yang terjadi di negara kita ini. Terutama kita memikirkan keluarga kita sendiri. Jangan kita memikirkan orang lain yang tidak tentu. Tetapi kita menentukan asuh kita sebelum kita memikirkan orang lain. Mudah-mudahan darah subur pagi hari ini saya bersenang hati karena penyampaiannya itu menyusuk di dalam kalbu saya. Karena itu mudah-mudahan setiap saat misalnya di radio kita ini bisa menyampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya lagi masih kami nantikan yang ingin bergabung. Ada Pak Ahmadi di Kijang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ahmadi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak narasumber, ya Tuan Syekh, Tuan Guru.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Pak Ahmadi.
9: Mohon izin. Dalam satu kalimat thayyibah yang selalu kita baca, pernah kita dengar, Bismillahirrahmanirrahim, ati'ullah wa ati'ur rasul. Yang ketiga ini wa ulil amri atau wa ati'ul amri. Itu dia. Yang mana baiknya? Ati'ullah wa ati'ur rasul, wa ulil amri atau wa ati'ul amri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmadi di Kijang. Ada lagi yang ingin bergabung? Baik, sudah ada 4 penelpon yang ikut bergabung pagi ini. Kami akan langsung ke Ketua 3 dulu ya, dari MUI ada Kiai Haji Zubat. Silakan Kiai, untuk dapat menanggapi keempat penelpon kita tadi. Ya,
0: terima kasih. Dari semua yang menyampaikan dialog untuk interaktif di pagi ini sangat luar biasa. Pak Umar, terima kasih Pak Umar. Kalau keumpama kita melihat dari tokoh-tokoh kita dulu, saya membaca beberapa buku-buku biografi dari tokoh seperti Kiai Haji Agus Salim. Beliau seorang menteri luar negeri di era itu, yang beliau itu mempunyai sikap hidup yang sangat warok, sangat hati-hati. Bahkan sampai saya terakhir itu bisa menangis ketika membaca kisahnya sebagai seorang menteri, seorang diplomat yang sangat luar biasa, wafatnya beliau itu di rumah kontrakan yang sangat kecil. Itu karena apa? Beliau itu sangat hati-hatinya tidak mau mencari yang menurut dalam ajaran agama itu enggak benar. Hidup dengan sesuai apa yang diterima dari negara. Yang negara pada waktu itu belum ekonominya bagus. Beliau sangat mentereng ketika ada di luar negeri, di Inggris, ketemu dengan Perdana Menteri Inggris, pakaiannya bagus. Tapi setelah itu balik pulang pakaiannya dititipkan di istana negara. Saking hati-hatinya. Bahkan sampai ketika putranya wafat pun gak mampu membelikan kain kafan. Putranya yang kecil wafat waktu itu dibungkus dengan kain dari taplak meja. Ada lagi seperti Profesor Dr. Insinyur Sutami. Beliau jadi Menteri PU itu di era Bung Karno sampai era Pak Harto. Ketika turun dari jabatannya sebagai seorang menteri, yang beliau bangun PLN, yang beliau bangun bendungan untuk adanya pembangkit listrik, rumahnya sendiri bocor dan tidak mampu bayar listrik. Saking sifatnya zuhud dan waroknya dalam hidup, di kehidupan yang diyakini. Nah, ini adalah gambaran orang-orang tasawuf. Lah kenapa sekarang ini seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi itu, ada orang ini yang sholat, orang ini bahkan dengarkan ceramah dari ulama-ulama, kok besoknya tahu-tahu ketangkep KPK kan itu. Ya mak, ini bukan berarti yang salah agamanya, bukan salah ulamanya, tapi kembali kepada pribadinya. Bagaimana ketika sudah mendapatkan pencerahan itu untuk bisa melaksanakan sesuai dengan yang diterima. Ilmu yang diterima itu tadi. Ya kalau umpama dia datang ke masjid hanya untuk sebagai pencitraan, supaya dinyatakan sebagai orang ahli ibadah, ya sia-sia. Lah itulah peranan tasawuf di situ. Peranan tasawuf itu adalah mengatur diri kita ini tidak hanya kepada nampak lahiriah, tapi yang justru yang paling penting adalah kepada nilai-nilai batiniah kita ini untuk menyelamatkan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Masalah krisis ekonomi, keadaan ekonomi. Kita kalau mau membaca tarikh, membaca sejarah Islam, zaman Nabi pun juga pernah kejadian. Sampai-sampai Nabi sendiri pun menggadaikan baju perangnya kepada tetangganya yang Yahudi untuk hutang 2 karung gandum kalau gak salah. Itu sampai beliau ketika sakit mau wafat itu berpesan kepada menantunya Sayyidina Ali untuk menebus itu. Jadi ketika kesulitan-kesulitan seperti ini untuk apa? Ya untuk introspeksi kita. Bagaimana kedekatan kita kepada Allah SWT. Itu Bapak Ibu. Lah yang perlu kita syukuri ini, banyak program-program pemerintah itu yang membantu kepada masyarakat ini. Saya sering lihat di depan rumah saya itu, kebetulan dulu saya tinggal di daerah kawasan bandara Bu. Pemko, Pemprov itu sering membuat pasar-pasar murah. Yeah. Nah itu adalah salah satu dari upaya pemerintah ini membantu bagaimana rakyat untuk bisa tetap eksis, bisa tetap kenyang. Lah kadang-kadang kita ini tidak melihat yang seperti itu. Yang kita lihat ini kadang-kadang kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Hari ini aku gak dapat duit, gimana pemerintah ini, kan gitu. Kalau umpama kita mau jujur, sampai hari ini tuh saya terus terang, antara Tanjung Pinang dengan Jawa, saya kebetulan saya ini tinggal, apa, asli saya orang Jawa dari Malang. Ekonomi Tanjung Pinang ini lebih bagus daripada Malang. Saya masih melihat di setiap rumah penduduk ini minimal itu 3-2 sepeda motor itu ada, Bu. Entah itu sepeda motor yang tiga rangkanya atau apa, tapi tetap bisa jalan. Nyatanya anak-anak kita ini, ya inilah yang kadang-kadang, sampai kadang-kadang saya pusing melihat anak-anak sering apa balap liar dan sebagainya ini. Nah seperti ini yang kadang-kadang kita ini tidak mensyukuri. Kita bandingkan dengan negara-negara di kawasan Afrika yang sampai hari ini ada berita tentang kelaparan. Gak bisa makan, bahkan sampai disuplai, pernah dari Indonesia sampai bantu. Tentara perdamaian kita ini sering ngasih makan kepada anak-anak Afrika itu. Bagaimana mereka ini supaya tidak terjadi apa namanya itu dendam yang berkelanjutan supaya negaranya tetap bisa damai. Ini yang kadang-kadang kita enggak melihat kalau umpama kita mengkacanya itu tidak mau mengkaca kepada yang lebih di bawah kita gitu. Nah, inilah yang perlu kita syukuri, alhamdulillah di negara kita ini masih ada program-program seperti perbaikan rumah bagi orang-orang yang tidak mampu, apa namanya? PKH ya.
3: Rumah tidak layak huni.
0: Rumah yang tidak layak huni. Ya memang kalau umpama ada hal-hal yang katakanlah ini kok yang di apa yang diistimewakan dari keturunannya RT, dari keturunannya RW, ya kadang-kadang itu ya itu pasti ada itu, tapi ya tidak bisa untuk kita menjadikan pemerintah tidak berbuat untuk baik. Rakyat.
1: Iya. Baik, terima kasih. Kami beralih ke langsung Syekh ya, baik silakan Syekh.
3: Oh iya. Mungkin tadi dari MUI sudah banyak menjawab. Yeah. Ada satu lagi pertanyaan dari Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad di Kijang. Iya, betul.
3: Sebetulnya Bapak ini tahu ya. Lanjutannya itu ya. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amrinkum. Ya. Ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul dan pemimpin kamu. Jadi dia sehingga nanti dalam tafsir dijelaskan bahwa taat kepada pemimpin itu kalau mereka menyampaikan menyuruh sesuatu yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, nah, tidak mensyirikkan Allah, nah, jadi seperti itu. Jadi dalam paham ahli sunnah wal jamaah kita itu harus taat patuh kepada pemimpin kita. Jadi dalam paham ahli sunnah, karena kita ini kan ahli sunnah wal jamaah nih, di Indonesia pada umumnya ya, tidak boleh memberontak itu ya. Tidak boleh demo untuk menurunkan presiden itu. Haram hukumnya. Itu hukum fikih dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kecuali kalau presiden itu maksa kita semua keluar dari Islam. Itu ya. Tapi kan sekarang justru membantu kan. Pemerintah itu membantu bagaimana supaya warganya, rakyatnya paham tentang agamanya. Sehingga bisa mengamalkan agamanya. Jadi dalam paham ahli sunnah wal jamaah kondisi hari ini kita wajib mendukung pemerintah ya, tidak boleh tidak patuh kalaupun ada kekurangan mereka. Itu tadi yang sampaikan oleh Ketua Jatman tadi, apa kita harus nunggu Nabi menjadi presiden kita? Kan enggak mungkin. Siapapun kalau masih dari bangsa Indonesia pasti ada plus minusnya, ada lebihnya, ada kurangnya. Dan mereka alhamdulillah ya, Pak Presiden kita yang sekarang kalau kita lihat dari berbagai aspek beliau itu sudah termasuk yang paling pantas lah, yang paling layak untuk memimpin kita. Jadi kita tidak boleh memberontak, tidak boleh mendemonya dengan tujuan untuk menurunkannya. Tapi kalau untuk menyampaikan pendapat dengan cara yang elegan, dengan cara yang benar, yang salah sesuai dengan undang-undang, itu pun undang-undang kita membolehkan. Saya kira itu tadi, baik. Itu ke situ tadi tujuan dari penanya. Pak
1: Ahmadi, baik. Terima kasih. Saya ke Tujuh Ramadi, dipersilakan.
2: Ya, saya ingin ini aja, bahwa kenapa keadaan sosial bagi Indonesia itu ditaruh di sila kelima? Karena memang itu yang ingin kita capai. Kan? Ingin kita capai juga keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu. Oleh karena itu ini tentu perlu sinergi kerjasama semua ya, baik seluruh stakeholder Indonesia. Artinya siapa berbuat apa, baik presidennya, masyarakatnya, menterinya, semua kita mengacu ke situ. Doa-doa yang kita buat ini semua tujuannya ke situ, untuk mensejahterakan masyarakat kita, istiqosah kita. Dan kesempatan ini ya, saya sebagai mudir Jatman, mudir ini sama dengan ketua ya, sama dengan ketua Jatman Kepri, kami menghimbau ya bagi ada umat Islam yang ingin bertarekat, kita punya sekretariat di Bidan Center. Nah, kita membuka, mari kita bersama-sama bertarekat. Karena sebelumnya kata saya tadi ya, yang terbetul muda kita bersyarakat, Raja Haji Fisabilillah itu bertarekat, Tuan Kuiman Bonjol bersyarakat, Parima Sudirman bertarekat, Pangeran Dipenegoro bersyarakat, Syekh Yusuf Al-Makassar bersyarakat, hampir semua pejuang-pejuang bangsa itu bertarekat semua. Maka itu dia hanya takut kepada Allah, dia tidak takut kepada manusia, apalagi pada Belanda yang kafir itu. Oleh karena itu, mari kami mengimbau ya, bagi seluruh masyarakat yang mendengar, kita ingin mengembalikan Kepri sebagai tanahnya tarekat. yang sudah ada pada zaman-zaman leluhur kita itu. Bagaimana kata kasih tadi, penyengat itu menjadi tujuan karena jasa daripada leluhur kita itu. Ya, karena orang, kalau orang yang tahu tarekat, datang penyengat badannya bergetar. Karena di situ memang tanah tarekat. Ada teman saya di Malaysia bilang begitu. Kita ingin mengembalikan Kepri umumnya dan Bintan dan penyengat Lingga menjadi tanah tarekat. Oleh itu kita harus kembali bertarekat. Saya baru bertarekat sama saya ini, ya baru-baru berapa tahun ini aja, tapi memang terasa kita. Terhadap tarekat itu yang kita langsung hari-hari kita berzikir terus. Dengan sekarang pun masih berzikir juga kita kepada Allah itu kan. Dengan itulah insya Allah perbaikan diri pribadi, keluarga dan masyarakat akan bisa terwujud. Yang muaranya nanti tentu kita harapkan terjadi kesejahteraan kepada masyarakat Indonesia. Retirat kami ada di belakang Lotus ya. Jatman itu silakan datang ke situ. Siapa yang mau berbayar, bertalkin, maka kita akan atur. Ya, nanti kita akan ada kajian setiap minggu. Dan mursyid kita sudah ada beberapa di Tanjung Pinang ini. Ya, tentu ini akan menjadi energi baru bagi kita. Ya, insya Allah saya yakin ya, kalau kita disupport ya, by seluruh stakeholder, bukan tidak mungkin memang kita akan mengembalikan Kepri sebagai tanah tarekat dan menjadi epicentrum tarekat di Indonesia. Demikian, terima kasih.
1: Terima kasih. Dan artinya ini sekretariatnya juga baru ya Pak ya?
2: Baru kita resmi.
1: Baru diresmikan. Jadi untuk masyarakat yang ingin bersama mengamalkan dan juga mempelajari tarekat bisa langsung ke sekretariat Jatman. Siap, ya. Baik, boleh. Di belakang Lotus di kilometer 9. Ya. Sebelum mengakhiri kebersamaan pagi ini, kami ke Syekh dulu sebelum nanti ke Ketua MUI. Apa doa dan harapan terbesar bagi Indonesia di usia kemerdekaan saat ini, Syekh?
3: Iya. Jadi kita ini semua elemen masyarakat, warga negara, bangsa Indonesia, siapapun dia, secara rohani dan jasmani harus melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat untuk meningkatkan kinerja kita, untuk membangun bangsa kita, membangun negara kita, apalagi kita akan menyongsong ulang tahun emas ya, yang tinggal 19 tahun lagi.
1: Oke, terima kasih. Penutup untuk Ketua 3 MUI Provinsi Kepulauan Riau, pesan MUI kepada masyarakat dalam mengisi kemerdekaan Indonesia tahun ini.
0: Kita perlu bersyukur negara kita ini bukan negara ideologi agama. Tetapi kalau kita amati secara menyeluruh, hampir keinginan masyarakat Islam ini terpenuhi. Kita punya Menteri Urusan Haji, kita punya sekolah-sekolah yang berbasis agama, dan itu juga mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kita menginginkan adanya bank atau ekonomi syariah. Kita pun juga oleh pemerintah dibuatkan namanya Bank Syariah Indonesia. Kepri punya Bank Syariah, Kepri Syariah. Kita ada undang-undang zakat, ada undang-undang wakaf, undang-undang haji, undang-undang pendidikan, pondok pesantren dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwasanya kita sebagai umat Islam, walaupun negara tidak menyatakan sebagai negara Islam, tapi porsinya hampir 80% itu pemerintah telah melayani. Maka wajiblah bagi umat Islam ini, bagi rakyat Indonesia, untuk melihat dari segi-segi positif tentang apa yang telah dibuat oleh pemerintah. Kalau ada hal-hal yang seperti yang disampaikan oleh Bapak penanya tadi, masih adanya korupsi dan sebagainya, itu bukan berarti bahwa pemerintah tidak memberantas korupsi, tapi itu kembali kepada pelaku diri masing-masing. Ketika orang ini dikasih amanah oleh Allah, diselewengkan oleh dirinya, maka ini tidak bisa menyalahkan kepada institusinya, tapi ini kembali kepada pribadinya. Ini yang harus kita sampaikan kepada masyarakat dan pada rakyat Indonesia. Mari kita didik anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang moral, yang beradab, anak-anak yang mendahulukan tentang masalah kemanusiaan, anak-anak yang nantinya mempunyai empati, simpati maupun etika di dalam kehidupannya ini. Itu aja.
1: Baik. Terima kasih Ketua 3 MUI Provinsi Kepulauan Riau, Kyai Haji Zubat Ahadi Mutakin. Terima kasih juga untuk Mudir Jetman, Dato Juramadi Esram. Terima kasih. Dan juga untuk Syekh Kyai Haji Imron Effendi Hasibuan MA. Terima kasih. Mursyid Tarekat Khalwatiyah dan Khalifah Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah. Pendengar, hadiri diskusi kita pagi ini, banyak pelajaran dapat kita petik. Kemerdekaan ternyata bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang menjaga persatuan, memperkuat akhlak, dan membangun bangsa dengan ikhtiar lahir maupun batin. Istighosah kebangsaan sebagai ikhtiar langit mengajarkan bahwa doa bukanlah bentuk kepasrahan tanpa usaha. Sebaliknya, doa menjadi sumber kekuatan spiritual yang melahirkan optimisme, memperkokoh persatuan, dan mendorong setiap warga negara untuk berkontribusi sesuai dengan perannya. Saya Isa Jali Idris, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
1: Berger di manapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
0: Liza Andriani.
2: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Rika Pertiwi.
3: Peringat informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
0: Rima Melati.
3: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja berada, kembali kami sampaikan cek fakta untuk pagi hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tunberghawk.id, melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut, terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hive Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan dengan probabilitas mencapai 99,9%. Cek fakta kedua, beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk MBG. Faktanya, klaim yang menyebut bahwa video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah, termasuk MBG, adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta.

0: Jakarta Barat, 8 Mei 2026. Demikian Cek Fakta untuk pagi hari ini, pendengar, bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
1: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
0: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
1: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Halo RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
2: Halo RRI Pro 1, RRI Tanjung Pinang. Kembali mengudara untuk pagi hari ini. Pendengar, bersama saya Liza Andriani dan
3: saya Dewi Agustina.
2: Hai, hai Mbak Dewi.
3: Hai, Kak Eza.
2: Sudah lama tidak bersua, bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah, kayaknya Jumat dan Senin ini aku rajin deh ikut kamu.
2: Masa?
3: Iya.
2: Oh, terima kasih.
3: Kenapa coba?
2: Kenapa coba?
3: Pengen aja.
2: Oh gitu. Iya, biar lebih rame aja ya.
3: Iya, namanya juga mantan ya.
2: Oh.
3: Jadi ada rindu-rindunya gitu.
2: Sama pendengar juga rindu sama suara Mbak Dewi.
3: Sehat-sehat?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah.
2: Di acara Halo RRI seperti biasa Mbak Dewi ya, kita terima telepon dan juga WhatsApp untuk pendengar yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan pelayanan publik atau mungkin ada berita kehilangan, udah bisa disampaikan di sini Mbak. Jadi udah ada yang nelpon nih, kita angkat dulu yuk.
3: Oke, silakan penelpon pertama Halo RRI, selamat pagi.
4: Selamat pagi Halo RRI.
2: Halo.
4: Riza Andriani.
3: Hai.
2: Alhamdulillah Pak Umar.
3: Alhamdulillah sehat Pak Umar.
4: Iya.
2: Oke. Pak Umar, apa yang mau disampaikan Pak Umar?
3: Nah, aku mau tanya dulu nih.
2: Apa tuh?
3: Pak Umar, air sumur di rumah penuh tak?
4: Aduh, beli.
3: Beli?
4: Beli.
3: Udah beli ya?
2: Aduh.
3: Lagi marah panjang nih.
4: Nampaknya Pak Dewi Agusina, Mbak Dewi bagaimana?
3: Alhamdulillah masih ada. Cukup lah untuk dipakai.
4: Ini 2 kali beli nih.
2: Sudah mulai kering ya?
4: Sudah kering.
2: Beli berapa sekarang Bapak?
4: Kalau tangki yang 1000 liter itu 60.
3: 60.000 ya.
4: Ya yang apa yang putih itu.
2: Oke. Okay.
4: Kalau yang tangki besar itu mau 300-an lah.
2: Oke. Okay. Apa yang mau disampaikan nih Bapak?
4: Jadi masalah ini akan menghadapi El Nino yang begitu panjang ya. 10 bulan. Halo?
2: Iya. Yeah.
4: 10 bulan.
2: Aha.
4: Ini nampaknya pemerintah harus juga mengambil langkah-langkah yang konkret.
3: Benar.
4: Nah, kenapa langkah-langkah yang konkret? Warga yang mengharap air pam itu, ini otomatis kan waduk Sungai Supulai dan Sungai GC ini bakal susut. Jadi sebelum terjadi seperti itu harus wanti-wanti. Harus punya wanti-wanti pemerintah daerah. Soalnya ini menghadapi El Nino
3: kemarau panjang.
2: Yeah.
3: El Nino itu efeknya kemarauannya sangat panjang.
4: Sangat panjang. Ini perkiraan BMKG ya. Tapi kalau perkiraan yang di atas kita nggak tahu.
3: Berbeda.
4: Berbeda perkiraan Allah Subhanahu Wa Taala itu berbeda dengan perkiraan kita. Jadi harus juga mana sumur-sumur yang kering diberilah bantuan air sebanyaknya 1000 liter satu rumah. Untuk satu warga nanti berilah mereka 1000 liter. Jadi jangan mereka juga kesian. Maaf cerita macam Pak Umar lah ya. Air beli, rumah ngontrak, belanja dapur juga. Ekonomi sekarang keadaan pas-pasan. Jadi bermohon kepada pemerintah harus ambil langkah-langkah konkret. Harus itu antisipasi dan wanti-wanti. Sebenarnya ini kesempatan ini terjadi. Ini sudah kacau balau kita.
3: Pak Umar, kalau 1000 liter ya? 1000 liter air itu bisa dipergunakan untuk berapa hari?
4: Kalau saya insya Allah saya hemat-hematnya saya 1 minggu.
3: Seminggu.
4: Saya hemat. Mandi situ, cuci situ, semua di situ lah.
3: Oke, baik.
4: Nah, itu harus dihemat-hemat kan.
3: Iya.
4: Ukuran kita mandi 3 ember, bikin 1 ember setengah. Kalau nggak cukup juga, bikin 1 ember.
3: Oke, baik.
4: Nah, itulah. Pak Umar mewanti-wanti pemerintah daerah. Dari sekarang harus ambil langkah-langkah yang lebih terbaik.
3: Okay.
4: Jangan mereka yang sekali pernah kejadian 4 bulan kemarin kan sibuk pemerintah kan. Mm. Nah, jadi begini, bantulah mereka warga yang 1000 liter itu.
2: Okay.
4: Dalam perkiraan 1 minggu.
3: Baik, okay. Baik.
2: Ya, baik Bapak.
4: Okay. Ya, itulah Mbak Dewi Agustina. Yeah.
3: Terima kasih Bapak.
4: Sebagai Mbak Sumi juga ya.
2: Nanti Februari. Februari nanti Bapak Sumi ya.
4: Februari insyaallah. Tanggal 9 ya kalau tak ada halangannya.
3: Dari hitung.
2: Iya, 89.
4: Heeh. Ya,
2: oke okay, Bapak. Itu. Terima ya, kasih.
3: Iya. Baik, terima kasih Bapak.
4: Mbak Agustina. Assalamualaikum.
2: Yes, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ada Mbak Umar ya.
3: Amin, mudah-mudahan sehat panjang umur sampai kita ke situ Mbak Eza ya.
2: Amin. Oke, di belakang Pak Umar. Halo, selamat pagi. Halo RRI.
5: Halo RRI, selamat pagi Mbak Lida, Mbak Dewi.
2: Pagi ya, Bu Sinta.
5: Baik. Ya. Ya, ini saya ulangi tadi yang berita pagi.
2: Iya.
5: Pemasangan
2: bendera. Oke, silakan.
5: Ya, saya mohon ya PHRT RW meninjau warganya itu yang memasang bendera tidak sesuai dengan prosedurnya, ini menempelkan aja di apa itu di rumah gitu, macam ada plat rumah gitu tempel gitu aja. Mm. Jadi kita harus menghargai lah ya. Kalau misalnya kalau ada yang bendera pun ya pasanglah sewajarnya. Ini tidak pantas sekali. Saya mohonlah RT RW itu turun ke warganya. Okay. Demi untuk ini ya, kelancaran kita nanti selanjutnya. Jadi tidak sembarangan aja memasang bendera, sebab kita kan perjuangan itu kan banyak sekali yang telah kita korbankan. Jadi kita untuk hanya memasang bendera ya, pun telah dikasih juga sama pemerintah kan. Ada dibagi-bagikan ya. Jadi saya mohonlah Pak RW, Pak RT turunlah Pak di masyarakatnya ya. Jadi biar dipantau, maksudnya ya biar ada kemeriahan walaupun tidak bagaimana gitulah ya. Dipantau lah warganya.
2: Bu, di Jalan
5: jadi
2: Jawa masih
5: aja.
2: Iya, Bu, di Jalan Jawa
5: ya,
2: masih
5: di bawah Hotel Tanjung Peni.
2: Masih ada yang ini. Masih ada yang belum yang pasang bendera enggak?
5: Ada yang ada memasang tapi tidak sewajarnya. Kalau bisa ditengoklah, saya cakap ya enggak, memang benar-benar ini saya melihat. Jadi saja hanya untuk menyambungkan aja supaya Ibu, masyarakat kita tuh tidak semena-mena. Iya Bu Dewi.
3: Ada yang ya, belum itu pasang bendera sampai hari ini?
5: Ada tapi tidak sewajarnya Bu masangnya itu Bu.
3: Enggak, Mbak Dewi. Tidak pasang sama sekali.
2: Sama sekali tidak ada bendera di depan rumahnya.
5: Ada yang tak masang, ada yang masang. Masih ada.
2: Berarti masih ada. Yang
5: itu jadi saya mohonlah ya, yang saya inilah yang saya perhatikan, orang yang masang bendera itu tidak sewajarnya, hanya menempelkan misalnya ada bumbung rumah kan, ditempel gitu aja sama paku. Jadi saya ini mata memandang
3: sakit ya, Bu,
5: setiap
3: ya
5: tahun saya sudah masukkan RRI tapi begitu juga. Terima kasih Mbak Dewi, Mbak Lida. Assalamualaikum, sehat selalu ya semuanya.
2: Sama-sama Ibu.
3: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta di Jalan Jawa.
3: Iya, pasang bendera dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini kan sebagai bentuk cinta tanah air ya. Kemudian bentuk jasa bentuk kita menghargai jasa pahlawan yang sudah berkorban ya untuk Indonesia gitu ya. Pasang bendera doang apa susahnya sih gitu ya. Kemarin ketika ditanya kok enggak pasang bendera, belum punya bendera. Nah, kemudian juga pemerintah mengusahakan bagaimana dengan memberikan bendera gratis kepada warga. Nah, sudah didapat benderanya kenapa enggak dipasang gitu ya kan?
2: Apalagi alasannya.
3: Apalagi
2: ya
3: alasan Anda.
2: Kita terima telepon lagi Mbak Dewi.
3: Oke, okay, baik.
2: Selamat pagi. Halo RRI.
3: Halo RRI,
6: selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI.
2: Iya, pagi.
6: Iya. Bu Iza dan Bu Dewi.
3: Iya, selamat pagi juga Bapak.
2: Silakan Pak Sony, apa yang mau sampaikan Bapak?
6: Iya, dari Pak Sony. Jadi saya jujur saja, saya ini kan mengamat jiwa manusia. Jadi orang yang tak pasang bendera itu ada bermacam-macam tanda-tandanya.
3: Ada berbagai motifnya ya Pak?
6: Iya ada.
2: Kalau di Sejang jadi, ada nggak yang belum pasang?
6: Dia, dia kecewa, sudah tinggal di Indonesia ini kok sulit sekali ekonominya.
2: Jadi malas gitu ya.
6: Mungkin begitu, salah satunya ini jujur saja kita ya. Jadi seorang pemimpin tuh harus melihat rakyatnya, kenapa tak mau pasang bendera. Tak semangat deh kan. Seolah dia mau biar aja lah pasang bendera pun negara bukan memperhatikan saya. Gitulah kesannya. Ini tak boleh dibiarkan ini. Harus diperhatikan. Kadang-kadang kita biarkan saja, dipaksa-paksa orang pasang bendera, kata Bu Sinta kan. Ya, itu sebenarnya serba salah, dilema ini masalah pasang bendera, pasang bendera. Jadi kalau masyarakat itu sudah cinta tanah air, dia tetap pasang bendera. Tapi kenapa cinta tanah airnya luntur? Karena itulah, karena maaf cakap lagi, larinya ke pemimpin. Ini terus terang aja saya, kita nih jujur-jujur saja lah, kita nih ada akal, pikiran kan menganalisa. Nah, semangat kayaknya. Ah malas aku pasang bendera lah. Dipaksa baru pasang, itu kan tak baik di sana. Jadi ini memang sudah kondisi masyarakat kita begitulah, nah diapakan. Jadi kita jadi pemimpin itu harusnya musabah diri gitu. Kenapa rakyatku macam gini kan bertanya, dia berenungkan malam-malam, kenapa rakyatku gini. Jangan pikirkan diri sendiri aja. Kalau jadi pemimpin untuk diri sendiri, itu saja jadi pemimpin lah.
2: Baik.
6: Marah nanti Nabi Muhammad kalau
2: iya, masih hidup. Iya, Bapak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Sony di Seijang ya.
3: Baik pendengar, masih kami nantikan kebersamaan Anda di acara Halo RR untuk hari ini. Dan mungkin pada saat ini ada di antara pendengar kita ya yang kehilangan dompet misalnya. Nah boleh nih disampaikan di acara Halo RRI gitu.
2: Kita
3: ya,
2: angkat lagi penelpon berikutnya. Halo RRI.
3: Selamat pagi.
7: Selamat pagi RRI.
2: Pagi Bapak. Pak Hamadi. Silakan Bapak.
7: Saya Pak Hamadi dalam rangka pindah jemput kau minta untuk
2: beliau. Mohon maaf Pak, suara volume radionya tolong dikecilkan dulu Bapak.
7: Kalau radio di atas kepala.
2: Macam mana radio atas kepala tuh?
3: Sampai tidur kah?
2: Oke, apa yang mau sampaikan Pak Ahmadi?
7: Tama-tama sehat walafiat, insya Allah.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah sehat.
7: Sandra nih, sama Christina ya?
3: Iya, saya Pak.
2: Senior penyiar lama kita nih.
7: Macam pernah jumpa
2: katanya.
3: Oh, jumpa kat mana? Oh, ke acara nikah kawin. Okay.
7: Masalah bendera ini. Individu dan kenegaraan. Jadi kesadaran berbangsa dan bernegara itu kalau tak punya, dia punya bendera pun dia kata tak ada. Dia suruh pasang pun nantilah kan. Jadi kesadaran itu berkeluarga, berbangsa dan bernegara itu kurang. Tak sadar. Bersyukur kita merdeka ini tak dijajah oleh bangsa-bangsa asing.
2: Masalah lain ekonomi. Di Kijang masih ada yang belum pasang bendera tak Pak? Sampai hari ini Pak?
7: Sampai hari ini saya belum nampak begitu jauh kan. Kena sampai di 18. Nanti kalau di Kijang
2: hilang tenggelam.
7: Insya Allah, Allah mudahkan berbangsa dan negara ada kesadaran.
2: Pasang tanpa ya.
7: Tanpa pasang. Tapi besok kampung. Kampung. Kami orang kampung.
3: Iya sama. Aku pun kampung, Pak.
2: Saya pun kampung juga. Kampung Tanjung Pinang dan kampung kita.
7: Kesadaran masyarakat kita di kampung terutama. Boleh. Selain di kota kabupaten, kota provinsi, kecamatan, upacara bendera kemerdekaan, kalau boleh, peringkat kampung pun adakanlah upacara peringatan hari kemerdekaan secara kebersamaan.
3: Di kelurahan gitu ya?
2: Selama ini nggak ada ya Pak?
3: Nggak ada.
7: Rasa kebangsaan dan bernegara itu putus ya?
2: Iya.
7: Supaya ada negara itu kuat. Jadi lebih semangat tuh, mereka pun lebih bersemangat. Itu kan? Dengan semangat kalau diundang makan, semangat datang. Jadi harus di kampung kami ini pun alhamdulillah lah. Sana sini sudah berkubar. Tapi bendera masih satu-satu aja nampaknya kan?
3: Baik.
7: Negara ini masih kurang. Perlu adanya pendidikan kesadaran itu di tingkat desa dan kelurahan. Adakan upacara? Undang masyarakat.
2: Baik.
7: Supaya dia sadar penting yang berbangsa dan bernegara.
3: Baik.
7: Terima kasih, selamat pagi.
3: Ya. Selamat pagi Bapak, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Ahmadi di kilometer 18 Kijang ya.
3: Iya, ini karena ini momen Agustus ya, momen suasana kebangsaan ya. Oke, jadi banyak nih semangat dari pendengar kita untuk pemasangan bendera merah putih.
2: Benar. Okay. Halo RRI.
3: Kita terima penelpon berikutnya. Selamat pagi, halo RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
8: Herman Delapan Batu.
2: Baik, Bang Herman, apa yang mau disampaikan Bang Herman? Silakan.
8: Ini ditujukan untuk Wali Kota Lantung ya. Supaya Wali Kota dengar. Kepala dinas perkim itu tak mau tahu lagi sekarang. Tukang supir bawa sampah itu kalau angin kuat nih sampah berkembangan di jalan-jalan. Nah, supaya dipasang jaring, tidak, jaring ada tapi tak dipasang. Dan lori-lori bawa pasir atau semua tutuplah dan terpal, dan angin kuat nih berkembangan debu-debunya. Supaya Pak Wali Kota mendengar keluhan masyarakatnya. Nah, itu di Batu Tujuh tuh lihat sendiri tong sampah dekat Pokes Masa. Itu kalau lori itu bawa bertebangan sampah-sampah di jalan. Saya cukuplah kalau pagi dia bawa tuh, bawa karung kosong, minta dengan toko-toko sini tuh, katungo sampah ke sisi-sisi penuh sampah gitu. Jadi cukuplah sosial saya. Jadi kalau saya sendiri aja orang tak mau tahu. Mahan kita dianggap macam apa penggulung. Saya tak mau tahu lah, yang penting kebersihan kan. Tolonglah Pak Wali dianukan, diberi pengarahan lah supaya supir-supir mengerti. Jangan sampai angin kuat nih berterbangan terus sampah di jalan-jalan. Nah, itu aja lah ibu-ibu. Kakak-kakakku, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Herman ya, di 18.
2: Benar sekali.
3: Terkait dengan masalah mobil sampah. Iya, karena saya juga ngalamin Mbak Eza. Waktu itu sama-sama antri bensin ya. Di pom bensin Batu 3. Itu memang benar, mobil sampah itu antri dengan sampah yang luar biasa. Bak sampah yang gak ditutup. Nah, itu masalahnya di belakangnya tuh ada mobil tentara tuh. Nah, sempat apa sampah itu tertiup angin mengenai mobil tentara, gimana coba ya kan. Ya memang sih benar nih apa yang disampaikan Pak Herman. Kita juga sering mengalami hal yang sama, Pak.
2: Bu Sinta juga katanya dulu pernah tuh ngalamin juga seperti itu. Kena sampahnya terbang katanya.
3: Iya, jadi memang benar ya, bak sampah itu sebaiknya ditutup lah. Nah, untuk bukti-bukti itu saya fotoin, saya videoin, Mbak.
2: Oh, iya.
3: Cuman saya belum masukkan ke media sosial aja. Nah, jadi ini memang itu butuh perhatian khusus ya. Karena masa sampah yang udah dipungutin taruh dalam bak sampah keluar lagi kan gitu. Nah, ini juga menjadi salah satu permasalahan yang butuh jawaban gitu ya, yang butuh perhatian agar sampah yang sudah diambil itu tidak keluar lagi riba pengangkut sampah.
2: Oke, kita break sebentar ya pendengar. Untuk Anda yang ingin bergabung masih ada waktu, nanti akan kami terima lagi telepon dan juga WhatsApp Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI, suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
9: Halo RRI.

0: kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Kepada Bapak Gubernur, untuk Bapak Gubernur dan manajemen Rumah Sakit Umum Provinsi, sudah agak lama terdengar bahwa MRI di RSUP itu sakit, rusak. Sepertinya belum ada atau tidak ada upaya untuk perbaikan atau apa selanjutnya, karena setiap pasien yang mau MRI dirujuk ke Awal Bros Batam. Tentu ini memberatkan pasien, transportasinya dan sebagainya kan. Mohon kepada Bapak Gubernur dan manajemen RSUP, semoga bisa segera MRI yang ada itu diperbaiki atau gimana begitu. Mungkin kesalahan teknis dari teknisinya atau apa, sehingga tidak bisa berfungsi. Terima kasih, semoga mendapat perhatian untuk masyarakat.
2: Terkait pelayanan penunjang yaitu MRI atau Magnetic Resonance Imaging, itu memang sudah kurang lebih 4 tahun tidak berjalan. Dulu sempat jalan, cuman ya memang terkait kerusakan-kerusakan, butuh waktu dan butuh anggaran. Kemarin-kemarin itu kan dirujuk ke Rumah Sakit Awal Bros Batam, karena yang ada hanya 2 di kita dengan di Rumah Sakit Awal Bros. Tapi tahun ini kami sudah melakukan perbaikan dan sudah jalan. Alhamdulillah di awal bulan kemarin sudah jalan.
3: Nah, sekarang kami masih menunggu alat untuk mencetaknya atau printernya. Kalau belum dicetak masih bisa dilihat lewat komputer. Cuman kan untuk sebagai arsip ya perlu dicetak juga. Ini masih menunggu alat ya sampai dari Jakarta.
4: Halo RRI. Halo RRI.
5: Apakah Anda mengalami masalah dengan layanan publik, antrian panjang, pelayanan lambat, atau tidak sesuai harapan?
6: Tidak perlu khawatir, kini suara Anda bisa didengar. Sampaikan keluhan Anda melalui program Halo RRI, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
5: Anda bisa menyampaikan masalah, keluhan, atau informasi melalui WhatsApp dan telepon secara langsung di Halo RRI.
6: Suara Anda demi kebaikan bersama.

0: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
1: Halo RRI. Masih di Halo RRI Tanjung Pinang ya, dan masih kita terima ya Mbak Dewi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung memberikan informasi di pagi hari ini terkait dengan keluhan pelayanan publik atau mungkin juga terkait dengan ada yang kehilangan ya, boleh sampaikan di line telepon 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Nah, untuk kemarin juga para Sino itu sempat menyampaikan ada keluhan dari seorang ibu namanya Bu Isni nih Mbak Dewi, terkait dengan antrian di RSUD Bintan nih ya, yang kabarnya membingungkan karena belum memahami sistem antrian digital. Jadi dia datang sudah nunggu, tapi ketika dia lihat kok banyak yang datang langsung ditangani gitu kan. Ya mungkin sudah daftar via online gitu Mbak Dewi. Sementara Mbak Bu Isni juga sakit ya, udah gak tahan, tapi ya gitu ya, belum ditangani langsung. Mungkin karena ada yang online itu yang didahulukan. Nah, juga yang lain yang ingin menyampaikan hal yang serupa terkait dengan pelayanan di rumah sakit, pelayanan terkait dengan dinas-dinas yang ada di Kota Tanjung Pinang ya Mbak Dewi ya.
2: Iya, karena saat ini kan kalau untuk pendaftaran di rumah sakit kabupaten kota itu sudah memakai sistem online ya. Nah, jadi yang diprioritaskan itu yang menggunakan online, termasuk di Puskesmas Meza. Nah, itu menjadi yang lebih diprioritaskan. Bukan berarti lo saya datang duluan, ini datang belakangan, kenapa saya kok gak diperiksa, kenapa si A dulu. Nah, karena mereka itu sudah memakai sistem pendaftaran online, dan disitu juga sudah tertera langsung jamnya. Nah, jadi mungkin kalau untuk yang belum memahami penggunaan sistem online ini, bisa langsung menghubungi Puskesmas gitu ya. Puskesmas ataupun Puskesmas sebagai rujukan ya, sebelum kita ke rumah sakit. Nah, itu nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di sana Mbak Eza.
1: Iya, bisa seperti itu ya Mbak ya.
2: Okay. Nah, juga ini saya juga batuk ini. Ini juga kita informasikan kepada pendengar ya. Ini sudah masuk El Nino, kemarau sudah panjang ya. Hati-hati terhadap konsumsi minuman.
1: Ah, bawaannya pengen minum yang dingin-dingin.
2: Bawaannya minum yang dingin. Nah, tapi jangan, jangan ya. Sebaiknya jangan dituruti hawa nafsu untuk mengkonsumsi barang-barang dingin. Nah, karena ini akan berpengaruh pada tenggorokan Anda. Nah, sedangkan kita yang tidak mengkonsumsi minuman dingin aja terkena gitu ya, apalagi yang SSS nih.
1: Es terus.
2: Nah, ada kadang-kadang ada nih Mbak Eza, orang yang enggak bisa, yang enggak pakai es enggak bisa nelen katanya. Nah, ini bahaya. Okay. Nah, kemudian juga sebagai warga masyarakat Kota Tanjung Pinang, saya juga memiliki keluhan. Nah, keluhan saya itu di seputar kawasan tepi laut ya Mbak Eza ya. Kawasan tepi laut. Nah, ini saat ini kan sedang dilakukan reklamasi revitalisasi pembangunan ya untuk kawasan tepi laut dan sekitarnya. Mungkin nanti salah satunya adalah untuk UMKM. Nah, yang menjadi permasalahannya itu di, kalau kita dari Lanal ya, Koarmada. Koarmada itu kan ada jalan yang menuju ke tepi laut. Nah, di situ sebaiknya ada penulisan agar tidak melewati jalan ini karena sedang dalam perbaikan. Nah, itu masyarakat sering kejebak di situ. Mereka ya, namanya masyarakat kadang-kadang tidak tahu ya. Nah, mereka lewat di situ ya, ternyata sedang dalam perbaikan. Okay. Nah, mereka kita harus berputar ya, jauh ya.
1: Oh, gitu ya. Oke.
2: Mereka harus berputar lagi, berputar jauh lagi. Nah, itu ada baiknya sebelum di pertengahan jalan itu sebaiknya ada, agar tidak ada tulisan agar tidak melewati jalan ini karena sedang dalam tahap perbaikan. Nah, ini tujuannya agar tidak pengguna jalan itu terjebak di situ dan tidak memutar terlalu jauh.
1: Benar.
2: Itu harapan dari kami.
3: Halo RRI.
1: Iya, halo RRI.
3: Oke, Ibu.
1: Iya.
3: Ibu Sinta. Ibu Sinta, nambahkan lagi mengenai daftar online ya. Di Puskesmas. Ibu kan sudah daftar online. Tapi kenapa kita kan misalnya disuruh datang jam jam 8 kurang gitu. Mm-hmm. Tapi kenapa yang tidak mendaftar online tuh didulukan di Puskesmas Pancur? Nah, jadi saya mohonlah pihak terkait kalau bisa katanya harus pakai daftar online. Jadi ibu sudahlah ikuti daftar online ya. Mm-hmm. Tapi karena kita kan antrean kita nomor 1. Jadi kita kan datang kan jam 8 kurang. Mm-hmm. Jadi yang mereka yang datang jam 7 itu mereka didulukan. Mm-hmm. Jadi itu bagaimana? Katanya rumah sakit daftar online. Mm-hmm. Itu aja yang saya ingin sampaikan.
1: Ini di rumah sakit mana Pancur ya?
3: Puskesmas ya. Pancur. Okay. Kan sebelum kita mau minta rujukan atau berobat kita kan harus ke Puskesmas dulu. Jadi kita kan nanti katanya ibu datang tak usah terlampau pagi lah bu. Kira-kira jam 8 atau setengah 8 kita turutilah. Tapi setelah kami datang itu kami ibu jam berapa itu kira-kira ada 4-5 orang baru ibu dilayani. Nah itu bagaimana pula katanya pakai data online. Itu yang dipancur ya Mbak Dewi dan Mbak Liza. Itu aja masukan ibu tambahan. Terima kasih. Semoga ditanggapi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setahu Liza sih kalau dari kemarin pernah teman di RSUD RAT ya menjelaskan mereka juga punya yang namanya pasien prioritas. Mbak Dewi.
2: Iya,
1: seperti lansia, ibu hamil, penyandang disabilitas, anak-anak atau balita, pasien gawat darurat itu biasanya mereka prioritaskan dulu. Halo, oke terputus ya. Baik, dicoba kembali yang tadi barusan telepon. Ya mungkin
2: ada pasien, ada kriterianya juga ya Mbak Iza ya.
1: Halo RRI.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
4: Kura-kura dalam perahu. Naik perahu dayung sendiri. Pura-pura saya Pak Batu.
1: Pura-pura Pak Batu.
4: Pak Batu ingin masuk di Halo RRI.
1: Udah masuk dah. Sila apa yang nak sampaikan nih Pak Batu?
2: Siap Pak Batu.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Aktivitasnya hari ini sudah main golf Pak?
4: Oh udah. Tapi tak ada bolanya.
2: Oh tak ada bolanya ya.
1: Macam mana main golf tak ada bola?
4: Maksudnya tuh ngepel itu.
1: Oh. Macam tuh. Tak tahu kami. Oke, apa yang mau sampaikan Bapak? Silakan.
4: Mungkin ini yang kedua kali saya sampaikan, kemarin dah juga saya sampaikan tentang Kartu Bima Sakti itu.
1: Kartu Bima Sakti, oke. Kenapa tuh?
4: Kartu Bima Sakti itu kan diberikan kepada saudara-saudara kita yang ekonominya ke bawah lah atau kurang mampu atau miskin ya kan? Itu kita sangat setuju dan mendukung program itu. Itu memang kita alu-alukan lah ya. Tapi di daerah lain, Wan Liza dan Pak Agustin, kartu memang sana tidak kartu, tapi seperti surat keterangan boleh dipakai kalau ada pembagian apa-apa ya. Beras ke, gula ke, atau duit ke.
2: Berarti kartunya multifungsi ya Pak?
4: Memakai surat keterangan itu bukan seperti di Tanjung Pinang. Memakai kartu Bima Sakti. Sana, di suatu daerah itu kartu atau surat keterangan itu digadaikan mereka kepada rentenir.
2: Astagfirullah.
4: Nah, jadi rentenir ini pun dia suka kan mama dia pinjam 3 juta dikembalikan 4 juta dengan bayar memungut semua apa yang ada jatah untuk beliau tu diambil oleh rentenir sampai dana 4 juta itu tertutup kecuali masalah kesehatan itu memang dia tak boleh pakai kan harus yang bersangkutan. Nah, inilah yang terjadi kalau nanti mula-mula selanjutnya tak akan terjadi ya. Jadi kita minta kepada pemerintah daerah supaya mereka-mereka yang mendapatkan kartu Bima Sakti itu membuat pernyataan tertulis bahwa tidak akan mengagungkan kartu itu kepada rentenir. Seandainya dia agungkan kepada rentenir, apabila ketahuan dicabut itu sanksinya.
5: Okay.
4: Jadi seperti di daerah lain itu kasihan. Buat Liza, buat Agus. Dia tak dapat apa-apa lagi. Bertahun-tahun.
5: Yeah.
4: Kan kalau beras itu paling 20 kilo. Nanti sebulan lagi, dapat lagi. Duit nanti diambil di bank. Itu kan bertahun-tahun. Nah, inilah yang terjadi di daerah tersebut.
2: Disalahgunakan ya Pak ya?
4: Disalahgunakan oleh si pemilik kartu tapi itu surat keterangan tadi. Jadi mudah-mudahan di Tanjung Pinang pemerintah daerah membuat satu ketentuan agar membuat pernyataan masing-masing tidak mengagunkan kartu Bima Sakti kepada rentenir. Itulah yang ingin saya utarakan. Mudah-mudahan saudara-saudara kita tidak terperangkap oleh rentenir.
2: Amin.
4: Itu aja.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Batu yang ada di kilometer 10 ya. Masih ada waktu, silakan pendengar penelpon berikutnya untuk Anda yang ingin bergabung di Halo RRI pada pagi hari ini. Acara ini hadir setiap hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Nanti Rabu Mbak Dewi lagi.
2: Tengok situasi.
1: Siap. Iya. Dan untuk yang saat ini baru saja mendengarkan ya, Anda masih bisa bergabung bersama kami sebelum kita tutup. Oke, kita terima untuk penelpon terakhir deh ya. Halo RRI.
6: Halo RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
2: wabarakatuh.
1: Iya, Pak Demang silakan.
6: Masih ingat dengan saya?
2: Tertera jelas namanya di situ. Jadi tahu dong.
6: Ada cantik. Mbak Dewi apa kabar?
1: Reza, alhamdulillah. Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah Bapak sehat. Oke, silakan ini, apa?
6: Mungkin penutup nih ya.
1: Terakhir.
6: Ini ya, ini alapan loh. Hanya saya yang sering lihat tentang bendera, pengibaran bendera. Kadang-kadang tak sesuai besarnya bendera dan panjangnya tiang itu tak sesuai. Nah, tiangnya setinggi tiang listrik tapi benderanya kecil.
1: Di daerah mana itu, Bapak?
6: Ada lah, enggak kita tunjukin.
1: Oh, baik.
6: Kemudian sebaliknya benderanya besar, nah, tiangnya ada pendek. Ada.
2: Ini kalau untuk di instansi atau di rumah nih?
6: Di rumah. Ada juga yang hanya ditempel di tiang yang teras begitulah kira-kira. Jadi kurang apa namanya? Kurang gimana gitulah. Kalau dapat ya ada semacam pengontrolan menyesuaikan andakan peneguran gitulah. Kayaknya begini Bu, Pak. Jadi biar supaya rapi tertata di tepian jalan ya, tepian jalan lah. Kalau dapat semuanya mengibarkan bendera merah putih. Mungkin itu yang satu lagi yang terakhir yang masih ada sedikit waktu. Nah, yang pendaftaran di apa online di puskesmas di rumah sakit itu kalau dapat yang online ya jangan diutamakan sangat. Kemudian yang tidak online yang manual kan memerlukan juga atas apa namanya
1: usaha
6: pelayanan yang maksimal. Sementara yang tidak online tadi apa namanya udah lansia atau
1: prioritas
6: sama-sama dianu lah diprioritaskan gitu.
1: Jadi
6: tidak terkucilkan gitu. Mungkin saja Mbak Dewi.
1: Baik Bapak.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Demang ya di Yuda Winangun. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Luar biasa sekali antusias Anda. Mudah-mudahan ini mendapat perhatian dari pemerintah dan juga pihak terkait ya Mbak Dewi ya.
2: Amin.
1: Oke, dan kita harus tutup acara Halo RRI. Liza juga sekaligus pamit dari Tanjung Pinang pagi. Mbak Dewi terima kasih banyak sudah menemani.
2: Terima kasih untuk Mbak Eza.
1: Luar biasa. Siap, insyaallah. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza nanti akan ada rekan Rima Melati akan meneruskan siaran menemani di Tanjung Pinang siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Hutabarat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
6: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir.
7: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar

0: hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda untuk hari ini? Hari ini Senin tanggal 10 Agustus 2026 bersama saya Rima Melati. Pendengar, hari ini kembali kita dalam program Jendela Kepri. Kali ini kita membicarakan tentang perempuan dan kemandirian ekonomi. Kita tahu pendengar bahwa kondisi ekonomi keluarga ini menjadi salah satu faktor penting ya dalam menciptakan kesejahteraan. Nah, ketika ekonomi keluarga itu kuat, kemudian kebutuhan pendidikan lebih mudah dipenuhi, kebutuhan kesehatan lebih terjamin, dan keluarga memiliki kemampuan yang lebih baik pendengar dalam menghadapi berbagai tantangan. Nah, disinilah perempuan memiliki peluang yang besar untuk berkontribusi. Banyak ya, di mana perempuan yang menjadi pelaku UMKM. Ada yang berjualan makanan, kemudian juga ada membuat kerajinan, membuat usaha fashion, menjual produk secara daring, dan menjadi pekerja profesional tentunya. Ini ada juga yang menjadi freelancer atau mengembangkan usaha dari rumah. Nah, pendengar, perkembangan teknologi digital bahkan membuka semakin banyak peluang sekarang ya, di mana seseorang itu tidak harus memiliki toko besar untuk memulai usaha. Media sosial dan juga platform digital ini dapat digunakan untuk memperkenalkan produk. Nah, pembayaran digital juga memudahkan transaksi serta pemasaran melalui internet ini memungkinkan produk lokal menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Namun pendengar, tentu saja masih ada tantangan. Tidak semua perempuan memiliki akses yang sama terhadap modal. Tidak semua memiliki kemampuan

digital, dan kita paham juga tidak semua mendapatkan dukungan keluarga dan tidak semua memiliki waktu yang cukup karena harus menjalankan berbagai peran sekaligus. Nah, karena itu mendengar pemberdayaan ekonomi perempuan itu tidak cukup hanya dengan mengatakan perempuan harus mandiri. Tetapi pendengar, kita juga harus bertanya, apakah kesempatan sudah tersedia? Apakah pelatihan mudah diakses? Dan apakah modal terbuka? Apakah keluarga memberikan dukungan? Dan apakah lingkungan aman bagi perempuan untuk bekerja dan juga berusaha? Nah, inilah pentingnya pendengar untuk membangun ekosistem yang mendukung. Perempuan tidak perlu berjalan sendirian. Ketika keluarga memberikan dukungan, kemudian pemerintah juga memberikan akses, komunitas memberikan ruang, dan dunia usaha memberikan kesempatan, maka potensi perempuan dapat berkembang lebih maksimal lagi. Baik pendengar, sembari kami menyampaikan informasi tentang kemandirian perempuan, kita juga mendengarkan hiburan ya. Ada Indah Dewi Pertiwi, syair cinta.

Iya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kita kembali dalam Jendela Kepri. Ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan ketika berbicara tentang perempuan berdaya, yaitu pendidikan. Pendengar, pendidikan memberikan perempuan pengetahuan, pengetahuan memberikan keberanian, dan keberanian itu membuka peluang ya untuk mengambil keputusan yang lebih baik, yang lebih bijak lagi. Di mana perempuan yang memiliki pengetahuan ini akan lebih mudah ya untuk memahami berbagai informasi mengenai kesehatan keluarga misalnya, pendidikan anak-anak, ekonomi, berkaitan dengan teknologi saat ini, hingga hak-haknya sebagai warga negara. Namun mendengar, bukan hanya perempuan yang mendapatkan manfaat, di mana anak-anak juga ini mendapatkan manfaat yang sangat besar. Kita sering mengatakan bahwa keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak kita. Di dalam keluarga, anak-anak belajar berbicara, belajar bersikap juga, belajar etika, akhlak, ya, belajar menghargai orang lain, dan juga belajar menyelesaikan masalah, dan belajar memahami perbedaan. Karena itu pendengar, ketika perempuan dan laki-laki bersama-sama membangun pola pengasuhan yang positif ya untuk anak-anak, tentu anak-anak ini akan tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat, baik secara fisik dan juga secara mentalnya. Pendengar, anak perempuan belajar bahwa dirinya memiliki kesempatan untuk bermimpi, untuk bercita-cita, untuk punya tujuan atau punya goal ya. Anak laki-laki belajar bahwa menghargai perempuan adalah bagian dari kehidupan. Nah, pendengar, inilah pentingnya ya menanamkan nilai kesetaraan sejak dini. Tidak perlu menunggu anak dewasa, bisa dimulai dari hal yang sederhana. Anak laki-laki dan perempuan itu diberikan kesempatan belajar yang sama. Pekerjaan rumah tangga ini dapat dikenalkan ya kepada semua anak-anak kita. Anak-anak diajarkan untuk saling menghormati juga, dan saling paling penting adalah tidak membatasi cita-cita anak hanya karena jenis kelaminnya. Anak perempuan boleh menjadi dokter misalnya ya, menjadi insinyur, menjadi guru, pengusaha, bisa juga nelayan, pemimpin, atau juga profesi apapun yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, pendengar, anak laki-laki juga harus belajar bahwa menjadi pribadi yang bertanggung jawab itu bukan berarti harus selalu kuat sendirian. Ya, boleh membantu pekerjaan rumah, ya, boleh mengasuh adiknya, dan kelak menjadi pasangan serta ayah yang terlibat dalam kehidupan keluarganya. Karena pendengar, keluarga yang sejahtera itu dibangun oleh kerja sama yang baik. Iya, ada Rido. Selamat siang, Rido.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar salah satu tantangan dalam mewujudkan perempuan berdaya adalah masih adanya stereotip ya, atau anggapan tertentu tentang perempuan dan laki-laki. Misalnya mendengar anggapan bahwa perempuan itu hanya cocoknya mengurus rumah tangga, atau laki-laki tidak boleh terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Nah, anggapan seperti ini jika terus dipelihara dapat membatasi pilihan seseorang. Padahal pendengar, kemampuan seseorang itu tidak ditentukan hanya oleh jenis kelaminnya. Yang lebih penting adalah kemampuan, kemudian minatnya, kesempatan, dan juga tanggung jawab. Karena itu pendengar, mari kita mulai mengubah cara pandang kita, di mana perempuan yang bekerja itu bukan berarti mengabaikan keluarga. Laki-laki yang membantu pekerjaan rumah bukan berarti kehilangan wibawanya. Kemudian ibu yang menjadi pengusaha tetap bisa menjadi ibu. Ayah yang aktif mengasuh anak tetap bisa menjadi sosok yang kuat. Semua dapat berjalan ketika komunikasi dan pembagian peran yang sehat tentunya. Dan tentu saja pendengar, pemberdayaan perempuan juga harus berjalan bersama dengan perlindungan. Perempuan berhak untuk mendapatkan lingkungan yang aman, berhak juga dihargai, berhak untuk mendapatkan kesempatan, dan berhak juga terbebas dari kekerasan maupun diskriminasi. Karena tidak mungkin ya kita berbicara tentang perempuan berdaya jika perempuan masih merasa takut untuk bersuara. Tidak mungkin kita berbicara tentang keluarga sejahtera jika ada anggota keluarga yang tidak mendapatkan rasa aman. Maka pendengar, membangun keluarga sejahtera juga berarti menciptakan keluarga yang saling menghormati, mendengarkan, mendukung, dan juga menyelesaikan masalah melalui komunikasi. Dan kita tahu mendengar, perubahan besar itu seringkali dimulai dari rumah. Mulai dari cara kita berbicara kepada pasangan, cara kita mendidik anak, cara kita membagi pekerjaan, dan cara kita untuk menghargai pilihan setiap anggota keluarga. Baiklah pendengar, untuk lagu berikut ini kami hadirkan ya, dari Rifan dan Abdul, Gadis di Ujung Sana.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

Iya, pendengar, hari ini kita belajar bahwa perempuan berdaya itu bukan berarti perempuan harus melakukan semuanya seorang diri. Perempuan berdaya adalah perempuan yang memiliki kesempatan untuk berkembang, mendapatkan dukungan, kemudian memiliki akses terhadap pendidikan dan ekonomi, serta mampu berkontribusi dalam keluarga dan juga masyarakat. Nah, pendengar, keluarga sejahtera bukan dibangun oleh perempuan seorang diri. Keluarga sejahtera adalah hasil kerja bersama, ayah dan ibu saling mendukung, anak-anak juga mendapatkan pendidikan dan kasih sayang yang sama. Setiap anggota keluarga saling menghargai dan setiap orang memiliki ruang untuk berkembang. Baik, pendengar, untuk lagu berikut ini ada Rini Wulandari, Cintai Aku. Cintai keluarga kita ya.

Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

Ya, selamat siang yang saat ini sedang mendengarkan di live chat saya Rima Melati Azahra ya. Ada Yudaskam Haryanto. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari Kabupaten Bengkulu Selatan ya. Saat ini sedang mendengarkan dan menyaksikan Prosat RRI Tanjung Pinang ya. Salam buat semua pendengar setia dari A sampai Z. Baik, terima kasih ya sudah mengikuti Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, mari kita mulai dari hal sederhana ya. Kita berikan kesempatan, kita dengarkan suara perempuan. Dukung perempuan untuk belajar dan berkarya. Libatkan juga kaum laki-laki dalam pengasuhan dan juga pekerjaan rumah tangga. Dan ajarkan kepada anak-anak bahwa laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki kesempatan untuk meraih masa depan. Karena ketika perempuan berdaya, maka keluarga juga akan mendapatkan kekuatan. Ketika keluarga kuat, masyarakat ikut tumbuh. Dan ketika masyarakat tumbuh bersama, pembangunan daerah pun menjadi semakin kuat. Perempuan berdaya, keluarga sejahtera. Demikian pendengar kebersamaan kita di acara Jendela Kepri untuk hari ini. Semoga bermanfaat adanya program yang kami hadirkan dan informasi yang kami sampaikan berkaitan dengan kekuatan yang tentu harus dimiliki oleh perempuan ya di saat ini, dan tentu informasi-informasi berkaitan dengan pengarus utamaan gender, khususnya bagi perempuan, bisa membangkitkan rasa percaya diri perempuan. Alexa, satu yang terbaik.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap track house MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So, yeah, we lose the game. Obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita dua kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani

0: peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Korneva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: I think my serve, I thought I served really well.
2: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4, 6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales, the big chase.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

Pendengar jam malam bagi anak remaja, ini dapat menjadi salah satu bentuk perhatian orang tua terhadap keselamatan dan juga perkembangan mereka. Aturan ini, pendengar, bukan semata-mata untuk membatasi kebebasan, tetapi membantu anak memahami pentingnya menjaga diri ketika berada di lingkungan sosial. Lingkungan pergaulan yang semakin luas ini membuat remaja memiliki banyak kesempatan untuk beraktivitas di luar rumah. Dengan adanya jam malam, pendengar, orang tua dapat memberikan batas waktu yang jelas, sekaligus memastikan akan tetap berada dalam kondisi yang aman. Mengutip dari Healthy Children, jam malam ini membantu menjaga anak tetap aman dan sehat dalam beberapa hal. Jam larut malam seringkali disertai dengan kurangnya pengawasan orang dewasa yang dapat meningkatkan kemungkinan menghadapi situasi berisiko. Penerapan jam malam juga dapat membantu remaja untuk membangun kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Kebiasaan pulang sesuai waktu yang telah disepakati ini dapat menjadi bagian dari proses belajar menghargai aturan dan kepercayaan keluarga. Namun mendengar, aturan jam malam sebaiknya tidak diterapkan secara sepihak tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan aktivitas anak. Orang tua perlu berdiskusi dengan remaja untuk menentukan waktu yang realistis, terutama ketika mereka memiliki kegiatan sekolah, organisasi, atau juga aktivitas positif lainnya. Untuk lagu berikut ini, pendengar, kami hadirkan dari Bunga Citra Lestari, Pernah Muda.

0: Tahukah Anda, di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia di muka bumi.
1: Did anyone help?

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Pendengar Dinas Kepemudaan dan Olahraga di Dispora Kota Tanjung Pinang terus mematangkan persiapan pelaksanaan kegiatan gerak jalan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Hingga saat ini pendengar, jumlah peserta yang telah mendaftar itu hampir mencapai 400 tim. Dan Kepala Dispora Kota Tanjung Pinang Ruli Friadi mengatakan bahwa proses pendaftaran peserta ini masih berlangsung dan jumlah tersebut diperkirakan terus bertambah hingga menjelang pelaksanaan. Panitia juga masih memberikan kesempatan bagi peserta yang belum melakukan pendaftaran untuk ikut serta. Dan Ruli menjelaskan pendengar, peserta gerak jalan akan berasal dari sejumlah kelompok, di antaranya ada TNI, Polri, organisasi perangkat daerah, OPD, pelajar, serta organisasi kemasyarakatan. Peserta nantinya terbagi dalam beberapa kategori sesuai ketentuan yang telah ditetapkan panitia. Dari sisi teknis pelaksanaan, pendengar, Dispora Tanjung Pinang bersama pihak terkait telah melakukan sejumlah rapat persiapan pembahasan mencakup penentuan rute hingga pemantapan teknis pelaksanaan bersama pimpinan daerah. Ruli mengimbau pendengar kepada seluruh peserta yang mulai melakukan latihan agar tetap memperhatikan ketertiban dan juga keselamatan selama menggunakan jalan raya. Peserta diminta tidak menggunakan badan jalan secara berlebihan yang dapat mengganggu arus lalu lintas dan juga pengguna jalan lainnya. Baiklah pendengar, saat ini sudah menunjukkan pukul 11:57 waktu Indonesia Barat. Kami sampaikan untuk hari ini masuknya fardu sholat zuhur untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu pada pukul 12:11 waktu Indonesia Barat.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu salat zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat.

0: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu safa'ati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.

Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Komdigi sepakat menangani wilayah blank spot di perbatasan. Cuaca panas dan angin kencang, masyarakat diimbau waspada karhutla. Inilah Warta Berita selengkapnya. Hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rima Melati. Kami sampaikan berita yang pertama. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan.
1: Masyarakat di pulau terdepan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Dirjen PPI, Wayan Toni Suprianto di Jakarta. Kesepakatan ini menetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun, menggunakan frekuensi 700 MHz bersama operator Telkomsel, XL Smart, dan IOH. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pemanfaatan teknologi satelit Satria, Palaparing, serta Direct to Device atau D2D turut dioptimalkan untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dan mempercepat pemulihan 207 titik bersinyal lemah.
1: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong dan meminta dukungan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan infrastruktur komunikasi berupa Base Tower Transceiver Station atau BTS, penguatan jaringan 4G atau 5G, solusi konektivitas berbasis satelit yang ada di wilayah sulit terjangkau.
2: Menurut Nyanyang, keterbatasan sinyal saat ini dinilai mempengaruhi pelaksanaan program strategis seperti sekolah rakyat hingga program makan bergizi gratis. Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri berharap percepatan infrastruktur digital dapat mengoptimalkan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
1: Kepri adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya perbatasan bukan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas digital. Masih sekitar 207 inilah yang kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, supaya konektivitas digital ini bukan kebutuhan tambahan tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
2: Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Suprianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peserta paskibraka yang mengikuti pelatihan diharapkan mampu meningkatkan disiplin, jiwa nasionalisme, dan kepemimpinan sebagai bekal menjalankan tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Bintan mulai melaksanakan pemusatan pendidikan dan pelatihan bagi anggota pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari persiapan menjelang upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan Muhammad Lukman mengatakan, selama masa pelatihan, para peserta akan mendapatkan berbagai materi. Materi tersebut meliputi pembinaan ideologi Pancasila, bela negara, kedisiplinan, dan hingga kepemimpinan. Lukman menjelaskan pelatihan tersebut bertujuan membentuk karakter anggota paskibraka sebagai calon pemimpin yang memiliki jiwa nasionalisme, disiplin, dan semangat bela negara. Menurut Lukman, minat pelajar mengikuti seleksi paskibraka di Kabupaten Bintan terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya sekolah yang mengirimkan siswa terbaik untuk mengikuti proses seleksi.
4: Itu tujuannya penguatan mental mereka, melaksanakan tugas bendera pada perayaan di ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Itulah bentuk satu. Kemudian juga mereka nanti akan menjadi kepada sila, dan juga nanti mereka menjadi duta Pancasila sekaligus teladan di masyarakat dan khususnya dengan suara masyarakat.
3: Selain itu, Kabupaten Bintan juga kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Tahun ini, satu pelajar asal Kabupaten Bintan berhasil lolos sebagai anggota Paskibraka Nasional. Lukman juga mengatakan keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Bintan, sekaligus motivasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berprestasi. Reni Hilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau mengajak generasi muda menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk mencegah berbagai perilaku negatif melalui program pembinaan dan penguatan nilai-nilai keislaman.
5: Perilaku negatif remaja seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan seks bebas masih menjadi momok di tengah masyarakat. Di tengah keprihatinan tersebut, Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau menawarkan solusi melalui pendekatan agama khususnya Al-Quran. Al-Quran bukan hanya kitab suci tapi juga pedoman hidup yang memuat nilai-nilai moral dan etika yang dapat membimbing remaja ke jalan yang benar. Demikian disampaikan Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau, Afrizal. Dijelaskannya, JPRMI Kepri telah merintis berbagai program pembinaan remaja yang berbasis Al-Quran. Salah satu program yang diunggulkan adalah menghafal dan memahami ayat-ayat suci Al-Quran. Selain menghafal, remaja juga dibimbing untuk mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, Afrizal berharap anak-anak remaja bisa terhindar dari perilaku negatif dan menjadi pribadi yang berakhlak mulia.
6: Jadi kalau kita perhatikan memang kalau menjadi fokus kita itu adalah remaja, pemuda, masa kini itu memang sangat penting sekali. Karena zaman ini semakin tua kemudian nilai-nilai di kehidupan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Dengan berbagai macam perkembangan zaman, kebutuhan yang meningkat, kemudian pengaruh pikiran yang luar biasa, sehingga terjadi pengikisan. Maka di sini perlu kembali kita pahamkan kepada generasi muda ini. Saya kira ini peran ormas-ormas, organisasi kepemudaan, kemudian masjid, itu menjadi sarana, menjadi fasilitator bagaimana membangun tradisi keilmuan diskusi, sehingga remaja, pemuda pada hari ini itu bisa dibangkitkan kembali.
5: Ketua Jaringan Pemuda Remaja Masjid Indonesia JPRMI Kepulauan Riau, Afrizal, menambahkan Al-Quran bukan sekedar teks kuno, melainkan pedoman hidup yang abadi dan universal. Di era modern ini, di mana informasi melimpah dan perubahan begitu cepat, Al-Quran tetap menjadi sumber petunjuk dan solusi bagi berbagai permasalahan manusia. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini, masyarakat diimbau waspada kebakaran hutan dan lahan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat waspada potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Mengingat kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini diperkirakan cukup panjang. Suhu udara panas yang tinggi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bintan, wilayah yang masuk rawan karhutla antara lain di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Topaya, dan Kecamatan Teluk Subung, serta Kecamatan Bintan Utara. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, banyaknya titik api di wilayah tersebut dan sempat membuat kewalahan tim UPTD Damkar di wilayah masing-masing kerjanya.
8: Pasti titik api, hotspot titik api ini yang memang harus kita waspadai karena memang masih terjadi cuaca yang cukup panas juga walaupun ada kondisi lokal tadi. Nah, terkait dengan titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Bintan ini khusus untuk Gunung Kijang tentunya ini perlu diwaspadai, kemudian Tuapaya, kemudian Teluk Sebung yang menjadi atensi kita untuk lebih waspada terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di wilayah.
7: Kepala UPTD Damkar Topaya Makmur menambahkan dalam memadamkan api yang terjadi di wilayah kerjanya memang banyak terdapat kendala, khususnya soal stok air baku dan minimnya sumber daya manusia SDM tenaga operasional Damkar. Dengan demikian, ketika terjadi karhutla di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan, maka hanya wilayah yang diprioritaskan saja dilakukan pemadaman.
9: Tapi kami tak bisa tangani semua. Jauh kali jaraknya. Jadi kalau kami padamkan sebelah ujungnya hidup lagi. Bakar sebelah sini, dia luas.
7: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyodi menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak terjadi kasus karhutla di wilayah kerjanya. Kebakaran lahan masing-masing di dua lokasi mencapai setengah hektar hingga 1,5 hektar lebih. Setidaknya dalam waktu belakangan ini ada 6 lokasi titik kebakaran lahan. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar sudah lebih dari 5 hektar. Reporter Febriansah, RRI.

0: Ia mengatakan, pemasaran digital memberikan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau konsumen di luar wilayah. Namun, banyak pelaku usaha yang masih menghadapi kendala dalam memasarkan produk secara efektif. Menurutnya,
1: sebagian pelaku UMKM
0: belum memahami strategi pemasaran digital dan pemanfaatan media sosial. Karena itu, dukungan dari generasi muda yang memiliki kemampuan di bidang digital marketing sangat dibutuhkan.
2: Kadang terkendala di bidang pemasaran. Saya nggak tahu mau jualan kemana, pemasarannya kemana. Nah, kami kira kalau memang bisa disupport sama anak-anak muda yang bisa ngerti IT dan juga UMKM mau belajar, akan bisa menjadi pendorong untuk bisa mengembangkan produk yang sudah dibuat bisa dipasarkan lebih luas.
0: Produk lokal yang berkualitas akan memiliki peluang lebih besar untuk dikenal di pasaran. Transformasi digital harus diikuti dengan peningkatan kualitas produk dan kemasan. Legalitas usaha dan perlindungan merek juga menjadi faktor penting dalam memperluas pasar. Peningkatan literasi digital akan menjadi investasi penting bagi perkembangan ekonomi lokal. Reporter Persa Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah diharapkan untuk dapat berupaya mengembangkan kembali usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang berdampak dengan kondisi ekonomi saat ini.
4: Pemerintah diharapkan untuk dapat berupaya mengembangkan kembali usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak dengan kondisi ekonomi saat ini. Pengamat ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Indra Bastian Tahir, mengatakan saat ini UMKM dalam kondisi bertahan atau survive. Hal ini disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat sangat berdampak besar bagi UMKM dan juga perekonomian nasional dan daerah. Secara nasional, UMKM menyumbang PDRB sebanyak 61,9%. Selain itu, UMKM juga menyerap banyak lapangan pekerjaan, maka perlu upaya dan solusi yang tepat dari pemerintah agar UMKM dapat terus tumbuh dan berkembang.
5: Nah, jadi sebetulnya UMKM itu sendiri, posisinya mereka itu ya sudah melakukan berbagai upaya untuk tetap survive, nah, tetapi memang kondisinya karena daya beli yang cukup berkurang, ini akhirnya mereka juga alih-alih untuk ekspansi, mereka tetap untuk bertahan saja dulu, sambil melihat kondisi. Nah, ini kita sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah, kebijakan-kebijakan yang pro UMKM untuk bisa lebih care ya terhadap pertumbuhan dan perkembangan UMKM.
4: Menurut Indra Bastian Tahir, dalam mengembangkan UMKM perlu kebijakan fiskal dari pemerintah. Jangan sampai situasi krisis ekonomi global yang berdampak luas dapat memicu krisis sosial ke depannya. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah merumuskan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan agar UMKM dapat terus tumbuh. Reporter Fidewati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kami sampaikan berita terakhir. Memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dekranasda Kota Tanjung Pinang sukses menggelar ajang Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K di kawasan Laman Bunda.
6: Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kota Tanjung Pinang menggelar kegiatan Dekranasda Fun and Run 5K dan 10K di kawasan Laman Bunda tepi laut Jalan Hang Tua Kota Tanjung Pinang. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia Minggu pagi. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Damansyah mengatakan, olahraga lari kini telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat. Menurutnya, kegiatan seperti Dekranasda Fun and Run dapat menjadi sarana untuk mengolaborasikan sektor olahraga dengan aktivitas ekonomi dan UMKM di Kota Tanjung Pinang. Lis berharap kegiatan tersebut dapat menjadi agenda rutin yang kembali dilaksanakan pada tahun mendatang. Pemkot Tanjung Pinang juga berencana mengembangkan kegiatan olahraga serupa dengan jarak tempuh yang lebih beragam, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat berpartisipasi sekaligus memberikan dampak terhadap pergerakan ekonomi daerah.
7: Dan ikut ini yang dilaksanakan oleh Dekranasda Fun and Run ini, mudah-mudahan ini menjadi ada alah bagian daripada agenda rutin yang insya Allah akan kita laksanakan dan lakukan pada tahun depan. Dan bukan hanya Dekranasda, tapi insya Allah nanti pemerintah Kota Tanjung Pinang akan juga membuat event-event seperti ini, dan kita tambah dengan nanti event 20K ya.
6: Peserta komunitas Ladies Runner Tanjung Pinang, Elmi Tanjung, mengapresiasi pelaksanaan Dekranasda Fun and Run 2026. Yang menilai kegiatan tersebut berlangsung meriah dan menjadi momentum bagi komunitas lari untuk turut memeriahkan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Elmi tampil mengenakan atribut bertema gonggong sebagai bentuk dukungan terhadap identitas dan budaya lokal Tanjung Pinang. Elmi mengatakan ide tersebut terinspirasi dari kegiatan lari yang pernah diikutinya di Manado, yang turut mengangkat produk dan budaya daerah.
8: Ya, sebetulnya terinspirasi pernah ikut di Manado, mereka lebih mengutamakan
9: produksi daerahnya gitu.

0: gitu. Jadi makanya karena temanya gonggong ya saya
1: berbusana ini. Menurutnya, kegiatan lari perlu terus dikembangkan agar semakin meriah dan mampu menjangkau lebih banyak masyarakat. Ia berharap proses pembukaan registrasi pada kegiatan berikutnya dapat dibuat lebih mudah dan memberikan kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk ikut serta. Dekan Asda PAN Endra 5K dan 10K 2026 diikuti sebanyak 1.225 peserta yang tergabung dalam 41 grup runner. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita, berikut kami sampaikan kembali pokok-pokok berita. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Komdigi sepakat menangani wilayah blank spot di perbatasan. Cuaca panas dan angin kencang, masyarakat diimbau waspada karhutla. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rima Melati mengucapkan terima kasih. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, hari Senin tanggal 10 Agustus 2026, kita bersama di acara Persada Indonesia 100% Indonesia. Bersama saya Rima Melati, pendengar Anda bisa gabung ya. Boleh di WhatsApp, boleh di line telepon, atau juga boleh komentar ya di live chat saya Rima Melati Azahra 10. Baiklah, kita langsung saja untuk menerima penelpon yang pertama, silakan ya. Terima kasih Mak Jamilah sudah mengikuti siaran Pro 1 RRI di Tanjung Pinang. Boleh gabung ya di 0771270100 atau juga di WhatsApp Pro 1 ya. Kita terima untuk yang pertama. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Persada Indonesia, 100% Indonesia, kan Barima?
0: Alhamdulillah sehat nih, Moda nih. Gimana kabarnya?
1: Panas ini, Barima.
0: Haredang. Panas ya?
1: Nyuci sambil dengan Pro 1.
0: Oh, kalau nyuci mungkin setengah jam sudah ini kering kali ya?
1: Oh, iya, Barima.
0: Oh, cepat
1: panasnya
0: betul. Iya,
1: panasnya pakai mesin cuci kan cepat.
0: Tapi hati-hati ya, jangan bakar lahan atau apa ya, jangan ditinggal gitu ya.
1: Iya, kalau bakar sampah nanti kira-kira jam 4:30 apa jam 5 kita nyapu bakar sampah.
0: Ya, itu pun harus ditunggu ya. Apinya. Dijaga. Iya betul. Baiklah Mama Dani untuk. Oke, Mama Dani lagunya sudah disiapkan ya. Jadi Mama Dani bisa pilih. Ada Marcel Putri Remaja, ada Endang Sukamti, terima kasih. Ada
1: Terima kasih sama Mbak Rima.
0: Oke, terima kasih.
1: Dengar. Iya. Sambil mengerjakan cucian.
0: Alhamdulillah terhibur juga ya.
1: Terima kasih ya.
0: Baik, makasih. Salamnya buat siapa nih Mama Dani?
1: Salamnya terutama buat Mbak Rima, selamat bertugas, semoga sehat, semoga lancar tugasnya. Pulang atas keselamatan, banyak simpang siur di Tanjung Pinang.
0: Iya betul.
1: Selamat sampai di rumah.
0: Amin, makasih ya doanya Mama Dani.
1: Iya Mbak Rima, terus salamnya buat Bunda Sulami, buatnya Pak Umar, buat Kak Anika.
0: Iya.
1: Ya, Mas Bayu, Pak Demang, Kak Deli, Kak Dinda, Mbak Dinda, Irwa, Ilek, Bung Aye, selamat bertugas, semoga sehat.
0: Amin.
1: Buat Mbak Eta, buat satu untuk semua aja lah ya.
0: Baik,
1: buat yang di Pekanbaru juga, buatnya di Manado juga. Palu maksudnya, Palu.
0: Oh iya, di Palu ya.
1: Airs di Pekanbaru ya.
0: Oke,
1: Ya, makasih Mbak Rima.
0: Makasih ya, yop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Terima kasih Mama Dani ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Persada Indonesia 100%
0: Indonesia. Oke, makasih ya Pak Umar sudah gabung di siang hari ya.
2: Itu sekarang pasportnya ya?
0: Iya betul. Saya sebut Persada Indonesia, Bapak jawab 100% Indonesia.
2: Oh, gitu. 100% Indonesia. Sudah berubah ya.
0: Gimana kabarnya, Pak?
2: Alhamdulillah ini enggak ke pasar nih.
0: Oh, enggak ke pasar.
2: Enggak turun dari badan kurang sehat.
0: Oh iya. Iyalah.
2: Rima sehat.
0: Alhamdulillah Pak sehat, Pak.
2: Udah makan?
0: Udah, alhamdulillah.
2: Nasi bungkus?
0: Oh enggak, udah bawa bekal tadi kita.
2: Oh, dari rumah. Apa lauknya?
0: Lauknya udang.
2: Udang?
0: Udang. Udang sama tempe.
2: Itu enak itu, udang sama tempe.
0: Iya, alhamdulillah. Campur
2: enak
0: tahu juga
2: itu.
0: Ya? Oke, Pak. Lagunya? Lagunya?
2: Bisa milih,
0: udah saya siapkan, Pak, lagunya, Pak.
2: Tak bisa milih ya?
0: Boleh, lagu apa Bapak mau?
2: Lagu Bang Toyib lah.
0: Bang Toyib? Bang Toyib itu lagu. Oh iya, Bang
2: Wali.
0: Wali ya, oke.
2: lagu Bang Toyib itu kan Toyib minta pulang-pulang. Dia mencari sebungkah berlian. Apa kan? Sebungkah berlian untuk beli beras katanya.
1: Iya.
2: Tak pulang-pulang. Udah tiga lebaran, udah tiga kali puasa, tak balik-balik.
0: Iya.
2: Ya, jadi masuk jadi Mak Dani ya.
0: Mak Dani masuk.
2: Ilek. Orang kijang sekitarnya ya. Untuk Rima Melati, baliknya jadi.
0: Terima kasih.
2: Rezeki ya.
0: Amin.
2: Yang ujung, Tebeling Tanjung, warga Tebeling Tanjung sekitarnya. Tanjung Pinang, Gang Merdu, Putri Merica, Mak Rosi, Mbah Mus, semuanya lah orang Tanjung Pinang
0: baik.
2: Ya. Bang Prabu di Batam, Serena Kiu, Usuk Batam, semualah orang Batam ya.
0: Baik.
2: Bang Gapar di TBK, semua orang TBK di Senggol, Bu Isal di Pekanbaru, Bu Is Pekanbaru, Pak Jumat di Pekanbaru, semuanya ya.
0: Oke Pak.
2: Udah itu kita Hamzah Yusuf Jambi, orang Jambi sekitarnya, Bang Mahmud di Palembang, orang Palembang sekitarnya ya.
0: Karya
2: Bang Kabelitung sekitarnya. Tajuddin Minahasa, orang Sulawesi sekitarnya. Perida Palu, orang Palu, Nona Pika di Manado.
0: Iya.
2: Kalimantan, orang Kalimantan semuanya lah ya.
0: Iya Pak.
2: Andi, akan Andi di Palu ya, di Bengkulu ya.
0: Bengkulu ya.
2: Semua-semua Rima ya.
0: Oke Pak, baik.
2: Pertama sampai terakhir.
0: Iya.
2: Salam kenal dari Pak Omar ya.
0: Baik Pak,
2: selamat
0: makasih.
2: Selamat istirahat, selamat bertugas ya.
0: Baik.
2: Sampai jam 3 nanti.
0: Insya Allah.
2: Nah, ya terima kasih Rima Melati.
0: Iya,
2: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih ya buat Pak Umar. Untuk yang berikutnya kita terima lagi ya Kak Jamila di Penyalai. Halo, assalamualaikum Kak Jamila.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar Rima?
0: Alhamdulillah sehat nih. Macam mana cuaca kak sana?
3: Oh, cuaca di sini dah hampir 3 hari nih panas kuat.
0: Sama lah, ini dah bukan 3 hari lagi nih. Ini dah 2 minggu lah.
3: Kalau hari itu terus saja Rima, setengah hari hujan petirnya. Sekarang 3 hari ini kan aduh luar biasa panasnya.
0: Iyalah panas bukan main lagi ya Allah. Tetap jaga kesehatan lagi
3: tuh. Kalau nak ke bawah tuh, ya. Kalau nak ke bawah pun lepas asar lah bau berani. Anas betul.
0: Iya betul-betul. Apalagi menentang matahari sakitnya.
3: Iya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat nih Kak Jamila. Keluarga apa nih Kak Jamila?
3: Keluarga alhamdulillah sehat juga.
0: Lagu dia?
3: Lagu boleh?
0: Boleh. Lagu dia apa? Badab,
3: Diana Zain. Badab Rahela.
0: Diana Zain itu lagu ini ya kan? Lagu Malaysia tu?
3: Lagu. Iya lagu Malaysia, boleh?
0: Boleh, tak boleh. Lagu ni lagu Indonesia.
3: Oh Indonesia.
0: Kalau malam boleh lah.
3: Oh kalau malam. Lagu apa? Lagu apa di situ?
0: Lagu dia di sini ada Renata, Maafkan. Ada Ricky Harun, Galau Mikiran Kamu. Ada siapa lagi nih? Ada Rio Febrian, Terlalu Cinta. Rizky Febian, Kesempurnaan Cinta. Ini tentang cinta nampak.
3: Cinta semua. Yang pertama tadi lah, yang pertama tadi. Apa cinta?
0: Terlalu cinta. Ya. Yeah.
3: Cinta kepada anak-anak, cucu.
0: Ya betul lah. Kita sayang kepada keluarga kita
3: anak,
0: kan.
3: Cucu, suami, keluarga kita sayang semuanya.
0: Sayang semuanya. Insyaallah ya.
3: Salam sikit salam kita masuk nih. Buat Bang Udin ya, Bang Udin. Ni apa ni? Ni Berlian.
0: Kak Berlian, Kak Berlian.
3: Kak Berlian. Putri Merica. Buat semua satu untuk semua lah. Tak ingat lupa. Berima sama tugas hati-hati Rima pulangnya panas ni.
0: Iya betul. Nanti jam 3 dah terteduh lah tu.
3: Terteduh lah ya Berima. Saya selalu sama tugas Rima.
0: Terima kasih ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Buat Kak Jamila di Penyalai ya. Ada Bu Erna. Terima kasih Bu Erna sudah live chat ya, diikuti Pro 1 di live chat. Boleh gabunglah Bu Erna ya di 27100. Tapi sebelumnya kita akan tunaikan dulu ya lagu berikut ini. Nanti saya buka lagi ya line teleponnya. Ayo Bu Erna kita dengarkan lagu dulu ya, nanti gabung ya. Ada Endang Sukamti, terima kasih. Ada Rio Febrian, Terlalu Cinta. Ada Wali, Aku Bukan Bang Toyi.

0: Ya, pendengar, sudah tiga lagu ya kami hadirkan ke ruangan Anda. Buat Bu Fatima boleh gabung ya. Untuk yang berikutnya kita terima Ibu Erna di Kecang. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam,
1: Persada.
0: Bu
1: Erna. Persada Indonesia.
0: Iya, 100% Indonesia.
1: Apa kabar Mbak Dima?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana nih kabarnya Bu Erna? Sehat juga kan?
1: Sehat Mbak Rima.
0: Apa?
1: Kemarin saya nengok apa live-nya Mbak Rima sama anak Mbak Rima tuh.
0: Oh iya ke?
1: Iya Mbak Rima. Saya terharu sampai meneteskan air mata Mbak Rima.
0: Oh gitu. Yang mananya terharu tuh?
1: Yang baru kemarin ya, dengan Neha ya.
0: Oh iya Neha. Alhamdulillah, makasihlah dengarkan cerita kita.
1: Iya, semoga Mbak apa Neha terus berkarir ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Boleh minta lagu Mbak Rima?
0: Boleh. Lagu apa nih?
1: Patin Sedika boleh?
0: Patin Sedika? Judulnya apa?
1: Aku memilih untuk setia.
0: Iya iyalah, setia pro satu ya.
1: Iya.
0: Aku memilih setia. Oke, nanti setia.
1: Lagunya
0: ya.
1: Pertama buat Mbak Rima ya, sama buat adik Neha. Nah itu salam ya Mbak Rima ya.
0: Iya, silakan.
1: Buatnya Mak Dani tadi, Mak Jamila, Pak Udin, yang Ucu. Kak Deli,
0: iya.
1: Pokoknya semuanya lah.
0: Semuanya.
1: Penelpon yang pertama, sampai yang kesatu ya. Itu aja Mbak Rima.
0: Terima kasih Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Erna selalu mengikuti Pro 1 ya. Baiklah, untuk yang berikutnya kita terima ya lewat telepon dulu ya. Nanti di live chat saya akan bacakan lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Persada Indonesia.
0: Iya, Persada Indonesia. Gimana kabarnya orang Batu Lima?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kak Deli bagaimana?
0: Alhamdulillah baik juga nih Kak Deli. Gimana Kak Deli? Siang-siang nih enaknya apa nih Kak Deli?
2: Enaknya tidur nih.
0: Alamak, enaknya tidur. Iya betul juga deh, panas-panas sih ngapain juga gitu ya. Dengarkan.
2: Panas tapi dekat rumah ini sejuk loh Kak Rima.
0: Oh iya gitu, alhamdulillah. Pakai AC kali?
2: AC tak pakai, depan pintu ini kan. Oh. Di belakang tengok jemuran kan ada.
0: Oh, jadi angin
2: dari belakang.
0: Angin jemuran tuh aduh spice point lah gitu ya.
2: Iya, pintu kedenting.
0: Oh, alhamdulillah tak panas rupanya.
2: Tak panas di rumah nih. Karena angin banyak walaupun dia panas, tapi air tuh apa air pula airnya, Pak ya.
0: Air pula lagi ceritanya di pohon. Pohon banyak ya pohon?
2: Banyaklah pohon.
0: Pohon
2: jambu, pohon mangga.
0: Oh, cocoklah tuh nanti nak kita buat rujak tuh dekat
2: ini kan. Itulah dia.
0: Dah berbuah belum?
2: Pohon jambu dah selesai buahnya.
0: Oh, dah selesai. Tak apa-apa, nanti ulang tayang lagi deh buah ya. Ini dapat salam dari Bu Erna di kilometer 13 untuk Kak Deli nih.
2: Iya, waalaikumsalam Bu Erna. Sehat selalu ya.
0: Alhamdulillah, insyaallah sehat.
2: Iya. Ya benar sekali masuk tuh. Cuma aku terkadang sering terlewatkan sama Bu Erna tuh.
0: Oh jangan lupa dengan Bu Erna. Bu Erna nih pendengar setia loh.
2: Iya, selalu aku dengar. Aduh, kok lupa salamin Bu Erna. Kali-kali aja kadang ini aku tak salamin.
0: Bu Erna di kilometer 13 ada juga Bu Erna yang di kilometer 5, tapi itu biasanya acara pagi ya kan?
2: Iya, tapi kenal sama aku dia.
0: Oh gitu, jadi kenal lah ya.
2: Belum kenal Mbak Rima.
0: Oh belum kenal juga satu RT, ya ampun. Macam mana nih?
2: Bagaimana Kak Rima, aku tak
0: kenal lu. Oh iyalah, tak apa-apa lah. Oke, mau lagu apa nih Kak Deli? Boleh nih, kalau Kak Deli minta carikan, saya carikan iya. Nih
2: aku minta ini aja lah ya, dari Glenn Fredly.
0: Judulnya?
2: Kasih Putih?
0: Ha-ha. Oke, nanti dicari ya. Kasih Putih untuk siapa nih lagunya?
2: Salam untuk Mbak Rima. Selalu Mbak Rima sekeluarga ya.
0: Amin, insya Allah, makasih doanya. Kita
2: dalam hidungan Tuhan selalu dimanapun Kak Rima berada sekeluarga.
0: Amin, insya Allah.
2: Salam untuk Mbak Dani, Pak Umar juga, Kak Jamila. Tadi benar dipenyalai ya kan?
0: Iya, dipenyalai, betul.
2: Ya sering masuk ke Kak Jamila tuh.
0: Oh, sering lah dia.
2: Sering, malam pun ada aku dengar tuh.
0: Iya.
2: Tadi Bu Erna, semoga Bu Erna selalu sehat. Keluarga lah ya. Ada Mak Rosi, masuk Mak Rosi. Nah, Pupon, Putri Pondok.
0: Putri Pondok, iya.
2: Apa nama dia? Bang Udin. Pak Demang ngapain tuh, Pak?
0: Oh, Pak Demang.
2: Udah ngopi belum?
0: Oh, belum, Kak Rima. Panas-panas. Panas-panas nih, enaknya rujak kan? Betul juga. Tapi udah pada habis buah-buahnya nih, Pak.
2: Boleh, tinggal pesan aja, Pak, kalau mau.
0: Oh, ya senang aja tuh. Kalau buah ini di tempat lain ada, gitu ya.
2: Iya, langgananku pun ada tuh.
0: Tenang aja lah. Yang penting pulus.
2: Iya. Iya, ada Bang Uya. Selamat Bang Uya, apa kabar?
0: Semoga sehat Bang Uya ya.
2: Iya, semoga sehat selalu lah ya. Tetap semangat. Bang Bayu juga. Aku udah di Pinang, tak diuban lagi.
0: Oh, udah di Pinang? Kemarin diuban ya?
2: Semalam aja.
0: Oh iya, jalan-jalan ya. Kan hari Minggu semalam ya.
2: Refreshing.
0: Refreshing, healing-healing kita ya.
2: Sebenarnya nak stressing nih.
0: Oh, stressing. Oke.
2: Ada Bunda Permata juga. Mak Berlian. Palu monitor nek nih. Selamat siang Palu. Ada Bu Farida. Pak Nabil juga. Semua orang Palu. Selamat aku ada di Palu. Keluarga aku ada di Manado. Semoga sehat selalu. Terima kasih papaku. Sehat selalu papa ya.
0: Amin, insyaallah.
2: Bulan depan di ulang tahun tuh.
0: Nah, tanggal berapa? Ingat tuh, harus ingat papanya.
2: Bapak ulang tahunnya pas tanggal 1.
0: Oh, tanggal 1 September berarti ya?
2: Iya, Tuhan saya Mbak Rima 83.
0: Alhamdulillah. Berkah umur, berkah rezeki. Amin, insyaallah ya.
2: Mudah-mudahan lah. Yang ada di Bogor, Pangandi juga di Bengkulu. Bengkulu kena gempa ya?
0: Kapan sekarang ya?
2: Enggano, semalam.
0: Oh, semalam ya. Oh, enggak upgrade saya ya.
2: Iya, ada semalam. Mudah-mudahan mana tahu Bang Ayu bisa masuk lah ya. Ria juga di Bengkulu.
0: Iya.
2: Ile juga. Iya, Bunda Yeni, sorry Bunda Yeni, sorry terlupakan Bunda Yeni waktu dua.
0: Oh iya, Bunda Yeni. Udah lama nih enggak dengar suara Bu Yeni.
2: Bunda Yeni. Bunda Hani juga, Oma Sulami apa kabar, Bapak Londe juga semoga sehat selalu. Pokoknya yang masuk di Pro 1 semua disenggol lah ya, semua dalam
0: Pak Dasyat. Iya, semua. Baik, terima makasih ya. Iya.
2: Buat Pro 1 semoga tetap jaya di udara.
0: Amin, makasih.
2: Ya, makasih Mbak Rima. Iya,
0: makasih
2: ya. Thank you
0: juga ya buat Kak Deli ya. Baiklah pendengar, kita terima lagi untuk satu penelpon ya. Iya, assalamualaikum Mbak Rima. Hadir lagi nih Mbak Deni. Makasih ya Mbak Deni. Hadir di live chat saya Rima Melati Azhara ya. Bu Fatima, bisa gabung ya di 0771-27100 ya. Jadi kalau mau gabung di Pro 1 atau tadi sudah gabung juga ya. Iya, Pak Demang juga nih. Pak Demang boleh gabung ya. Boleh gabung di 27100, kita terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yus. Kabarnya baik. Lagi ngapain nih, Bu Yus?
3: Baring-baring aja.
0: Aduh, sedap betul lah nih, baring-baring aja. Kalau di situ macam mana tuh cuaca?
3: Panas.
0: Panas juga
3: panas.
0: Ya.
3: Juga.
0: Tak boleh pakai kipas angin atau pakai AC boleh ya?
3: Boleh lah, semua pakai kipas angin boleh pakai.
0: tinggal colok aja lah.
3: Tinggal bayar apa token aja lagi.
0: Tinggal bayar token kalau sanggup kita pakai AC. Kalau kita nak irit pakai lah kipas.
3: Iyalah.
0: Iyalah Bu Yus, yang penting sehat ya kan?
3: Iya.
0: Bu Yus mau lagu apa?
3: Lama termasuk nerima.
0: Iya betul, lama nih, berapa hari, mungkin dah seminggu kan?
3: Dah banyak dah. Tak dapat masuk.
0: Iyalah, tak apalah.
3: Tak apalah, tapi nampak saya Rima dah senang juga.
0: Alhamdulillah. Saya senang.
3: Boleh dengar. Minta lagu apa boleh. Dari Sri Suaka? Bukan jodohku.
0: Bukan jodohku boleh. Buat siapa lagu ni?
3: Salamnya buat apa tadi?
0: Kak Deli. Ya.
3: Ha, Kak Deli. Bukan kakak atau adik, mungkin entah. Aku dah tua dah.
0: awak muda lah, semuanya tu suara muda.
3: Iya, tapi hati tu masih muda. Oh,
0: nah, iyalah.
3: Kalau pertama orang nak beramai-ramai.
0: Biar kita kan bahagia teruslah, ya kan?
3: Iya. Iya. Lah buat semuanya aja lah.
0: Makasih lah. Ya, sudah gabung, Bu Yus.
3: Dah dapat gabung.
0: Alhamdulillah.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam.
3: Wabarakatuh. Sehat selalu ya,
0: Rima. Amin. Makasih, Bu Yus. Sehat selalu juga ya. Baiklah, kita tunaikan ya untuk lagu berikut ini. Dari Fatin ya, aku memilih setia ya. Nanti ada Glenn Fredly, Kasih Putih.

Ya, untuk lagu berikut ini Glenn Fredly ya, Kasih Putih ya. Ya, buat Bu Fatimah, lagu judulnya Cincin Putih. Tadi sudah saya cari-cari tapi belum ketemu ya. Mungkin bisa diketik namanya, nama penyanyinya juga ya. Ada Alfa Rizky. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagunya Kotak Pelan-Pelan Saja ya, buat Mbak Rima Melati. Sehat selalu ya. Oke, makasih ya.

Ya, untuk lagu berikut ini nanti lagunya dari Tri Suaka ya, Aku Bukan Jodohnya. Untuk sahabatmu Mbak Rima, salam kenal dari Taman Lestari Batu Aji Batam. Salam kenal juga ya buat sahabatmu yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tri Suaka ya, Aku Bukan Jodohnya.

0: Iya, buat Mbak Yayu ya. Selamat bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Baik pendengar, nanti kita akan sambung lagi ya kebersamaan kita di Persada Indonesia. Untuk berikut ini kami sampaikan info cek fakta ya.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di cek fakta Pro 1 RRI.

Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya, Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah membagikan dana bantuan sebesar 150 juta rupiah. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id melalui laman resmi Kedutaan Besar Brunei Darussalam, mva.gov.bn, tidak ada informasi kredibel mengenai pemberian dana tersebut. Dalam unggahan tersebut, pendengar, terdapat kejanggalan yang salah satunya terlihat dari gerakan bibir yang tidak selaras dengan narasi yang diucapkan. Ketika dicek menggunakan Hype Moderation, video tersebut merupakan hasil rekayasa kecerdasan buatan Artificial Intelligence dengan probabilitas mencapai 99,9%. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial video penggerebekan markas pendengung buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG. Faktanya, pendengar, klaim yang menyebut video tersebut sebagai penggerebekan markas pendengung atau buzzer yang bertugas membuat narasi untuk menyerang program pemerintah termasuk makan bergizi gratis MBG adalah hoax. Dilansir dari tempo.co, video tersebut bukan memperlihatkan penggerebekan markas pendengung, melainkan operasi kepolisian terhadap jaringan judi online di Hayamuruk Plaza Tower Jakarta Barat pada 8 Mei 2026. Rekaman yang berasal dari Polri dan dimuat sejumlah media memperlihatkan penangkapan 321 warga negara asing yang diduga terlibat dalam pengoperasian situs judi online dengan berbagai peran seperti operator, telemarketer, dan bagian keuangan. Kemudian, pendengar, beredar sebuah unggahan video di media sosial dengan narasi yang mengklaim terdapat pendaftaran lowongan kerja Indogrosir. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari cunbekhok.id, tautan mengarah ke laman formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama lengkap, alamat domisili,

0: usia, jenis kelamin, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci, pendaftaran lowongan kerja Indo Grosir ke mesin pencari Google, hasilnya mengarah ke laman karir resmi Indomaret Group. Dari laman tersebut, pendengar, diketahui bahwa pendaftaran lowongan kerja secara online hanya bisa dilakukan melalui laman karir Indomaret Group. Sedangkan pendaftaran lowongan kerja secara offline dapat dilakukan melalui gerai resmi Indo Grosir di beberapa wilayah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita. Ada Eyang Ucu nih ya, kita gabungkan. Halo, assalamualaikum Eyang Ucu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rima. Selamat siang Persada Indonesia, 100% Indonesia.
0: Alhamdulillah, 100% Indonesia. Ternyata Eyang Ucu tak tidur, gabung mak.
2: Tidur apa Mbak Rima?
0: Siang-siang macam ini pula tidur, kalau
2: tadi,
0: malam ialah tidur.
2: Tadi pagi kan udah gelap, betul udah mendung Mbak Rima.
0: Suka betul lah tu ya.
2: Tiba-tiba ditiup angin, tak jadilah hujan Mbak Rima.
0: Iyalah, ini dah mendung juga nih, dah mulai apa?
2: Iya, ini alhamdulillah mendung Mbak Rima. Angin laut, sepoi-sepoi kan, alhamdulillah lah Mbak Rima.
0: Tapi kalau menurut perakiraan BMKG, memang hari ini tak adalah hujan, mendung aja dianya.
2: Mendung aja.
0: Tak apalah, yang penting tak panas sangat, ya
2: yang
0: kan?
2: Penting, apa ni, tak panah-panah berengkang sangat lah Mbak Rima ya.
0: Alhamdulillah hari ini dikasih sejuk-sejuk. Kalau berengkang itu biasanya kalau batang kayu itu agak ini retak-retak dia kan.
2: Iyalah retak-retak. Nak panas.
0: Yang Ucu mau lagu apa ni?
2: Ya Mbak Rima?
0: Mau lagu apa?
2: Boleh minta?
0: Boleh.
2: Kemarin kan dah minta dekat Prilis Mbak Rima. Ini yang minta perang ya. Inilah Mbak, tadi udah ada kotak dah nak naik tadi Mbak Rima ya. Dah lama tak dengar Judika Mbak Rima.
0: Oh Judika, boleh. Lagu apa?
2: Jadi Mbak Rima sebentar saja jadi penyiar. Coba jadi aku sebentar saja Mbak Rima ya. Macam mana rasa kan?
0: Datanglah sini kalau nak jadi penyiar.
2: Itulah. Kalau dia bukan di bidang dia, jangan buat main-main ya Mbak Rima. Mungkin duduk di situ berapa menit aja dah gelisah Mbak Rima ya.
0: Dah gelisah dah balik.
2: Bukan bidang dia kan Mbak Rima kan. Makanya jadi aku sebentar saja Mbak Rima ya.
0: Tak usah lama-lama lah.
2: Mbak Rima udah di bidang Mbak Rima kan, tak masalah Mbak Rima ya.
0: Tak masalah, nak 2 jam ke 5 jam ke.
2: Yalah. Salam Mbak Rima ya.
0: Ya salam, silakan.
2: Buat Mbak Rima sama petugas. Sehat keluarga Mbak Rima.
0: Alhamdulillah.
2: Ya, anak-anak sehat semua
0: insya Allah.
2: Mbak Rima ya.
0: InsyaAllah.
2: Awal-awal tadi yang tak dengar tadi Mak Dani ya?
0: Ada Mak Dani pertama.
2: Mak Dani, Bu Yus ya?
0: Ada Bu Yus juga.
2: Bu Isal ya Mbak Rima ya? Ada Bu Yus dekat Senggarang juga kan? Ataupun ini Bu Yuni ya? Buat Kak Yeni dah lama tak gabung. Tadi ada Kak Deli ya? Yusof dah gabung Yusof?
0: Belum ni, ditunggu-tunggu ni.
2: Yusof belum tu, dia lagi makan tu Mbak Rima. Ataupun lagi ngatur-ngatur penumpang Mbak Rima ya.
0: Oh iyalah tu.
2: Nak balik ke Tanjung Pinang. Dah jam segini kan. Buat Bang Air juga dah lama tak kedengaran suaranya Mbak Rima ya.
0: Iya betul juga ya.
2: Sehat selalu buat Kak Ria. Tadi ada Bu Erna Mbak Rima ya?
0: Ada Bu Erna betul.
2: Itu tetangganya Bang Udan tu kat Batu 13 tu Mbak Rima.
0: Oh gitu pula tahu je eh.
2: Tapi tak tahulah Bu Erna yang satu lagi, tak tahu tetangganya siapa. yang di Batu ni, Batu berapa Mbak Rima yang satu lagi tu?
0: Batu 5.
2: Batu 2.
0: Batu 5, Batu 5. Batu 5.
2: Batu 5.
0: Yang satu
2: tetangga
0: lagi.
2: Tetangga Kak Deli.
0: Tetangga Kak Deli tu.
2: Yalah. Yalah buat Bu Hani, buat Oma Sulami ya.
0: Ya, yeah, betul.
2: Mungkin Pak Kumis nanti nak gabung ataupun Mas Prabu kita tak tahulah dia di Tanjung Pinang ke masih di dah di Batam ke tak tahulah Mbak Rima ya.
0: Iyalah.
2: Mak Rosi, Bunda Permata tu.
0: Iya, yeah, betul.
2: Kejap bunda lagi mana dia gabung. Bang Elek kita udah.
0: Belum.
2: Oh, belum Bang Elek. Gabung ke sini Bang Elek. Ada Mbak Rima kita. Sana juga ada Alip ya. Di Kijang sana. Lagi tadi Mbak Rima.
0: Okey, makasih. Yang lucu.
2: Mbak Rima sama tugas Mbak Rima ya.
0: Baiklah.
2: Sehat selalu.
0: Amin.
2: Mbak Rima ya.
0: InsyaAllah.
2: Kita aja Mbak Rima.
0: Terima kasih.
2: Semangat kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Mbak Rima.
0: Betul. Semangat
2: bye-bye,
0: Mbak Rima.
2: Bye-bye. Kata Kak Deli.
0: See you later. Baik, makasih ya yang lucu ya. Kocak sekali lah yang lucu ya. Semangat ya. Semangat 45 ya. Baiklah, setelah yang ucu siapa lagi nak gabung silakan ya gabung ya. Banyak juga yang disebut oleh yang ucu tadi yang belum ya. Ini ada Mbak Rosi di kilometer 10. Assalamualaikum Mbak Rosi.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lagi ngapa tu?
3: Kakakku cantik.
0: Lagi ngapa? Lagi buat
3: lagi cuci baju.
0: Oh iya betul juga ya kalau cuci baju dia tegur
3: ini. Lagi cuci baju.
0: Kalau sekarang
3: cuci. Makanya.
0: Betul betul. Satu jam pun dah inilah apalagi pakai apa nama
3: mesin,
0: itu?
3: Mesin
0: kejap ya. Mesin sekarang. Nak lagu apa ni? Masih bisa lah.
3: Lagu apa ya? Nah itulah kalau Mak Rosi pilih ni susah ni tu Mak Rima ni lah tak pandai lagu apa.
0: Kalau di sini ada Marcel.
3: Lagu apa aja dia tu?
0: Marcel, Putri Remaja, Marcel ada.
3: Lagi?
0: Ada siapa lagi ya? Ada yang kat sini Rocket Rockers Kekuatanku, Robin, ada Sungguh Tak Mudah. Samson Cinta Mati. Yang mana? Slang makan gak makan.
3: Cinta mati aja lah.
0: Cinta mati.
3: Makan gak makan ngumpul ya Mak Rima.
0: Ini slang ni. Mau yang mana?
3: Iyalah, makan tak makan aja lah.
0: Makan tak makan yang penting ngumpul lah ya.
3: Yang penting ngumpul.
0: Betul itu yang penting bahagia ya. Pastilah insyaallah kalau dekat Tanjung Pinang ni kita makan lah tu, ya kan?
3: Iya, salamnya ya. Pertama buat Mbak Rima, selamat siang sama bertugas banyak tatim dasar selalu, mudah rezeki.
0: Amin.
3: Bukan main lagi ya.
0: Apa tu? Bukan main lagi apa?
3: Aduh. Iyalah. I komen-komen gitu aja gue. Alah, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
3: Lalulah ya. Tadi buat ayam ucu, makasih senggolnya ya. Yang masuk pertama, kedua, ketiga Mak Rosi tak tahu baru monitor ni Mak Rima kena yang dah masuk tadi baru monitor ni.
0: Tak apalah.
3: Buatnya Pak Abdullah Yusuf juga. Buatnya
0: Yusuf.
3: Mamat Berlian. Adanya Nek Anjang juga, adanya Bang Ile, adanya Alif. Adanya Ayah Limin juga merhatiak selalu ayah.
0: Ya, insyaallah.
3: Buatnya siapa lagi? Buat Kak Gadis kita.
0: Kak Gadis.
3: Mudah sehat selalu.
0: Masuklah Kak Gadis. Kak Gadis masuklah tu.
3: Masuklah ni Mak Rima nunggu ni ha.
0: Soalnya bestie dah masuk dah tu. bestie dah masuk ni ha, lagi bercakap ni.
3: Bestie memang nunggu memang bestie ni.
0: Cepatlah masuk ni lepas ni
3: ya. Lagi bercakap ni. Ya betul. Buat ada Bang Udin, adanya Pak Kumis. Buat semua je lah Mak Rima ya. Penelpon pertama sama tak ada sehingga tanpa terkecuali Siska juga tak terlupakan. Iya Mak Dani lupa ya.
0: Mak Dani
3: buat
0: pertama
3: Mak Dani
0: tadi
3: juga di Kijang. Ada Mama Dini juga.
0: Mak Dani yang pertama dia.
3: Mama Dani apa?
0: Yang pertama dia
3: masuk. Yang pertama. Tak dengar.
0: Tak apalah.
3: Iyalah buat semua je lah Mak Rima.
0: Okay,
3: hati-hati balik ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendengar kita tunaikan dulu ya lagu yang tadi lagunya Kotak Ini dipilih oleh Alfa Rizky ya. Kita dengarkan ya. Nanti setelah lagu Kotak kita akan dengarkan Judika ya. Jadi aku sebentar saja. Dan dilanjutkan dengan slang ya, makan nggak makan.

0: Baik pendengar, kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia ya. Siapa yang ingin gabung kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di sana?
1: Bunda Isa.
0: Bunda Isa, gimana kabarnya Bunda Isa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Di Pasir Pengarayan ke nih?
1: Panas,
0: ampun. Oh, panas juga ya Allah. Sama laporan hari ini di mana-mana.
1: Ini langit satu cuma.
0: Betul juga ya, langit bulat semua.
1: Beda-beda kan?
0: Iyalah, Bunda Isa mau lagu apa nih, Bunda?
1: Ada di playlist atau pilih sendiri?
0: Boleh pilih, boleh yang ada kat sini boleh juga.
1: Yang dekat situ apa yang ada?
0: Yang dekat sini ada Renata, Maafkan, ada Ricky Harun, Galau Mikirin Kamu.
1: Ada kan ada apalah, Maafkan. Kalau Galau Mikirin Kamu nanti susah.
0: Betul juga. Siapa nih?
1: Galau lah lagi.
0: Parah.
1: Sama parah.
0: Yalah,
1: ini siapa nih, Rika?
0: Bukan, ngerima nih.
1: Rima yang kalis tuh.
0: Ya, betul.
1: Kemana Miko tuh?
0: Kami nak ke sana lah. Kami sekarang ni tak kemana-mana doh. Kami sekarang ni lagi siaran lah.
1: Yelah, kalau kemana-mana nanti payah pula siarannya.
0: Macam mana pula lah nanti Bunda Isa nak telefon tak ada penyiarnya, ya kan? Sedap pula bahasa Bengkalis. Saya dah lama tak cakap bahasa Bengkalis ni ya.
1: Bunda Isa banyak tu keluarga di Bengkalis tu.
0: Oh, macam tu lah. Jadi faham betul lah kalau bahasa Bengkalis tu pakai O gitu kan.
1: Abang Bunda dulu orang Bengkalis.
0: Oh, gitu.
1: Senggoro.
0: Oh, Senggoro. Yelah.
1: Air putih juga ada. Yelah, Bengkalis kampung kita juga itu.
0: Yelah. Kalau ada Bengkalis tu kampung kita lah. Jangan sampai lupa dengan kampung kita, ya kan? Bunda Isa, salam buat siapa ni Bunda Isa?
1: Semualah pendengar cerita yang pinang
0: ya.
1: Dan untuk Rima dan penyiaran lain semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Berkah umur.
0: Amin ya Allah, doanya.
1: Terima kasih Rima.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bunda Isa. Di Pasir Pengarayan nih Bunda Isa ya. Banyak keluarga di Bengkalis katanya ya. Baik, untuk yang berikutnya kami masih tunggu ya di line telepon 0771 2700 ya.

Ada Saiful Nizam. Selamat bergabung ya di Pro 1 RRI di Tanjung Pinang. Boleh gabung juga ya di 0771 27 100 ya. Baiklah, kita tunaikan dulu untuk lagu berikut ini ya. Lagunya Makan Gak Makan ya, dari Slang ya.

Iya, pendengar, sampailah kita di penghujung kebersamaan kita ya di acara Persada Indonesia. Ya, tadi Pak Demeng sudah WhatsApp ya, katanya lagi cuci mata. Wah, cuci mata ya. Cuci matanya di mana nih Pak Demeng ya? Kasih info nih Pak Demeng. Cuci mata belanja-belanja kah atau gimana nih? Atau lihat pemandangan yang indah kali ya? Baiklah, terima kasih ya Pak Demeng informasinya. Kalau panas-panas nih memang enakannya rujak ya. Jadi teringat saya nanti kalau pulang ke rumah mau bikin rujak juga lah nih ya. Ya, terima kasih semuanya yang sudah gabung ya. Yang sudah gabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Tadi ada yang minta diputarkan lagu Cinta Putih ya. Kalau lagu Cinta Putih ini biasanya lagu-lagu nostalgia. Tapi untuk hari ini gak apa-apa lah ya, saya putarkan nanti ya lagunya Cinta Putih dari Sonia ya. Ada Iwan, selamat siang. Oh, udah sore, bukan siang lagi, sore ya. Sebentar lagi jam 3, udah sore ya. Masih, Mbak Yayu masih stay ya. Makasih, Mbak Dani juga makasih, Bu Erna makasih, Saiful Nizam juga terima kasih ya. Semuanya yang sudah gabung di Persada Indonesia, semoga bahagia selalu ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan ke ruangan Anda. Dan kita akan putarkan lagu ya jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya, tepat jam 3. Nanti kita akan pamit ya dari acara Persada Indonesia. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan penyiar berikutnya ya. Semuanya yang sudah gabung, terima kasih. Yang istirahat, selamat istirahat. Yang masih bekerja, selamat bekerja. Yang mungkin saat ini sedang ya membereskan rumah juga, semoga bahagia selalu dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ya untuk Anda. Sonia, Cinta Putih.

0: Iya, ada Khairil Rusli ya. Selamat sore Mbak Host Pro 1. Selamat sore juga ya. Mungkin terakhir nih ya kita terima ya. Halo, assalamualaikum. Ada Mbak Cima.
1: Assalamualaikum Mbak Rima.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rima sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Dah pengujung-pengujung nih.
1: Iya, dah pengujung-pengujung. Tak apalah.
0: Tak apalah, masih ada waktu lah ya. Assalamualaikum. Iya.
1: Dapat
0: tapi
1: lagu?
0: Lagu tak dapat lagi lah nih.
1: Oh, tak dapat. Iya, iya, iya.
0: Tak apa ya.
1: Salamnya buat Mbak Rima aja.
0: Okay,
1: selamat
0: makasih
1: sore sama petugas. Perlu hati-hati Mbak Rima ya.
0: Baik, makasih Mbak Cima. Sehat selalu ya.
1: Iya. Iya, pokoknya salam penelpon pertama sampai yang akhir sama Mbak Cima Senggol ya, Mbak Rima.
0: Terima kasih.
1: Iya, makasih Mbak Rima. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penelpon terakhir ya. Baiklah pendengar dimanapun Anda berada, kebersamaan saya Rima Melati dengan Anda untuk hari ini di acara Persada Indonesia. Kami cukupkan ya. Selamat sore. Salam bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang. Selamat sore pendengar program Saat, apa kabar Anda di sore hari ini? Erita Fitra Insani kembali hadir menyapa Anda di Tanjung Pinang sore ya. Untuk edisi hari ini, hari Senin, hari ke-10 di bulan Agustus tahun 2026. Sudah tidak terasa di bulan Agustus kita sudah berada di hari ke-10 saja ya pendengar. Dan cuaca masih terpantau lagi hangat-hangat panas ya. Udah hangat panas tapi panas sih, bukan hangat lagi ya. Dan meskipun demikian patut kita syukuri bersama, meskipun cuaca saat ini dalam kondisi panas yang cukup terik, namun angin masih mewarnai hari-hari kita di sore hari ini. Baik pendengar, sejumlah informasi, sajian lagu-lagu hiburan juga sudah menanti Anda, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di malam hari, di sore hari ini. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
1: Hai, namamu siapa? Boleh ketemuan? Yes. Oke, besok jam 8 malam di taman ya. Yes, oke. Jangan lupa sendirian saja ya.
2: Next day. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, pelaku UMKM di Kepulauan Riau terus didorong nih untuk meningkatkan kemampuan dan juga mengembangkan usahanya. Nah, salah satu melalui berbagai pelatihan dan juga pendampingan. Nah, bagi pelaku UMKM yang berada di Kota Batam, Kabupaten Bintan, Tanjung Pinang maupun daerah lainnya, informasi pelatihan juga dapat diperoleh melalui Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau serta dinas terkait di Kabupaten Kota. Nah, selain pemerintah, informasi pelatihan juga bisa diperoleh melalui program CSR, perusahaan, BUMN, maupun juga perguruan tinggi yang menggelar seminar, workshop, dan juga pendampingan usaha. Nah, materi pun beragam, mulai dari pemasaran digital, pengelolaan keuangan, meningkatkan kualitas produk, kemasan, hingga pengembangan pasar. Namun, sebelum mendaftar, pastikan nih pendengar, informasi yang Anda peroleh itu berasal dari sumber resmi dan memperhatikan persyaratan yang sudah ditetapkan. Karena legalitas usaha seperti NIB juga penting dipersiapkan. Karena dengan aktif mengikuti pelatihan dan menerapkan ilmu yang diperoleh, maka UMKM Kepri tentunya diharapkan semakin siap naik kelas, memperluas pasar dan persaingan di era digital.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Ya, pendengar, ada Raffi Ahmad bersama sang istri ya, Nagita Slavina. Kamulah takdirku. Lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 15.28 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami sampaikan informasi untuk Anda, masuknya Fardu Sholat Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, Senin 10 Agustus tahun 2026, itu pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat. Jelang masuknya Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang, akan kami hadirkan dulu keruan dengar Anda lagu Islami sebelum azan berkumandang pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya fardu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini pukul 15.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala khina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wab'ashu maqaman mahmudan ladzi wa'adta halat lahu sabaati yaumal qiyamah. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari sholat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi. Bangkitkanlah dia di hari kiamat, di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng memang perlu keberanian yang tinggi, sebab risikonya besar. Bisa-bisa akan kehilangan kebebasan, mendekam dalam penjara, bahkan lebih jauh lagi dari itu, nyawa bisa melayang. Karena itu tidaklah mengherankan ketika pada suatu saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat perihal perjuangan apa yang paling utama. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Demikian sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi berdasarkan penuturan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Abdillah Tariq bin Sihab Al-Bajili Al-Ahnashi. Oleh sebab itu, sedikit sekali orang yang berani melakukannya, yakni mengatakan kebenaran kepada penguasa yang menyeleweng. Di antara yang sedikit itu, terdapatlah nama Tawus Al-Yamani. Ia adalah seorang tabi'in, yakni generasi yang hidup setelah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, suatu ketika Hisam bin Abdul Malik, seorang khalifah dari Bani Umayyah, melakukan perjalanan ke Mekah guna melaksanakan ibadah haji. Di saat itu beliau meminta agar dipertemukan dengan salah seorang sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang hidup. Namun sayang, ternyata ketika itu tak seorang pun sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup. Semua sudah wafat. Sebagai gantinya beliau pun meminta agar dipertemukan dengan seorang tabi'in. Datanglah Tawus Al-Yamani. Al-Yamani menghadap sebagai wakil dari para tabi'in. Ketika menghadap, Tawus Al-Yamani menanggalkan alas kakinya persis ketika akan menginjak permadani yang dibentangkan di hadapan khalifah. Kemudian ia langsung saja menyelonong masuk ke dalam tanpa mengucapkan salam penghormatan kepada khalifah yang tengah duduk menanti kedatangannya. Tawus Al-Yamani hanya mengucapkan salam biasa, Assalamualaikum. Langsung duduk di samping khalifah seraya bertanya, bagaimana keadaanmu wahai Hisam? Melihat perilaku Tawus seperti itu, khalifah merasa tersinggung. Beliau murka bukan main. Hampir saja beliau memerintahkan kepada para pengawalnya untuk membunuh Tawus. Melihat gelagat yang demikian, buru-buru Tawus berkata, ingat, Anda berada dalam wilayah haramullah dan haramu rasulihi, yang artinya tanah suci Allah dan tanah suci Rasulnya. Karena itu demi tempat yang mulia ini katanya, Anda tidak diperkenankan melakukan perbuatan buruk seperti itu. Lalu apa maksudmu melakukan semua ini? Tanya Khalifah. Apa yang saya lakukan? Tawus balik bertanya. Dengan geram Khalifah pun berkata, kamu tanggalkan alas kaki persis di depan permadaniku. Kamu masuk tanpa mengucapkan salam penghormatan kepadaku sebagai Khalifah, dan juga tidak mencium tanganku. Lalu kamu juga memanggilku hanya dengan nama kecilku, tanpa gelar dan kunyahku. Dan sudah begitu, kamu berani pula duduk di sampingku tanpa seizinku. Apakah semua itu bukan penghinaan terhadapku? Wahai Hisam, jawab Tawus. Kutanggalkan alas kakiku karena aku juga menanggalkannya 5 kali sehari ketika aku menghadap Tuhanku. Allah Azza wa Jalla, Dia tidak marah, apalagi murka kepadaku lantaran itu. Aku juga tidak mencium tanganmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa seorang tidak boleh mencium tangan orang lain kecuali tangan istrinya karena syahwat atau tangan anak-anaknya karena kasih sayang. Aku tidak mengucapkan salam penghormatan dan tidak menyebutmu dengan kata-kata Amirul Mukminin lantaran tidak semua rela dengan kepemimpinanmu. Karenanya aku enggan untuk berbohong. Aku tidak memanggilmu dengan sebutan gelar kebesaran dan kunyah lantaran Allah memanggil para kekasihnya di dalam Al-Quran hanya dengan sebutan nama semata. Aku duduk persis di sampingmu lantaran ku dengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu pernah berkata, bila kamu ingin melihat calon penghuni neraka, maka lihatlah seorang yang duduk sementara orang di sekitarnya tegak berdiri. Mendengar jawaban Tawus yang panjang lebar itu dan juga kebenaran yang terkandung di dalamnya, Khalifah pun tafakkur karenanya. Lalu ia berkata, benar sekali apa yang Anda katakan itu. Nah, sekarang berilah aku nasihat sehubungan dengan kedudukanku ini. Lalu Tawus menjawab, kudengar Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah nasihatnya, sesungguhnya dalam api neraka itu ada ular-ular berbisa dan kalajengking raksasa yang menyengat setiap pemimpin yang tidak adil terhadap rakyatnya. Mendengar jawaban dan nasihat Tawus seperti itu, Khalifah hanya terdiam, tak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia menyadari bahwa menjadi seorang pemimpin harus bersikap arif dan bijaksana serta tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keadilan bagi seluruh rakyatnya. Setelah berbincang-bincang beberapa lamanya perihal masalah-masalah yang penting yang ditanyakan oleh Khalifah, Tawus Al-Yamani pun meminta diri. Khalifah pun memperkenankannya dengan segala hormat dan lega dengan nasihat-nasihatnya. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu yang kali ini akan kita relay dari RRI Padang.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 12 Padang, Radio Republik Indonesia Padang menyampaikan berita Korwil 15 Pedang Prabu.
2: Kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita.
3: Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Riseva Sawalunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.

0: Sari berita, pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Akademi Risefa Talawi Sawahlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Inilah berita Korwi 15 Pedang Prabu selengkapnya untuk Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Rita Ismail.
1: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Mengawali perjumpaan kali ini kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program pariwara anti korupsi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Alwan Ahmad Fauzan.
2: Beranilah kami, aparatur pemerintah Kabupaten Agam, berikrar.
3: Pemerintah Kabupaten Agam memperkuat komitmen dalam membangun pelayanan publik yang bersih dan berintegritas melalui peluncuran pariwara anti korupsi bertema pelayanan bukan untuk dibeli. Wakil Bupati Agam Muhammad Iqbal mengatakan, melalui kampanye tersebut pemerintah Kabupaten Agam mengajak seluruh ASN untuk memperkuat integritas dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Wabub Iqbal mengajak seluruh ASN juga diminta menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terus terjaga. Dalam arahannya, Muhammad Iqbal juga meminta aparatur sipil negara terus meningkatkan kualitas pelayanan sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih cepat, mudah, ramah serta profesional.
4: Ini temanya adalah pelayanan bukan untuk dibeli. Tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dan itu merupakan hak masyarakat dan kewajiban kita. Tidak boleh ada urusan yang dipercepat karena imbalan, Bapak Ibu. Tidak boleh juga ada keputusan yang berubah karena pemberian. Tidak boleh juga ada perlakuan khusus karena kedekatan, tekanan, apapun kepentingan pribadi. Saya yakin dan percaya bahwasanya kita semua akan mendukung program pariwara anti korupsi ini.
3: Sebagaimana diketahui, peluncuran pariwara anti korupsi bertemakan pelayanan bukan untuk dibeli menjadi salah satu langkah pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat budaya anti korupsi di lingkungan pemerintahan. Kampanye ini juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran untuk seluruh aparatur sipil negara agar memberikan pelayanan publik secara bersih. Dari Kabupaten Agam, Alwan Mepauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Untuk memastikan higienis, layak atau tidaknya makanan yang diberikan pada penerima manfaat makanan bergizi gratis MBG, maka ahli gizi pada masing-masing SPPG mempunyai tanggung jawab terhadap menu dan kelayakan gizinya. Reporter Muhammad Iqbal dari RRI Bengkalis melaporkan.
5: Setiap dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG yang melaksanakan program makanan bergizi gratis MBG wajib memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan dan kecukupan gizi. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan melibatkan tenaga ahli gizi. Mereka bertugas melakukan pengawasan mulai dari penerimaan bahan baku, proses pengelolaan makanan yang telah matang, hingga proses pendistribusian kepada para pemanfaat. Ahli gizi SPPG Bengkalis Kelapa Pati, Yumba Lestari, saat ditemui RRI mengutarakan bahwa setiap bahan makanan yang masuk ke dapur SPPG langsung diperiksa, baik bahan dalam kondisi mentah maupun setelah diolah menjadi makanan. Ia juga menjelaskan tugas ahli gizi tidak hanya melakukan pemeriksaan bahan makanan, tetapi juga menyusun menu serta memastikan seluruh proses pengelolaan makanan berjalan sesuai ketentuan. Menurut Yumba, pemeriksaan dilakukan sejak bahan makanan tiba dari pemasok. Apabila ditemukan buah atau sayuran yang sudah rusak, bahan tersebut langsung dipisahkan dan tidak digunakan lagi.
6: Pertama itu kami membuat menu, Pak. Membuat menu dan memastikan dari proses bahan baku, quality control, lalu pengecekan suhu sampai hingga distribusi. Dalam bahan baku datang tuh dicek kayak bubuk yang busuk, sayur-sayur yang busuk tuh nanti dikembalikan lagi ke supplier. Tiga peron persiapan ada datang, nanti ayam-ayam itu dicek juga dan dikasih es batu biar nggak cepat busuk gitu, Pak.
5: Sementara itu, ahli gizi SPPG Bengkalis Kota 3, Tiara Sulistiawati, mengatakan pemeriksaan terhadap bahan makanan juga menjadi bagian penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat dalam kondisi aman dan layak dikonsumsi. Ia juga menjelaskan dalam penyusunan menu, pihaknya memastikan makanan yang diberikan dalam satu ompreng atau paket makanan mengandung gizi yang dibutuhkan oleh penerima manfaat. Selain memastikan kandungan gizi, Tiara juga mengatakan setiap bahan makanan yang datang juga diperiksa kesesuaiannya dengan pesanan serta kualitasnya. Bahan makanan yang rusak ataupun tidak layak konsumsi akan disortir dan dipisahkan. Ia juga mencontohkan buah pisang yang terkadang diterima pada sore hari, kondisi buah tersebut kembali diperiksa pada pagi harinya sebelum digunakan. Apabila ditemukan pisang yang sudah rusak, maka tidak akan diberikan kepada penerima manfaat. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Mendengar tingginya permintaan dalam acara Padang Gastronomi Market hari ketiga, membuat salah satu UMKM kuliner tradisional asal Bukilangan harus 8 kali mengisi ulang stok dagangannya dalam sehari. Selengkapnya dilaporkan Febian Syafitra.
7: Alhamdulillah kita dari pagi memang ramai terus.
8: Tingginya antusiasme masyarakat pada Padang Gastronomi Market hari ketiga dalam rangkaian hari jadi Kota Padang turut meningkatkan penjualan kuliner tradisional. Salah satu UMKM asal Kecamatan Lubuk Kilangan bahkan mengaku harus melakukan pengisian ulang hingga 8 kali dalam sehari. Anggota Forum UMKM Lubuk Kilangan, M. Irsyad, mengatakan sejak pagi dagangannya terus diburu pengunjung. Kondisi tersebut membuat jumlah makanan yang dijual habis lebih cepat dari perkiraan. Irsyad menyebut kuliner yang paling banyak diminati pengunjung adalah kue tabuang dan kolak pario. Kedua makanan tersebut merupakan kuliner tradisional yang kini mulai jarang ditemui di tengah banyaknya pilihan makanan kekinian.
7: Alhamdulillah kita dari pagi memang ramai terus. Ini pun drop barang kita udah yang ke-8 kali hari ini. Nah, jadi karena udah malam udah nggak sanggup lagi. Permintaan banyak, masih banyak sih. Tapi udah nggak sanggup lagi. Yang paling laris hari ini kue tabuang dan kolak pario. Kue tabung itu mirip kue putu, tapi dia beda sedikit. Ini terbuat dari tepung beras, parutan kelapa dan gula. Kemudian kita kukus di pario.
8: Irsyad tidak menyangka penjualan kuliner tradisional yang dijajakan mendapat respon besar. Menurutnya produk yang berbeda dari makanan yang umumnya dijual menjadi salah satu alasan pengunjung tertarik untuk membeli. Antusiasme pengunjung juga terlihat dari kedatangan warga yang tidak sekedar ingin menikmati kuliner, tetapi sekaligus menyaksikan Exploria Padang 2026. Nova, salah seorang pengunjung asal Kuranji, mengatakan sengaja datang untuk menikmati kuliner sekaligus menonton konser.
9: Iya, sebenarnya pengen kulineran sih, sekalian emang pengen nonton konser, karena kebetulan kalau dilihat dari artis yang bakal tampil banyak banget ya malam ini. Iya nih, lagi lihat-lihat aja, cuman emang serame itu ya, ternyata antusias warga luar biasa sih.
8: Nova menilai antusiasme masyarakat terhadap rangkaian HJK Padang cukup tinggi. Ia juga berharap pemerintah maupun generasi muda terus menghadirkan kegiatan positif yang dapat dinikmati masyarakat Kota Padang. Febian Syafitra melaporkan.
0: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Selengkapnya dilaporkan Erik Muhammad.
10: Peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum memperkuat persatuan, gotong royong, dan semangat membangun Indonesia yang semakin maju dan sejahtera, yang diwujudkan masyarakat dan berbagai instansi di Kabupaten Natuna melalui kegiatan menyambut kemerdekaan. Kegiatan tersebut diantaranya diisi dengan pendakian Gunung Ranai yang juga menjadi sarana pembinaan fisik dan ketahanan personel. Aktivitas di alam terbuka tersebut dilakukan untuk menjaga kebugaran sekaligus sekaligus membangun kekompakan dalam menghadapi berbagai kondisi di lapangan. Komandan Lanut Raden Sajat Natuna, Marsekal Pertama TNI Onesmus IGD Rai Ariadi, mengajak masyarakat menjadikan momentum kemerdekaan sebagai dorongan untuk terus berkontribusi dalam pembangunan daerah. Menurutnya, kemajuan daerah membutuhkan semangat dan sinergi seluruh elemen masyarakat.
11: Harapan untuk masyarakat Natuna, mari kita sama-sama memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia untuk lebih mensejahterakan Natuna, lebih semangat lagi, semangat kemerdekaan untuk bisa memajukan Natuna secara bersama-sama, secara sinergi, bersama-sama menuju Natuna yang lebih makmur lagi.
10: Selain pendakian Gunung Ranai, rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia sebelumnya juga diisi dengan pengibaran bendera di Batu Datar dan touring menuju Selat Lampa. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna, Abdul Rahman, mengatakan kegiatan alam seperti pendakian gunung telah menjadi bagian dari latihan rutin untuk meningkatkan kemampuan fisik personel.
12: Ya, jadi ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin kita ya, latihan, dan memang program pembinaan fisik personel kita ini memang aktivitasnya selalu berulang-ulang melaksanakan kegiatan kayak Gunung Ranai dan juga

0: Konsensus Ekonomi 2026 pada 15 Agustus 2026 mendatang. Hingga kini capaiannya sudah di angka 87,6% sebagaimana disampaikan Kepala BPS Bengkalis Sudiri. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
1: Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Bengkalis hingga saat ini telah mencapai 87,6%. Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Bengkalis terus mengoptimalkan pendataan menjelang berakhirnya masa sensus pada 15 Agustus 2026. Kepala BPS Kabupaten Bengkalis Sudiro mengatakan masih terdapat sejumlah kendala di lapangan. Salah satunya adalah beredarnya informasi bernada negatif di media sosial yang mempengaruhi sebagian masyarakat sehingga belum seluruhnya bersedia menerima petugas sensus.
2: Karena banyak informasi yang beredar di medsos ya, yeah. Jadi itu juga jadi mempengaruhi terhadap kelancaran kita di lapangan. Kalau sampai dengan hari ini 87,60%.
1: Sementara itu salah seorang warga Desa Kelapa Pati Bengkalis, Maya, mengaku telah berpartisipasi dalam sensus ekonomi 2026. Ia mengatakan petugas BPS mendatangi rumahnya pada awal Juni 2026 dan melakukan pendataan secara langsung.
3: Nama saya Maya, tinggal di Kelapa Pati, Bengkalis. Untuk sensus ekonomi 2026 ini, sebagai warga negara yang baik, saya juga menyukseskan dan telah berpartisipasi dengan memberikan data kepada petugas sensus yang sudah datang ke rumah kemarin ketika awal Juni 2026. Nah, petugas sensus juga menanyakan penghasilan per bulan keluarga dan juga apakah ada usaha lain seperti pelaku UMKM, pelaku UMKM dan lain sebagainya. Itu saja.
1: BPS Kabupaten Bengkalis kembali menghimbau masyarakat yang belum didata agar bersedia menerima petugas sensus sebelum pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang berakhir pada 15 Agustus 2026 datang. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
4: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Pendengar, Satuan Lalu Lintas Polresta Bukittinggi tanggapi suara publik dalam program Halo RRI terkait kebisingan knalpot brong di sejumlah kawasan di daerah ini. Berikut laporan Nur Afni Susilawati.
5: Maraknya penggunaan knalpot brong oleh kalangan remaja kian meresahkan warga Kota Bukittinggi di sejumlah titik seperti Belakang Balok, Aur Kuning, dan Birugu. Suara bising yang ditimbulkannya tidak hanya mencederai kenyamanan publik, tetapi juga memicu potensi gesekan sosial di jalan raya. Menghadapi fenomena ini, pengawasan dari lingkungan terdekat menjadi fondasi krusial. Orang tua dituntut lebih peka mengontrol pergaulan serta modifikasi kendaraan anak, sebab kepatuhan berlalu lintas sejatinya bermula dari didikan di dalam rumah. KBO Satlantas Polres Bukittinggi, Ibda Azriandi, menyatakan jajarannya terus menggencarkan razia mendadak dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran.
6: Saya juga butuh ini masyarakat yang memberi informasi seperti terima kasih banyak ya, Opo yang ikut serta untuk bagaimana lingkungannya tertib, lingkungannya aman-aman, itu yang sebenarnya akan kita wujudkan ya. Lalu masyarakat tertib menginginkan itu. Dan kita juga selama ini sudah berupaya juga untuk melakukan penindakan-penindakan apalagi ya terhadap knalpot brong, termasuk juga yang untuk khususnya malam hari dan juga malam sampai pagi di malam minggu, terutama kita sudah sanakan ini rutin, itu tidak ada toleransi lagi buat kita yang namanya knalpot brong, apalagi knalpot brong racing ya, yang sangat-sangat mengganggu baik-baik kenyamanan terutama pendengaran kita ya.
5: Selain penindakan represif di jalan, penegak hukum juga mengimbau adanya pendekatan persuasif dari elemen masyarakat. Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan mampu membangun kesadaran kolektif tanpa harus selalu berujung pada sanksi tilang.
6: Jadi itu juga kerjasama dari masyarakat, terutama orang tua ini. Orang tua yang anak-anaknya tidak sesuai dengan ketentuan ya kendaraannya, ya tolong dibantu kami untuk menertibkan minimal di rumahnya sendiri. Karena yang kita lakukan ini kalau bukan dari bantuan dari masyarakat atau orang tua sendiri, kita juga mungkin kewalahan ya. Kalau tidak ada kita secara bersama-sama untuk mengurangi knalpot brong ini. Karena awalnya itu dari kan pasti dari rumah ya, punya anak saya. Kita pun sudah melaksanakan selama ini sosialisasi di sekolah-sekolah, polis bersekolah, polis berkampus, sudah sering kita sampaikan, termasuk komunitas-komunitas kendaraan. Tapi yang namanya anak-anak ini mungkin ingin cari jati diri, pergaulan mereka lah namanya. Atau gen-gen sekarang yang ingin tampil atau ingin mengembangkan bakat, tapi sesuaikanlah dengan aturan yang ada. Kalau memang hobinya balap arenanya ada. Kalau hobinya

0: misalnya mekanik, ringannya juga ada. Jangan dicampur adukan ya. Ini menyangkut dengan keamanan dan ketertiban masyarakat dan kebutuhan kita bersama untuk kenyamanannya.
1: Sinergi antara pengawasan keluarga dan ketegasan aparat kepolisian menjadi kunci utama meredam keresahan ini. Aspirasi publik yang terjembatani tersebut berkat adanya program Halo RRI yang terus hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Nur Afni Susilo Selawati melaporkan.
2: Kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini, masyarakat diimbau waspada kebakaran hutan dan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bintan mengimbau masyarakat waspada potensi krisis air bersih dan kebakaran hutan serta lahan atau karhutla. Mengingat kondisi cuaca panas yang melanda wilayah Pulau Bintan belakangan ini diperkirakan cukup panjang. Suhu udara panas yang tinggi masih menjadi ancaman serius, terutama bagi wilayah yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Untuk di Kabupaten Bintan, wilayah yang masuk rawan karhutla antara lain di Kecamatan Gunung Kijang, Kecamatan Topaya, dan Kecamatan Teluk Subung, serta Kecamatan Bintan Utara. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bintan, Ramlah, banyaknya titik api di wilayah tersebut dan sempat membuat kewalahan tim UPTD Damkar di wilayah masing-masing kerjanya.
4: Pasti titik api, hotspot titik api ini yang memang harus kita waspadai karena memang masih terjadi cuaca yang cukup panas juga walaupun ada kondisi lokal tadi. Nah, terkait dengan titik-titik rawan kebakaran di wilayah Kabupaten Bintan ini khusus untuk Gunung Kijang tentunya ini perlu diwaspadai, kemudian Tuapaya, kemudian Teluk Sebung yang menjadi atensi kita untuk lebih waspada terkait dengan kebakaran lahan dan hutan di wilayah.
3: Kepala UPTD Damkar Topaya Makmur menambahkan dalam memadamkan api yang terjadi di wilayah kerjanya memang banyak terdapat kendala, khususnya soal stok air baku dan minimnya sumber daya manusia SDM tenaga operasional damkar. Dengan demikian, ketika terjadi karhutla di sejumlah titik dalam waktu yang bersamaan, maka hanya wilayah yang diprioritaskan saja dilakukan pemadaman.
5: Tapi kami tak bisa tangani semua. Jauh kali jaraknya. Jadi kalau kami padamkan sebelah ujungnya hidup lagi. Bakar sebelah sini, dia luas.
3: Kepala UPTD Damkar Tanjung Uban Panyodi menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir ini banyak terjadi kasus karhutla di wilayah kerjanya. Kebakaran lahan masing-masing di dua lokasi mencapai setengah hektar hingga 1,5 hektar lebih. Setidaknya dalam waktu belakang ini ada 6 lokasi titik kebakaran lahan. Secara keseluruhan, lahan yang terbakar sudah lebih dari 5 hektar. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
2: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
6: Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Kepulauan Riau tercatat sebesar 6,45% pada Mei 2026. Angka ini menempatkan Kepri di peringkat keempat secara nasional, berada di atas rata-rata nasional yang hanya 4,65%. Badan Pusat Statistik merilis data tersebut bersama laporan ketenagakerjaan nasional periode Mei 2026. Kepri hanya berada di bawah Papua 7,08%, Jawa Barat 6,61%, dan Banten 6,48%. Tingginya angka pengangguran di Kepri menjadi sorotan karena provinsi ini dikenal sebagai kawasan industri, perdagangan, dan investasi nasional khususnya di Kota Batam. Batam menjadi salah satu daerah tujuan utama pencari kerja di Indonesia. Tingginya minat masyarakat datang ke Batam dipicu oleh persepsi sebagai daerah dengan peluang ekonomi yang menjanjikan. Salah seorang warga Batam, Joan Duyanto, mengatakan Batam merupakan kota industri yang berkembang pesat, seharusnya membuka lebar peluang kerja bagi anak muda. Namun kenyataannya lulusan SMA-SMK yang siap kerja justru kesulitan mencari pekerjaan karena tidak memenuhi kualifikasi.
7: Susah sekali mencari kerja kalau tidak ada orang dalam. Perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal kebutuhannya hanya operator yang hanya membutuhkan keterampilan dasar, bukan keterampilan teknis. Kalau hanya operator, kenapa harus dari luar? Anak Batam tentu bisa. Kalau rekrut pekerjaan ahli seperti HRD atau lainnya itu tidak masalah. Tapi ini operator yang anak muda Batam bisa. Tidak perlu merekrut dari luar.
6: Hal yang sama juga dikatakan warga lainnya, Maulana Nabil. Ia mengatakan perusahaan di Batam lebih mengutamakan pekerja dari luar daerah dibandingkan pekerja lokal. Padahal menurutnya dalam peraturan daerah nomor 2 tahun 2024 dijelaskan bahwa perusahaan harus mengutamakan tenaga kerja lokal. Tapi nyatanya selama ini perusahaan di Batam tidak melakukan hal tersebut. Ia juga menyinggung soal pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Batam yang tidak ada output sama sekali. Sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam.
7: Pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan di Senaker, Batam yang tidak ada output sama sekali, sebab sampai saat ini perusahaan di Batam masih melakukan perekrutan dari luar Batam. Sangat disayangkan anggaran kita yang begitu besar diperuntukkan untuk pelatihan, tapi tidak memanfaatkan perusahaan. Setahun, dua tahun tidak berguna sertifikat keterampilan itu.
6: Diketahui data tahun 2025 mencatat jumlah penduduk yang masuk ke Batam mencapai 49.009 jiwa, sementara yang keluar sebanyak 31.353 jiwa. Dengan demikian terdapat penambahan 17.656 jiwa pendatang baru. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan angka pengangguran Batam berhasil ditekan dari 7,68% tahun 2024 menjadi 7,57% pada tahun 2025. Pemerintah Kota Batam menurutnya mematok target TPT pada kisaran 7,09% hingga 7,14% pada tahun 2026 ini melalui berbagai program pelatihan kerja dan kolaborasi industri. Ia mengatakan tingginya arus migrasi pencari kerja dari berbagai daerah ke Batam menjadi faktor utama yang membuat angka pengangguran di kota industri ini tetap dinamis meski investasi terus melonjak.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan. Berikut laporan Rizvan Badrian.
8: Masyarakat di pulau terdepan harus mendapatkan hak yang sama dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana masyarakat di wilayah perkotaan.
9: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama Dirjen PPI Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi, menyepakati percepatan penanganan wilayah blank spot di daerah perbatasan melalui audiensi Wakil Gubernur Kepri, Nyanyang Haris Pratamura, dengan Dirjen PPI, Wayan Toni Suprianto di Jakarta. Kesepakatan ini menetapkan 6 lokasi prioritas pembangunan BTS di Kabupaten Lingga, Natuna, dan Karimun, menggunakan frekuensi 700 MHz bersama operator Telkomsel, XL Smart, dan IOH. Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura mengatakan, pemanfaatan teknologi satelit Satria, Palaparing, serta direct-to-device atau D2D turut dioptimalkan untuk mengatasi tantangan geografis kepulauan dan mempercepat pemulihan 207 titik bersinyal lemah.
8: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mendorong dan meminta dukungan pemerintah pusat agar segera dilakukan pembangunan infrastruktur telekomunikasi berupa Base Tower Transceiver Station atau BTS, penguatan jaringan 4G atau 5G, solusi konektivitas berbasis satelit yang ada di wilayah sulit terjangkau.
9: Menurut Nyanyang, keterbatasan sinyal saat ini dinilai mempengaruhi pelaksanaan program strategis seperti sekolah rakyat hingga program makan bergizi gratis. Melalui sinergi ini, Pemprov Kepri berharap percepatan infrastruktur digital dapat mengoptimalkan pelayanan publik, sektor pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan sekitar 78.000 nelayan di kawasan pesisir.
8: Kepri adalah provinsi kepulauan yang wilayahnya perbatasan bukan perhatian khusus dalam pembangunan konektivitas digital. Masih sekitar 207 inilah yang kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komdigi, supaya konektivitas digital ini bukan kebutuhan tambahan tetapi kebutuhan dasar untuk pendidikan, ekonomi, pelayanan publik, dan penguatan kehadiran negara di wilayah perbatasan.
9: Dirjen PPI Komdigi Wayan Toni Suprianto menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk mempercepat pemerataan akses digital guna mendukung pertumbuhan ekonomi, investasi, dan pelayanan publik. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kamar Dagang dan Industri Kadin Provinsi Riau soroti persaingan usaha tak seimbang, importir resmi terbebani pajak sementara produk ilegal masuk tanpa beban serupa. Alwis Suryatmaja selengkapnya melaporkan.
10: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Provinsi Riau, Masuri, menyoroti ketimpangan persaingan usaha antara importir resmi dan pelaku yang memasukkan barang secara ilegal. Masuri mengatakan importir resmi harus memenuhi berbagai kewajiban perpajakan ketika memasukkan barang, sementara barang yang masuk melalui jalur ilegal tidak menanggung beban yang sama.
11: Tapi importir bersaing dengan pengusaha yang ilegal ini mudah, karena kalau importir tidak dikenakan pajak PPN 11%, biaya masuknya 5% bisa, PPH 12,5% sudah berapa 12,5%, mereka enggak sama sekali. Kalau sepanjang saja dilemparkan ke Yorma dan kali ke yang bantu, dia masih menang. Belum lagi ditambah dengan profit, misalnya 1% gitu ya. Bagi kami ini adalah ancaman. Nah, untuk itu pihak departemen atau lembaga pajak juga sudah bisa memahami atau juga
10: Di sisi lain, pengamat ekonomi regional Riau, Dahlan Tampubolon, mengingatkan penurunan kinerja ekspor dapat berdampak langsung terhadap penerimaan pajak, khususnya bagi daerah yang aktivitas ekonominya banyak bertumpu pada komoditas ekspor.
12: Daerah sudah bisa mencari pajak, nasional juga mencari pajak, tapi justru ekspor kita mengalami defisit penurunan. Kalau sederhananya, kalau ekspornya turun, tentu penerimaan ekspor itu turun.
10: Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga memperkuat pengawasan terhadap perdagangan ilegal, menjaga daya saing pelaku usaha resmi, serta mendorong kembali kinerja ekspor Riau. Demikian, Alwis Suryatmaja melaporkan.
2: Semangat menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia diwujudkan melalui pengibaran bendera merah putih di Pulau dan Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut kemarin. Kegiatan yang melibatkan sejumlah instansi ini menjadi simbol nasionalisme sekaligus memperkuat sinergi di wilayah perbatasan. Selengkapnya dilaporkan Marjani.
13: Bendera merah putih berukuran 10 x 6 meter dikibarkan di Pulau dan di Dasar Laut Sahi, Desa Kelanga, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna kemarin sore. Pengibaran tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan kolaborasi lintas instansi, di antaranya Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Natuna, Lanut Raden Sajat, Kejaksaan Negeri Natuna, Yon Arhanud 14 Pasgat, BMKG Lanai, Stasiun Bekamla Natuna, RRI Lanai, dan IBI Cabang Natuna. Kolaborasi tersebut menjadi wujud sinergi antar instansi dalam menyemarakkan momentum kemerdekaan di wilayah perbatasan. Komandan Lanut Raden Sajat Marsekal Pertama TNI, Onemus Gede Rai Aryadi mengatakan pengibaran bendera di Pulau dan Dasar Laut Sahi merupakan bagian dari semangat nasionalisme. Kegiatan ini sekaligus memperkuat kebersamaan dan sinergi antar instansi di Kabupaten Natuna.
14: Kita pilih karena lokasi-lokasi ini memang sangat strategis. Setelah dari gunung, kita ke laut juga. Jadi semuanya ada. Maknanya adalah kita tetap semangat menyambut kemerdekaan. Kita memiliki idealisme, nasionalisme yang baik untuk kita tetap memberikan semangat kepada generasi muda, dan kegiatan ini kita laksanakan bersama-sama dengan Forkopimda.
13: Sementara itu, Kepala Kantor SAR Natuna Abdurrahman mengatakan pihaknya turut berperan dalam kegiatan tersebut, terutama dalam memastikan aspek keselamatan selama pelaksanaan. Persiapan keselamatan menjadi perhatian mengingat sebagian rangkaian kegiatan dilakukan di tebing dan di wilayah perairan. Abdurrahman bersama Danion Arhanud 14 Pasgat Letnan Kolonel Pas Erwan Hidayat secara langsung melaksanakan pengibaran bendera dengan teknik rappelling. Aksi tersebut dilakukan dari tebing Pulau Sahi yang memiliki ketinggian sekitar 40 meter di atas permukaan laut.
15: Jadi memang kami sudah mengantisipasi segala bentuk risiko apapun itu. Jadi baik dalam penyelaman di bawah air, pengibaran bendera di bawah air ini, nah kami ada menggunakan beberapa personil-personil kami yang sudah memang memiliki lisensi untuk mengcover dari tim-tim lainnya yang ikuti kegiatan ini.
13: Pengibaran bendera merah putih di pulau dan dasar laut Sahi diharapkan menjadi simbol kecintaan terhadap tanah air serta semangat menjaga kedaulatan Indonesia. Kegiatan kolaboratif lintas instansi ini juga menjadi momentum memperkuat persatuan dan sinergi dalam menyambut HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Demikian Marjani melaporkan.
2: Akademi Futsal Risefa Talawi Sohlunto sukses menorehkan sejarah dengan menjadi juara Liga Futsal Nusantara LFN tahun 2026 Zona Sumatera Barat. Pada laga final yang berlangsung di Raveli Futsal Kota Padang, Minggu 9 Agustus 2026, Risefa menundukkan Pasaman Sayo dengan skor tipis 4-3. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
16: Pertama kalinya Akademi Futsal Risefa Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional.
17: Dalam laga pemungkas tersebut, 4 gol kemenangan tim asal Kota Arang masing-masing dicetak Kevin Marcelino pada menit ke-9, 21 dan 42 serta Gilang Alian Gino pada menit ke-25. Sementara itu 3 gol dari Pasaman Sayo disumbang Zul Katano pada menit ke-4, Kervindo Iqbal pada menit ke-9, dan Muhammad Adrian Jauzah Fauzi pada menit ke-35. Ketua Asosiasi Futsal Kota AFK Kota Sohlunto, Marta Dinata Itano mengatakan keberhasilan tersebut menjadi sejarah baru bagi Akademi Risefa karena untuk pertama kalinya mampu menjadi juara LFN tingkat Sumatera Barat sekaligus memastikan tiket ke babak nasional. Menurutnya prestasi itu merupakan buah kerja keras pemain yang mendapat dukungan penuh dari pelatih, ofisial, pemerintah daerah, KONI, PSSI serta masyarakat Kota Sohlunto.
16: Alhamdulillah Akademi Risefa Sohlunto berhasil menjadi juara Liga Futsal Nusantara tingkat Provinsi Sumatera Barat tahun 2026. Ini merupakan sejarah pertama kalinya Akademi Futsal Risefa Sohlunto menjadi juara tingkat provinsi dan lolos ke babak nasional. Ini berkat kerja keras pemain tentunya, dukungan dari para ofisial, para pelatih.
17: Marta menambahkan menghadapi kompetisi tingkat nasional, Risefa akan melakukan berbagai persiapan agar mampu memberikan yang terbaik sekaligus membawa nama Sumatera Barat. Sementara itu pelatih fisik Akademi Risefa, Lutfi Miftah Purkana menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi dan persiapan secara menyeluruh. Seleksi pemain juga tetap terbuka, tidak hanya dari skuad Akademi Risefa, tetapi juga dari pemain tim lain yang tampil pada LFN Zona Sumbar, guna membentuk kekuatan terbaik untuk menghadapi babak nasional.
18: Untuk persiapan nasional, nantinya kami akan tetap melakukan seleksi berjalan, baik dari pemain yang main di Akademi Risefa maupun dari tim-tim lain yang menjadi peserta Linus.
17: Selain meraih gelar juara di Sefa, juga mendominasi penghargaan individu. M. Iqbal terpilih sebagai Best Player, Fairuz Fadil Rinaldi sebagai Best Young Player, dan Yeri Yusrianto sebagai Best Head Coach. Sementara penghargaan lainnya diraih M. Torik dari Fadila EKS sebagai Top Scorer dengan 11 gol, dan Wandi Arya dari Pasaman Sayo sebagai Best Goalkeeper. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Sebanyak 12 tim alias 4 tim per kategori U8, U10 dan U12 dari kejuaraan sepak bola Batam Prime Grassroots Football Festival akan diseleksi dan disiapkan untuk pembibitan atlet sepak bola Batam. Laporan Ahmad Rifai Kasim.
19: Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini bukan hanya tentang pertandingan.
20: Gelaran Batam Grassroots Football Festival 2026 tingkat pertama resmi berakhir di Stadion Temenggung Abdul Jamal Minggu 9 Agustus 2026. Turnamen sepak bola usia dini kategori U8, U10 dan U12 ini menjadi bagian dari upaya pembinaan talenta muda sekaligus menyiapkan pesepak bola masa depan asal Batam. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi Badan Pengusahaan Batam sekaligus wakil pembina Batam Grassroots Football Festival 2026, Irfan Syakir Widiasa menegaskan bahwa kompetisi usia dini tidak semata-mata berbicara mengenai kemenangan dan trofi, tetapi turnamen ini menjadi ruang bagi anak-anak Batam untuk membangun keberanian, sportivitas, persahabatan, serta menumbuhkan mimpi menjadi pesepak bola profesional.
19: Bagian dari pembinaan generasi muda, di mana sepak bola adalah olahraga yang sangat penting dan digemari masyarakat luas, yang sangat strategis. Jadi melalui pembinaan usia dini berjenjang berkelanjutan ini bukan hanya tentang pertandingan, tapi lebih jauh dari itu adalah pembinaan generasi Batam ke depan, pembinaan penerus Batam ke depan.
20: Di tempat yang sama, Ketua Panitia Batam Prime International Grassroots Football Festival 2026, Yudi Chandra, mengatakan turnamen tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kompetisi bagi pemain sepak bola usia dini untuk menguji hasil sekaligus menambah pengalaman bertanding. Para pemain terbaik yang teridentifikasi dalam turnamen juga berpeluang masuk dalam program pembinaan Batam Prime FC, yang mana mereka akan diseleksi dan dibina sebagai bagian dari tim elit atau tim seleksi Batam Prime.
0: Ya, itu mungkin karena ini kegiatannya ini di bawah binaan klub Batam Prime FC, jadi pemain-pemain terbaik itu nanti juga akan dibina, dilatih untuk sebagai tim elit atau tim selection dari Batam Prime.
20: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Pendengar, laporan berikutnya, Stadion Utama Riau kembali dihidupkan sebagai pusat olahraga. Pemprov Riau menyiapkan olahraga bersama dan turnamen sepak bola Piala Gubernur pada September mendatang, bertepatan dengan peringatan H.O.R.N.A.S. sekaligus 15 tahun berdirinya stadion. Selengkapnya, Khairani Januari ini melaporkan.
21: Stadion Utama Riau di Jalan Naga Sakti Pekanbaru mulai kembali dihidupkan sebagai pusat kegiatan olahraga setelah sebelumnya belum dimanfaatkan secara optimal. Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan sejumlah agenda olahraga untuk menyemarakkan kembali stadion yang menjadi salah satu fasilitas olahraga terbesar di daerah tersebut. Pelaksana tugas PLT Gubernur Riau S.F. Arianto mengungkapkan salah satu agenda yang tengah direncanakan yakni kegiatan olahraga bersama yang akan digelar bersempena dengan Hari Olahraga Nasional H.O.R.N.A.S. pada September mendatang. Tidak hanya olahraga bersama, pemerintah Provinsi Riau juga menyiapkan pertandingan sepak bola yang akan memperebutkan Piala Gubernur Riau. Ajang tersebut juga sekaligus dirancang untuk memperingati 15 tahun berdirinya Stadion Utama Riau.
22: Ya, nanti kita akan juga, nanti kita bikin acara lagi pada Hari Olahraga. Nah, usia ini, stadion ini 15 tahun. 15 tahun ya, 9 September nanti kita bikin acara kita hari olahraga nasional. Sekarang olahraga bersama kita di sini. Kita lebih usahakan lagi biar kenal kuat. Nanti kita usahakan nanti mana apa butuh apa sekolah. Kita olahraga. Olahraga ini bola di sini. Bola ya. Biarlah gubernur bikin. September. Ya, pas pertandingannya nanti.
23: Finalnya pas
21: Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Riau Yurnalis membenarkan rencana tersebut. Ia mengatakan PLT Gubernur Riau telah mengamanahkan agar digelar event sepak bola yang dapat kembali menyemarakkan Stadion Utama Riau.
24: Belum tadi mengamanahkan untuk membuat event sepak bola bersempena dengan H.O.R.N.A.S.
21: Jurnalis menambahkan penyelenggaraan turnamen tersebut diharapkan menjadi momentum untuk mengembalikan geliat kegiatan olahraga di Stadion Utama Riau. Dengan semakin banyaknya agenda olahraga, masyarakat juga diharapkan kembali menjadikan kawasan stadion sebagai salah satu pusat aktivitas olahraga. Demikian Khairan Jinwarini melaporkan.
2: Pergar, sebelum berpisah kembali kami sampaikan sari berita Korwil untuk hari ini.

0: Pemerintah Kabupaten Agam meluncurkan program Pariwara Anti Korupsi tahun 2026. Akademi Riseva Telawi Sohlunto juara Liga Futsal Nusantara LFN Sumatera Barat 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Rita Ismail. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Sekian Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Selamat sore pendengar, kami akan update untuk Anda informasi perkiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang. Di ujung telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Robi dari BMKG. Selamat sore Mas Robi.
2: Halo, selamat sore Kak Erita.
1: Apa kabarnya sore hari ini Mas?
2: Baik, baik sekali Kak, alhamdulillah sehat.
1: Iya, sehat, hot hari ini ya.
2: Iya,
1: sekali
2: kan.
1: Oke, Mas Robi, informasinya apa nih untuk perkiraan cuaca kita esok hari, silakan.
2: Oke, baik Karita, terima kasih atas kesempatan yang diberikan dan kami menyapa untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat sore, kembali lagi bersama kami BMKG Tanjung Pinang dan pada kesempatan sore hari ini izin kami untuk mengupdate perkiraan cuaca untuk esok hari. Di wilayah kota Tanjung Pinang khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya berlaku untuk esok hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan dapat kami sampaikan untuk kondisi cuaca pada esok hari sepanjang hari dari pagi, siang, malam, dan dini hari. Kondisi masih didominasi oleh cerah hingga berawan dengan angin permukaan bertiup dari arah tenggara kecepatan 5 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian informasi suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 58 hingga 94%. Kemudian informasi selanjutnya yaitu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau, untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rita, informasi yang dapat kami sampaikan untuk esok hari.
1: Baik Mas Robi, ini juga masih terkait dengan kondisi cuaca kita beberapa hari belakangan ini yang masih terpantau panas berdentang kata orang Melayu.
2: Wah, iya Kak, siap.
1: Betul ya. Nah ini bagaimana nih, curahan hujan kita masih berpeluangnya masih lama ini?
2: Iya Kak Irta, ini dilihat dari berbagai faktor skala global, regional, dan lokalnya. Memang kalau skala globalnya kita masih terpantau El Nino kuat ya Kak ya.
1: Okay.
2: Sedikit banyaknya pasti berpengaruh untuk wilayah kita, wilayah Kepri gitu. Jadi memang ada pengurangan terkait dengan intensitas curah hujan. Mm-hmm. Kemudian terkhusus di bulan Agustus memang itu merupakan nilai terendah terhadap curah hujan untuk di wilayah kita Tanjung Pinang khususnya daripada bulan-bulan yang lain. Jadi memang ada transisi di mana intensitas curah hujan itu memang lebih rendah dibandingkan bulan-bulan yang lain seperti itu Kak. Terus kemudian di faktor lokal lainnya juga terpantau tidak mendukung untuk terciptanya atau terbentuknya awan-awan konvektif yang menghasilkan hujan gitu.
1: Oke, berarti memang untuk hujan bisa ada dipantau-pantau agak-agak jauh ini ya.
2: Jadi dalam dinamika atmosfernya itu seperti macam kombinasi gitu Kak dari tiga faktornya tadi sehingga terciptanya memang berkurangnya berupa terakhir ini hingga kami perkirakan 3 hingga sepekan itu masih hilal hujan belum terlihat, belum terjadi.
1: Hilal hujan, biasanya kita menantikan hilal bulan puasa dan lebaran ya. Ini hilal hujan yang kita nantikan saat ini. Oke, baik Mas Robi, terima kasih informasinya. Selamat bertugas kembali, sama sore.
2: Ya, baik Arita, terima kasih kembali Kak. Selamat sore.
0: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang. Tanjung Pinang sore.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: di kamar mandi, buruan ih keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Nah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
2: Gempa!
1: Iya, ini gempa.
2: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
1: Sini dulu, masih bahaya.
2: Di, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Tahukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
2: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
2: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Halo, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, pukul 17.03 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama Erita di sore hari ini menemani Anda ya di Tanjung Pinang sore. Dan cuaca masih terpantau berawan ya, dan cukup cerah nih untuk Anda mungkin yang ingin menikmati suasana sore, berolahraga ataupun juga menikmati suasana mencari angin segar ya. Karena memang kondisi cuaca yang cukup panas sejak pagi, siang tadi ya, tentu ini membuat kita di rumah sedikit gerah kali ya. Apalagi BMKG tadi juga memprediksikan bahwasanya curahan hujan masih terpantau agak jauh di bulan Agustus ini. Dan hemat-hemat air mungkin ya bagi kita, apalagi lokasi tempat tinggal kita yang memiliki kerentanan kondisi air yang sedikit sulit, mungkin bisa berhemat-hemat dalam penggunaan air, dan juga untuk konsumsi air sendiri mungkin khususnya untuk menjaga tubuh tidak dehidrasi, tetap ya harus dilakukan dengan minimal 2 liter air sehari, kalau lebih juga alhamdulillah. Karena biasanya kalau kondisi cuaca seperti ini juga pasti kita pengennya minum terus ya, tapi pasti lebih dominan minumnya air dingin.
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Oktavian, Seharusnya Aku.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Ma, adik boleh ya ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya?
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika enggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Mendingan harus panjang sepekan terakhir ini ya, wilayah kerja UPT Pemadam Kebakaran Tanjung Uban Kabupaten Bintan mengalami 6 kejadian kebakaran lahan. Totalnya luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 5 hektar. Menurut Kepala UPT Damkar Tanjung Uban, Poyadi mengatakan bahwasannya sebagian besar lahan yang terbakar berupa semak belukar dan juga ilalang. Meski tidak ada bangunan yang terbakar, namun sejumlah titik berada dekat dengan pemukiman warga. Dua kejadian terbaru terjadi di kawasan TPU Kecamatan Bintan Utara pada Sabtu petang lalu dan sekitaran perumahan Alamanda Tanjung Uban Selatan pada Minggu pagi. Nah, kedua lokasi tersebut membakar sekitar 1 hektar lahan. Cuaca panas dan angin kencang disebut membuat api cepat membesar dan juga merambat di lahan yang kering. Damkar menghimbau masyarakat tidak membakar sampah, membuka lahan dengan cara dibakar maupun juga membuang puntung rokok sembarangan. Selain itu, warga juga diminta untuk segera melaporkan jika melihat asap ataupun titik api agar petugas dapat melakukan pemadaman lebih cepat dan mencegah api meluas ke pemukiman warga.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hari. Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

Informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Masih di kawasan jalan-jalan lama ini, kilometer 4 Tanjung Pinang, Joy Tobing ya, seorang pemenang dari Jebol Indonesian Idol Karena Cinta. Melalui singlenya telah mengantarkan kita pada pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan untuk Anda pendengar, masuknya Fardu Salat Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Senin 10 Agustus tahun 2026 pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Akan kami hadirkan dulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami jelang masuknya Fardu Maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Satrio MA dengan judul Barang Siapa Mengenal Yang Empat Maka Itulah Orang Makrifat. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Asmirullah yang akan membacakan Quran surah Al-Munafikun ayat 9 dan surah Ali Imran ayat 92, diikuti dengan tanda beruk dan azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini, Senin 10 Agustus tahun 2026 pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salamun ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dan pendengar RRI Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin. Allahumma amin. Pendengar dimanapun berada, kita akan melanjutkan kajian kita tentang Mahakarya Raja Ali Haji. Merupakan sastrawan, pujangga, sekaligus juga ulama. Berasal dari Provinsi Kepulauan Riau, Tanjung Pinang, Pulau Penyengat. Lahir 1808. Mahakarya beliau hari ini tidak lekang oleh panas, tidak lapuk karena hujan, yaitu Gurindam 12. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita lanjutkan, yaitu bait kedua pada pasal pertama Gurindam 12. Pendengar dimanapun berada, isi bait kedua pasal pertama Gurindam 12 adalah barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang makrifat. Pendengar, mengenal yang empat, ya, yang empat ini kalau ada pada diri kita, kalau sudah kita amalkan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang makrifat. Apa itu makrifat? Orang yang betul-betul secara hakikat mengenal Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makrifat bukan sekedar mengetahui nama Allah, tetapi mengenal Allah dengan hati sehingga lahir rasa khauf, rasa takut. Lahir rasa hubbul, cinta. Lahir rasa berharap, lahir rasa tawakal dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bagian daripada yaitu isinya yang mengandung nilai-nilai tasawuf. Maka hebatnya Gurindam 12 itu komplit. Ada tasawuf, ada sopan santun budi bahasa, nasihat, kepemimpinan. Pendengar dimanapun berada, mana yang empat itu? Yang pertama adalah mengenal Allah. Maka dalam Gurindam 12 bait ketiga, Raja Ali Haji berpesan, barang siapa mengenal Allah suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Maka yang pertama adalah mengenal Allah. Itulah orang makrifat. Yang pertama adalah makrifatullah, mengenal Allah. Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Al-Quran surah Muhammad ayat 19. Allah tidak hanya mengatakan, ucapkanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi Allah mengatakan, fa'lam, ketahuilah. Artinya seorang Muslim harus mengenal siapa Tuhannya. Kalau seorang mengenal Allah, maka ia akan berhati-hati dalam kehidupannya. Ketika sendirian, ia tetap tidak berani bermaksiat karena mengetahui. Innallaha kana alaikum rafiqa. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi kamu. Al-Quran surat An-Nisa ayat 1. Pendengar, maka kalau orang mengenal Allah, seseorang pedagang melihat kesempatan untuk mengurangi timbangan. Tidak ada pembeli yang tahu, tetapi ia berkata dalam hatinya, pembeli mungkin tidak tahu, tetapi Allah tahu. Akhirnya ia tidak mengurangi timbangan. Itulah nilai kejujuran yang muncul karena mengenal Allah. Itulah buah makrifat. Seorang pegawai mungkin bisa menyembunyikan pekerjaan yang tidak dikerjakannya dari atasannya, tetapi dia ingat Allah Maha Melihat.
Seseorang anak mungkin bisa berbohong kepada kedua orang tuanya, tetapi dia sadar Allah Maha Melihat. Jadi, orang yang mengenal Allah tidak hanya takut kepada manusia, ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar di mana pun berada, maka kenal lebih dekat dengan Sang Pencipta. Kenal dengan nama Dia, itulah Asmaul Husna. Walillahi Asmaul Husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir.

Salim sampai yang terakhir 99 ya Sabur. Kenal kita dengan Allah, kenal dengan nama Dia. Sebutlah nama Dia, ada 99, 100 kurang 1. Ya Rahman yang Maha Pengasih, yang Rahim Maha Penyayang, ya Kudus yang Maha Suci, ya Salam yang Maha Pemberi Keselamatan. Oleh karena itu kita ketahui bahwa orang makrifat adalah yang pertama orang yang mengenal Allah. Kalau sudah mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Kalau sudah kenal dengan Allah, perintahnya dikerjakan dan larangannya dijauhi. Itulah makna daripada takwa. Dengar dimanapun berada. Yang kedua adalah orang yang makrifat itu, Raja Ali Haji melanjutkan Gurindam 12-nya. Barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Yang kedua ini adalah mengenal diri sendiri, mengenal diri kita. Siapa diri kita? Kita bukan siapa-siapa tanpa Allah. Allah menciptakan kita dari sesuatu yang lemah. Allah berfirman, ya ayuhan nas antum al-fuqara ilallah wallahu wal-ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang membutuhkan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Quran surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 15. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya adalah fakir kepada Allah. Kita membutuhkan Allah, Allah tidak membutuhkan kita. Kalau kita tidak salat, Allah tetaplah Allah. Tapi kita yang butuh dengan Allah. Kita membutuhkan Allah untuk sehat. Kita membutuhkan Allah untuk mendapatkan rezeki. Kita membutuhkan Allah untuk memiliki keluarga. Kita membutuhkan Allah untuk mendapatkan hidayah. Bahkan ketika kita tidur pun, kita tidak tahu apakah besok pagi masih diberikan kesehatan hidup oleh Allah. Pendengar, hari ini kita merasa kuat, besok bisa sakit. Hari ini kita memiliki banyak uang, besok bisa kehilangan pekerjaan. Hari ini menjabat, besok mungkin menyerahkan jabatan. Ada masa dilantik dan ada masa menyerahkan jabatan. Pendengar dimanapun berada, besok orang mungkin melupakan kita. Hari ini kita masih muda, besok rambut mulai memutih. Karena itu jangan sombong. Al-kibriya libasi. Sombong itu pakaianku, kata Allah. Hadis Qudsi. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau kita sombong, apa yang kita sombongkan? Oleh karena itu, kenallah diri kita. Dari mana kita tercipta? Wa nafakhtu fi min ruhi, kami tiupkan ruh kepada tanah, maka tanah menjadi mulia, menjadi Nabi Adam alaihissalam. Kullu Adam Adam min turab, setiap Adam Adam tercipta daripada tanah, semua kita tercipta daripada Adam, dan semua kita tercipta daripada tanah. Dari tanah, menginjak tanah, nanti mati kembali menjadi tanah dan akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Oleh karena itu, kenallah diri kita. Tercipta daripada tanah yang hitam kelam tak menarik. Tercipta daripada setetes air yang hina, mimma imahin, berjumpa dengan ofum, menjadi darah, tulang, daging, menjadi manusia sempurna sampai hari ini. Wa yukhriju min butuni ummahatikum, kami keluarkan engkau dari parut ibumu. 9 bulan 10 hari lama kita menumpangi kandungan perut ibunda kita. Bayi setiap kita lahir pasti menangis. Imam Abdu punya filosofi mendalam tentang tangisan bayi. Kenapa setiap bayi yang lahir menangis? Bukannya tertawa, karena teringat janji di alam rahim. Apa janji kita? Allah yang bertanya. Alastu mirabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala syahidana, betul ya Allah engkau Tuhanku. Kita berjanji jadi orang yang baik, berjanji jadi orang yang jujur. Mana janjimu? Mana janjimu hari ini? Jangan ada dusta di antara kita. Lahir dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa sampai hari ini. Oleh karena itu, sedang di mana pula kita? Sedang di dunia. Hendak menuju ke mana kita? Habis dunia, alam kubur. Habis alam kubur, namanya kiamat. Habis kiamat, namanya itu mahsyar. Habis mahsyar, hisab. Habis hisab, mizan. Habis mizan, sirat. Habis sirat, surga, neraka. Maka ungkap ulama, bainal abdu wa bainal jannah arba'ah aqabat, antara seorang hamba dengan
surga itu ada 7 rintangan yang mesti dilalui. Oleh karena itu sedang menuju kemana kita, maka kenalah diri kita. Maka ulama mengatakan, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia kenal akan Tuhannya. Maka pesan dari Gurindam 12 Raja Al-Yaji yang berisikan tentang tasawuf, barang siapa mengenal diri, maka telah kenal akan Tuhan yang bahari. Pendengar yang ketiga adalah mengenal hakikat dunia. Maka Raja Ali berpesan, lanjutan Gurindam 12, barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Ya. Dunia bukan tempat tinggal selamanya. Dunia adalah tempat kita menanam, sedangkan akhirat adalah tempat kita memanen hasilnya. Al-Quran berpesan, wa mal hayatud dunya illa mata'un ghurur, dan kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Al-Quran Surah Al-Imran 185. Dunia bukan berarti harus ditinggalkan. Kita boleh kaya, kita boleh memiliki rumah, kita boleh memiliki kendaraan, kita boleh memiliki jabatan, tetapi jangan sampai dunia berada di dalam hati kita. Pendengar dimanapun berada, pedagang dunia dengan pegang dunia dengan tangan, tetapi jangan sampai dunia menguasai hati. Ada orang yang memiliki uang 1 miliar. Uangnya berada di rekening, tetapi pikirannya setiap hari hanya memikirkan uang. Takut kehilangan uang, marah ketika hartanya berkurang, tidak mau bersedekah, tidak mau membantu orang lain. Akhirnya hartanya yang seharusnya menjadi alat justru menjadi tuan. Sebaliknya, ada orang yang memiliki harta tetapi hartanya digunakan untuk menafkahi keluarga, membantu fakir miskin, bangun masjid, menyekolahkan anak, membantu untuk dakwah, bersedekah. Maka dunia berada di tangannya, bukan di hatinya. Rasul bersabda, kun fit dunya ka'annaka ghariba aw iris sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang atau seorang musafir. Hadis dari Imam Bukhari. Musafir tidak akan membangun rumah yang permanen di tengah jalan. Musafir akan terus berjalan menuju tujuan. Begitulah kehidupan kita hari ini. Pendengar yang keempat adalah yaitu mengenal akhirat. Dalam Gurindam 12, barang siapa mengenal akhirat, taulah ia dunia mudarat. Pendengar, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap barang yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Al-Imran 185. Kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kaya atau miskin, tetapi kita semua pasti akan mati. Yang kita bawa adalah amal ibadah. Pendengar dimanapun berada, maka hari ini kita bertanya kepada diri kita, kalau malam ini kita dipanggil Allah, apa yang akan kita bawa? Hari ini kita dipanggil oleh malaikat, dicabut oleh malaikat, apa yang kita bawa? Apakah bacaan Al-Quran kita? Apakah sholat kita? Apakah sedekah kita? Apakah ilmu yang kita kerjakan? Apakah ilmu yang kita ajarkan? Apakah anak-anak saleh yang kita didik? Apakah kebaikan yang pernah kita lakukan? Oleh karena itu, yang kita bawalah amal ibadah. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan amal kebaikan. Pendengar di mana pun berada, untuk itu pesan dalam Gurindam 12 Raja Ali sangat luar biasa yang berisikan dengan tasawuf. Baik kedua, barang siapa mengenai empat, maka ia telah orang marifat. Empat orang marifat itu, yang pertama kenal dengan Allah, yang kedua kenal dengan diri, yang ketiga kenal dengan dunia, yang keempat kenal dengan akhirat. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita selalu untuk merenungkan diri kita. Mari kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sudah mengenal Allah? Kalau mengenal Allah, mengapa kita masih berani bermaksiat? Apakah kita sudah mengenal diri kita? Kalau mengenal diri, mengapa kita masih sombong? Apakah kita sudah mengenal dunia? Kalau mengenal dunia hanya sementara, mengapa kita begitu mengejar dunia sampai melupakan akhirat? Apakah kita sudah mengenal akhirat? Kalau kita yakin akan kematian, mengapa kita masih menunda-nunda taubat? Maka marilah kita menjadi orang yang benar-benar memiliki makrifat,
bukan hanya mengenal Allah dengan lisan, tetapi mengenal Allah dengan hati. Bukan hanya mengetahui bahwa kita adalah hamba, tetapi hidup sebagai hamba. Bukan hanya mengetahui dunia sementara, tetapi menggunakan dunia untuk bekal akhirat. Dan bukan hanya mengetahui kematian itu pasti, tetapi mempersiapkan diri untuk bertemu Allah. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mengenalnya, mencintainya, mentaatinya, dan kembali kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man aza ila al masjid wa ra'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal aw ra'a. Hadis rawahul Bukhari.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
2: Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren. Kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai trend fashion sesungguhnya.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
3: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan likuid serta kredibel dan dapat dipercaya.
2: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang likuid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible, sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
3: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
3: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal, atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
4: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
5: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun Presiden akan mengeluarkannya demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
4: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
6: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
4: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
7: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
8: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli, Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
7: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api karhutla menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malah sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangi menerkan-nerkan juga gitu.
7: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman karhutla di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidi Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol. Namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua. Dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini sekarang setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah, dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan. Semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu, terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif, namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang, Dipin Irwandi, RRI.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan

0: dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
1: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
0: Yang menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Warih, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh lokasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
2: Lingkungan dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini. Nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
0: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustafa Udin Tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026. Bersama saya Nisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabur di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Mendengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai Pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah diatur di dalam Pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Itiloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pendengar, pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Keuangan juga mendukung penuh dari terkait sekalian. Yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Jadi sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal menyediakan semua fasilitas dan kita didukung. Dengan Menteri Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak jaga perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Lalu dari perjalanan, terima kasih Bapak, waktunya juga memastikan urusan kita dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim FIFA nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada kita support. Lalu dari GBK tadi Bapak Menteri Tek memberikan langsung juga ini untuk mendukung penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapan sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Halo, masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Pukul 19.31 menit waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda selanjutnya untuk mengikuti mimbar agama.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Saya menyapa khususnya umat Kristiani yang ada di kota Tanjung Pinang. Salam dan salam amla. Selamat malam. Kiranya damai sejahtera tercurah atas setiap saudara pada malam hari ini. Kembali kita berjumpa di dalam mimbar agama Kristen. Dan seperti biasa, kami dari penyuluh agama Kristen kota Tanjung Pinang, kemana kota Tanjung Pinang, hadir bersama saudara saat ini untuk menyapa dan sharing tentang firman Tuhan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Tanjung Pinang Bapak Samuel Sulo yang menjadi narasumber pada malam hari ini, yang akan memberikan penjelasan kepada kita di mana topik kita pada malam hari ini membahas tentang hidup dengan iman. Nah, saudara, saya percaya kita semua ketika mendengarkan renungan pada malam hari ini diberkati Tuhan. Dan mengawali acara kita, saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di surga, Allah kami yang terus mengasihi kami, memelihara kami dengan baik dan sempurna hingga malam ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah kami kembali hadir di Pro 1 RRI Tanjung Pinang menyiarkan firman Tuhan bagi saudara-saudara kami dan umat Tuhan yang ada di kota Tanjung Pinang. Kiranya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, mereka dikuatkan dan mereka terus dicerahkan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau menolong senantiasa dan menjadikan hamba-Mu menjadi berkat untuk kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat malam Bapak Samuel.
1: Selamat malam Pak.
0: Puji Tuhan, kita kembali berjumpa pada malam hari ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa topik kita pada malam hari ini adalah hidup dengan iman. Sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut, ada beberapa mungkin pertanyaan yang muncul. Dan saya sendiri juga ketika membaca topik ini atau tema ini, hidup dengan iman, terkadang memang setiap orang dia hidup mungkin hidup kekhawatiran, hidup dengan ketakutan, atau hidup mengandalkan kekuatannya, hidup mengandalkan kepintarannya. Dan mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail apa yang dimaksud dengan hidup dengan iman. Kami persilakan kepada Bapak Samuel.
1: Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Diawali tadi dengan pertanyaan yang sudah cukup merujuk kepada seperti apa gambaran dari pembahasan kita malam hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, mungkin mewakili dari seluruh pendengar RRI Pro 1 Tanjung Pinang memiliki pertanyaan yang sama. Seperti apa hidup dengan iman itu? Terus maksudnya apa? Apakah selama ini saya tidak hidup dengan iman? Apakah selama ini tidak cukup saya percaya, tidak cukup saya beribadah, sehingga masih kurang saya hidup dengan iman? Nah, saudara, mungkin beberapa pertanyaan-pertanyaan itu akan tersirat dalam wacana yang akan kita bahas pada malam hari ini. Namun sebelum kita menjawab satu pertanyaan tadi dari Bapak Ferdinand tadi, yang sebagai host pada malam hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan sebuah kisah singkat dalam perjalanan orang percaya, khususnya baik hamba Tuhan dan juga umat Tuhan. Malam hari ini saya mengajak Bapak Ibu yang ada di rumah, dimanapun semua yang bisa mendengar berita firman Tuhan malam hari ini, mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama yang hari ini, malam ini terangkat dari 1 Raja-Raja, kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Bapak Ibu yang bisa mengikuti, mari simak baik-baik, kami akan membacakan secara bergantian dengan Bapak Dara Perdinan. Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu.
0: Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia.
1: Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. dan di sanalah dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan."
0: Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambilkan bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum."
1: Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti."
0: Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati."
1: Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu."
0: Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, "Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi."
1: Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang diperkatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya.
0: Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia.
1: Baik, terima kasih Bapak Ibu juga yang di rumah yang mendengar, yang mengikuti pembacaan pada malam hari ini. Kisah ini diawali dengan masa di mana terjadi kekeringan selama kurang lebih 3,5 tahun. Bukan waktu yang singkat Bapak Ibu. Hari-hari ini kita di Tanjung Pinang 2 bulan saja sudah banyak yang menjerit sumur kering, tanaman mati, hasil pertanian banyak yang gagal.
0: Kebakaran di mana-mana.
1: Dah, itu semua. Dan bisa dibayangkan 3,5 tahun retak semua tanah-tanah itu. Dan apapun yang tumbuh yang umurnya singkat pasti itu mati. Itu berakibat kepada terjadinya krisis makanan, krisis pangan, dan seterusnya. Nah saudara-saudara, dari bacaan kita tadi kita bisa melihat bahwa ada dua sisi yang saya ingin bagikan kepada saudara. Dari seorang hamba Tuhan yang hidup dengan imannya kepada Tuhan, dan seorang janda yang kemudian juga hidup dengan imannya kepada Tuhan. Bagaimana kita menceritakannya? Diawali dengan hamba Tuhan Elia yang mendengar firman Tuhan. Kita lihat cerita di awal di ayat 7, di atas ayat 7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6 itu peristiwa di mana Tuhan mengirim dia, Tuhan menyempatkan dia ketika kelaparan, kekeringan terjadi, Tuhan mengirim Elia ke tepi sungai Kerit dan Tuhan berkata, Tuhan berjanji akan memberi makan dia pagi dan sore, pagi dan petang. Bagaimana caranya? Kita tahu ceritanya seekor burung gagak dipelihara, dipakai Tuhan untuk mengantarkan roti dan daging. Suatu hal yang mustahil untuk kita cerna. Dan Nabi Elia dikatakan dia minum dari air sungai di tepi sungai Kerit itu selama beberapa waktu. Namun apa yang terjadi? Karena kering, panas, dan hujan tiada turun, maka sungai yang besar itu pun mengalami kekeringan. Sehingga Elia pun harus migrasi lagi, pindah lagi. Dan Tuhan berkata kepada Elia, pergi ke Sarfat. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memelihara kau. Saudara, menarik sekali. Kenapa seorang hamba Tuhan justru dikirim ke orang yang susah? Kenapa seorang hamba Tuhan justru dikirim ke orang yang tidak punya banyak harapan untuk bisa didapat darinya? Nah disinilah menjadi topik kita menjadi menarik. Hidup dengan iman. Elia tidak meronta-ronta dan protes kepada Tuhan. Kan ada raja, kenapa aku tidak dikirim ke sana? Kan masih banyak orang kaya lain, kenapa Tuhan tidak mengirim aku ke sana? Tidak memberikan cara seperti itu. Tetapi ya saudara, sebagai hamba Tuhan yang menghormati Tuhan, dia tunduk, dia taat kepada perkataan Tuhan yang disampaikan kepadanya. Dia pergi melakukan semua itu, kendati dia tidak tahu janda mana yang ditunjukkan Tuhan baginya. Memang kalau di dramatisir ini ceritanya cukup unik, karena memang kalau membaca tradisi orang-orang di sana pada zaman itu, orang yang bersuami ada ciri khasnya sendiri dari pakaiannya, dari kostum yang dikenakannya, termasuk janda ini. Jadi kalau seorang yang sudah meninggal suaminya, itu ada pakaian yang melekat padanya yang seperti kain kabung. Jadi orang dari orang itu, oh dia seorang janda, dari jauh orang udah tahu itu seorang janda, dan itu tidak bisa dilepaskannya sampai ketika dia masih punya kesempatan untuk menikah, barulah dilepaskan, ditanggalkan baju kejandaannya. Hal ini menarik kalau kita merujuk kembali ke dalam kejadian ketika kisah Yehuda dan Tamar. Disitulah kita melihat bagaimana kain pakaian janda itu ada, digunakan tersendiri. Jadi itu tradisi yang dipelihara terus-menerus. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita melihat kisah hidup Nabi Elia. Yang pertama tadi dikatakan dia mentaati Tuhan. Dia pergi seperti yang diperintahkan Tuhan kepada. Mungkin jaraknya jauh, tidak terlalu dekat dari mana dia harus berangkat. Tetapi dia pergi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan dia pergi dikatakan ketika masuk ke gerbang kota, masih perbatasan itu, dia melihat dari jauh. Ada seorang janda yang sedang mempersiapkan hal yang perlu baginya. Karena tidak banyak aktivitas hari itu. Tidak mungkin juga dia sedang mencangkul. Mencangkul juga tidak ada guna karena tanah pasti berdebu semua. Tanah keras. Apa yang mau dihasilkannya? Tidak ada air. Ya, dan pada masa itu karena namanya kekeringan dan kelaparan, maka harta terbesar, harta yang paling penting bagi orang-orang pada zaman itu adalah air minum, karena itu merupakan sumber yang sangat-sangat langka pada saat itu. Yang pertama, saudara, hidup dengan iman dari seorang hamba Tuhan sebagai Elia. Dia menghormati Tuhan, dan ketika ada sampai tiba-tiba gerbang, dia hanya berseru, beri aku air minum. Janda itu tidak komplain, dia segera mengambilkan air minum. Namun sebelum sampai, ada lagi permintaan kedua. Nah, saudara-saudara, kalau merujuk kembali pada peristiwa ini, saudara, hari-hari ini kita akan berkata, seharusnya kan kalau orang percaya itu tidak seperti itu. Kita jujur, kalau ada orang datang minta tolong kepada kita, yang mana kita selamatkan dulu? Diri kita atau orang yang datang minta tolong? Orang kalau minta tolong itu kemikir-mikir, dia melihat kepada kita, mereka melihat kepada kita, orang ini mampu menolong saya atau tidak. Dan biasanya kalau kita yang berada di pihak sebagai penolong akan berpikir, ini dulu kuselamatkan, apalagi soal makanan, minum, hal yang saat-saat ini sedang menjadi pergunjingan di mana-mana. Berita hari-hari ini Indonesia beberapa daerah mengalami kenaikan harga sembako akibat dari naiknya harga minyak dunia. Saudara-saudara dalam Tuhan, seringkali ketakutan-ketakutan ini membuat orang berhenti untuk melakukan apa yang perlu dikerjakannya. Nah, janda ini kita lihat, saudara, dari segi keyakinannya kepada Tuhan, dia menghormati hamba Tuhan. Dia tidak pelit, dia tidak mau bergantung bahwa segala yang dimiliki yang terbatas itu menjadi miliknya sendiri. Dia berjanji pada dirinya bahwa apa yang ada pada dirinya itu akan digunakan sebaiknya untuk dia dan anaknya. Tetapi ada hamba Tuhan yang datang meminta tolong baginya. Saudara, imannya, logikanya sebenarnya berkata begini, aku tidak punya banyak, tapi aku harus berbagi kepada orang lain. Bisakah ini kulakukan? Saudara-saudara, menarik bagi kita bahwa hidup dengan iman itu bukanlah suatu slogan saja, tapi perlu tindakan konkret. Mari kita telaah pertama. Yang pertama, tindakan iman itu dibutuhkan. Kita mendengar, kita mengetahui bahwa kita ini diberikan arahan untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal. Oke, kita terima. Permasalahannya, apakah kita mau merespon tantangan Tuhan untuk melakukan itu? Nah, dari segi tantangan janda tadi, saudara lihat bahwa tantangannya adalah apa? Dia harus berbagi air dan tepung yang tersisa sedikit itu kepada hamba Tuhan yang datang kepadanya. Dia mungkin saya berkata gini, aduh, di dalam cerita tadi kita kata, dia tinggal ini sedikit saja, Pak. Dan ini aku sudah mempunyai kayu bakar supaya aku dan anakku bisa mengolahnya. Kemudian sudah kami makan, ya mungkin kami bisa bertahan 1, 2, 3 hari. Ya sudah, itu ya kalau hidup paling krempeng, dan mungkin paling tahanlah kami seminggu, entah saya atau anak saya duluan yang akan mati atau meninggal. Saudara dalam Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan dalam banyak masalah. Kita punya pergumulan. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu ada di rumah yang saat ini sedang dalam keadaan kesulitan secara ekonomi. beras tidak ada, minyak tidak ada, uang pun tidak ada, hutang sana hutang sini, semua melilit kepada kita. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saudaraku dalam Tuhan, jangan putus asa. Kisah janda ini memberitahu kepada kita, mereka sudah tidak punya apa-apa selain minyak sedikit, selain air sedikit dan juga minyak serta tepung di dalam buli-buli, dalam tempayan. Mereka tidak punya banyak persediaan. Tapi orang datang kepadanya untuk berbagi, datang kepadanya untuk meminta, datang kepadanya untuk mengatakan kasih Tuhan. Saudara, apa yang saya mau sampaikan di sini tentang hidup dengan iman terhadap dua orang ini? Elia adalah orang yang tidak sedang menggarap tanah. Dia sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Sebenarnya dia bisa saja dia berkata, aduh Tuhan, janganlah kepada janda yang lain, aku tetap di sini saja, buatlah cara yang baru. Ya, janda miskin ini pun juga dari segi keberanian bisa berkata, Tuhan, tak usahlah aku berbagi kepada orang. Dia kan hamba Tuhan, tak bisa melakukan mujizat. Tapi bagaimana mereka dipelihara Tuhan? Keduanya mementaati apa yang Tuhan sampaikan kepadanya. Jadi yang pertama, saudara, hidup dengan iman itu dalam mendengar perkataan Tuhan dan menerima itu sebagai sebuah amanat yang harus ditunaikan. Tak bisa tidak. Saudara percaya, saudara, Allah kita hidup, Yesus sanggup menolong, sanggup menyembuhkan. Percaya itu, terima itu, dan klaim itu. Kemudian lakukan itu sebagai bagian yang tidak bisa kita bantah, bahwa kalau Tuhan yang memberikan perkataan itu, kalau Tuhan yang berfirman seperti itu, mari kita merespon dengan tindakan. Apa yang dilakukan wanita tadi? Tadi Elia berkata, tolong beri aku minum, tolong beri aku makan. Dan janda itu berkata, sesungguhnya aku tidak punya makanan persediaan apapun. Kalaupun ada pasti sudah habis. Yang ada hanyalah bahan mentah saja. Tapi apa yang dikatakan? Elia berkata, enggak apa-apa, buatlah dulu bagiku. Buat saja dulu sedikit. Kata firman Tuhan, tidak akan berkurang tepung itu, tidak akan berkurang minyak sedikit itu di dalam buli-buli, sampai Tuhan mengirimkan hujan kembali ke negeri ini. Dan itu direspon oleh wanita itu. Sebelum dia memberikan, sebelum dia mau melakukan untuk mau berkorban, didahului dengan tantangan, hambatan untuk mengganjal keyakinannya kepada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara sudah dalam Tuhan, saya tidak tahu bentuk tantangan apa yang Bapak Ibu hadapi ketika ingin merespon firman Tuhan. Mungkin saudara diajak untuk pergi bergereja. Hari-hari ini kami banyak mendengar berita bahwa dengan banyaknya meningkatnya harga barang, minyak naik, ini segala macam naik dan seterusnya, maka di setiap rumah tangga itu mau ngatur ulang manajemennya, membuat perhitungan ulang. Tapi ada yang berkurang. Saya cukup tersenyum dan tertawa ketika mendengar berita ini. Biasanya di gereja itu yang berkurang adalah jumlah persembahan. Sebab apa? Sudah dialokasikan ke tempat yang lain. Tapi orang yang percaya tidak seperti itu, saudara. Dia akan tetap melakukan bagiannya itu. Dia akan melakukan dan merespon dengan iman apa yang Tuhan sampaikan. Kita kembali ke janda tadi. Ketika dia mendengar, ketika dia mau melakukan, ketika dia mau memenuhi permintaan dari Elia, apa yang dilakukannya? Dia membuat roti dan memberikannya kepada Elia. Dan Alkitab berkata, tindakan itu membuktikan bahwa dia melepaskan kepemilikannya, dia melepaskan haknya, dia melepaskan semua yang dimilikinya untuk berpikir bahwa Tuhan akan menyediakan, akan menggantinya. Tidak ada yang lain. Dan janda itu kemudian Alkitab berkata, tidak diberkati Tuhan sekaligus. Kita mungkin sering berpikir, Tuhan berkati aku begini. Tapi saudara, kita lihat cara Tuhan menyediakan sumber tak terbatas itu tidak sekaligus. Bisa dibayangkan kalau kita dalam keadaan krisis, entah berapa bulan lagi, mungkin 6 bulan ini, lalu Tuhan menyediakan berkarung-karung tepung. Bisa dibayangkan berapa banyak akan busuk di situ, berulat. Tapi Tuhan menyediakan yang diperlukan hari demi hari, dan itu selalu cukup. Apa yang dilakukan oleh janda ini berimbas kepada dirinya terpelihara Tuhan. Seandainya kita berkata di awal, dia tidak mau membantu Elia, maka otomatis ceritanya mungkin akan berbeda. Tetapi kemana Allah mengarahkan hambanya, dia tidak pernah salah. Dia mempertemukan orang dalam situasi yang berbeda untuk menentukan bagaimana mereka hidup mempermuliakan Tuhan dengan ketaatan mereka masing-masing. Hidup dengan iman berarti kita merespon perkataan Tuhan dan menjalaninya dengan penuh ketaatan bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan tunggu saudara kaya baru mau
2: melakukan bagianmu. Jangan tunggu sukses besar baru mau berkata, aku mau melayani Tuhan. Jangan tunggu semua terjadi seperti apa. Tapi ketika Tuhan berbicara, lakukan ini, lakukan ini. Maka itu akan Tuhan sediakan. Saya mau kasih contoh sedikit, saudara. Beberapa, dan ini bukan kejadian sekali. 2 tahun yang lalu saya diberikan Tuhan kesempatan untuk merehab rumah saya sedikit-sedikit. Saat saya mulai merehab dengan berhitung, aduh dana saya tidak cukup ini. Tiba-tiba datang lagi orang, tolong pinjami saya begini segala macam. Bukan sedikit, saya bilang, aduh Tuhan bagaimana caranya ini. Saya butuh ini, malah orang datang pinjam. Tapi ketika saya berdoa, saya ingat kisah ini. Saya berkata, Tuhan terserahlah. Kalau memang ini Tuhan itu kepada saya untuk membagikan ini, dia pinjam segala macam, walaupun saya sangat butuhkan, tidak apa-apa, saya dahulukan. Dan itu pun tidak dibayar, sampai hari ini tidak lunas. Saya tidak menuntut segala macam, saya hanya berdoa Tuhan berkati. Di tahun kemarin juga ada lagi orang yang sama, saya bilang, aduh Tuhan bagaimana lagi. Tapi saudara, sekali lagi, ketika saya mau merespon itu, saya berdoa, Tuhan kalau engkau memang menggerakkan orang ini, berikan saya damai sejahtera melakukan semuanya. Dan tidak mudah saudara, kita memberi mudah, tapi begitu kembalinya susah sekali. Dan saya sudah siap seperti itu. Dan ternyata Tuhan memelihara saya. Tuhan tidak membuat saya jadi jatuh miskin. Tuhan tidak membuat saya jadi kekurangan setiap hari. Jadi saudara-saudara dalam Tuhan, firman Tuhan berkata, orang yang dipelihara Tuhan, orang yang hidup dengan iman itu memberi terus-menerus dan tidak dalam kekurangan. Jadi saudara, mari kita merespon firman Tuhan bersama. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Hiduplah dengan imanmu. Percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan bagianmu. Ketika engkau berkenan kepada Tuhan, hidupmu selaras dengan kehendak Tuhan, maka firman Tuhan yang kau dengar ketika engkau lakukan, itu akan berbuah dan engkau akan menuai dalam kehidupanmu apa yang kau percaya Tuhan lakukan bagimu. Tuhan memberkati kita.
0: Baik, puji Tuhan, saudara pendengar, renungan yang indah yang mengajarkan kita untuk kita setiap umat Tuhan supaya hidup dengan iman. Sehingga saya berpikir sejenak bahwa ternyata itu sangat penting hidup dengan iman, sehingga itu yang akan membuka jalan bagi setiap kita nanti ketika kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Cuman masalahnya, perlu saudaraku mungkin renungkan, kalau sudah jelas tadi disampaikan bahwa hidup dengan iman itu ketika mendengarkan firman Tuhan dan dia bertindak, maka dia dikatakan hidup dengan iman. Masalahnya sekarang, kalau setiap orang percaya, dia mendengarkan firman Tuhan dan dia tidak bertindak, ini mungkin menjadi persoalan. Jadi disampaikan bagi kita pada malam hari ini, supaya kita hidup dengan iman, dengan cara kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita memegangnya dan kita segeralah bertindak, berpegang kepada janji Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan membuka jalan bagi setiap kita. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang indah malam hari ini, di mana kami sudah diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan. Kiranya juga pendengar semuanya diberkati Tuhan. Dan sebelum kita menutup acara kita, saya meminta Bapak untuk menutup kita dalam doa.
1: Baik, Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, dimanapun berada saat ini, tidaklah mustahil untuk hidup dengan iman. Karena sejatinya kita bergerak, kita melakukan segala sesuatu itu berlandaskan dari apa yang kita percayai. Nah, iman itu adalah meresponi apa yang kita percayai terhadap Tuhan. Jadi kalau kita dibilang hidup dengan iman, artinya saudara bergerak, melakukan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, itu berlandaskan firman Tuhan. Jadi kalau kita berpikir, saya tidak dapat apa-apa dari Tuhan, mari cek kembali apakah saudara benar-benar mempercayai apa yang Tuhan sampaikan kepadamu. Atau ragu-ragu, karena selalu ada pilihan, selalu ada kesempatan untuk kita bertindak atau kemudian mundur. Selalu ada peluang di sana. Pilihan itu ada di tangan saudara. Ingin melihat kemuliaan Tuhan, ingin melihat bagaimana Tuhan menyertai kita, ingin melihat bagaimana karya Tuhan dibuktikan dari kita, tantangannya mungkin tidak segampang yang kita pikirkan. Tetapi sekali itu hal yang sama. Di setiap momen apapun, orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang kami puji, kami bersyukur buat kesempatan malam hari ini. Kami terbatas menyampaikan renungan pada malam ini.
2: Buat Bapak, Ibu, saudara-saudaraku dimanapun berada, Tuhan, kami berdoa bagi mereka. Kami tidak tahu seperti apa pergumulan mereka, tantangan hidup mereka. Mungkin hari-hari ini mengalami tekanan yang sama. Sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Sulitnya menata kehidupan. Sulitnya bangkit dari keterpurukan. Sulitnya usaha ini berkembang. Banyak kali umat-umat-Mu kemudian lesu dan merasa tidak diperhatikan oleh Tuhan. Namun firman-Mu malam ini telah mengajar kepada kami bahwa ketika kami merespon firman Tuhan dalam keadaan mustahil sekalipun, ketika kami berkata, Tuhan, kami mau mempercayai apa yang Kau sampaikan kepada kami, dan kami bertindak dengan iman yang benar, maka Engkau melambilkan yang terbaik bagi kami. Engkau memelihara kami, Engkau membuka jalan yang tidak pernah kami pikirkan sebelumnya. Bapa yang baik, kami berdoa bagi Bapak Ibu yang mungkin saat ini berjuang dengan perjuangan sakit penyakit yang mereka alami bertahun-tahun, tidak mengalami perubahan. Doa kami, Tuhan, bangkitkan iman percaya mereka. Apa yang Kau sampaikan, apa yang Kau perbaiki dalam hidup mereka, kiranya membuat mereka boleh sadar kembali bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melatih mereka untuk membangkitkan keyakinan mereka dan untuk membuktikan di dalam hidup mereka kemuliaan-Mu dinyatakan lewat apa yang Engkau karyakan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat saudara-saudari kami, mungkin ada para mahasiswa yang saat ini sedang berjuang dengan uang kuliah dan kesulitan belajar. Tuhan, bantu mereka. Tuhan, apa yang Kau rancang bagi anak-anak-Mu tidak pernah gagal. Mari Tuhan, biarlah karya-Mu dinyatakan, pertolongan-Mu dibuktikan, sehingga ketika kami percaya firman-Mu satu saja di dalam hidup kami, itu akan menjadikan kami kuat, itu akan menjadikan kami memiliki fondasi yang kokoh untuk terus berharap, terus bergantung, terus mengandalkan Tuhan, dan terus melihat kebaikan-kebaikan Tuhan akan dinyatakan dari waktu ke waktu dalam begitu banyak peristiwa. Kuatkan iman saudara-saudara kami. Kuatkan mereka dimanapun mereka. Yang sakit, yang berjuang dengan rumah tangga, Tuhan, tolong mereka juga. Sulit mungkin mereka untuk bisa beradaptasi, bertahun-tahun mengalami situasi yang sulit, situasi yang mungkin tidak bisa diperbaiki karena berbeda latar belakang pendidikan, karena sifat yang berbeda. Tuhan, kalau Engkau telah mempersatukan umat-Mu dalam suatu keluarga, maka Engkau juga sedang melatih mereka untuk saling memperlengkapi. Bantu kami, Tuhan. Bantu umat-umat-Mu untuk bertumbuh dengan iman yang mereka miliki di dalam Engkau. Karena kami percaya apa yang Kau jadikan baik, semuanya akan menjadi baik adanya. Terima kasih Tuhan. Memberkati kami, para penyuluh Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang yang telah membagikan kebaikan Tuhan pada malam ini. Kiranya hari demi hari yang kami lalui bersama dengan saudara-saudara kami, para umat-umat Tuhan seluruh Tanjung Pinang yang dapat dijangkau lewat siaran Pro 1 RRI Tanjung Pinang pada malam hari ini dan hari-hari selanjutnya, kami rindu Tuhan, iman kami bangkit dan kami boleh menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami bawa kepada nama Tuhan yang telah bersyukur, yang telah mengajar kami, yang telah membimbing kami, yang telah menuntun kami untuk mentaati kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin.
0: Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, demikianlah acara Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Doa kami, kiranya saudara senantiasa diberkati Tuhan dan disertai khususnya di dalam istirahat saudara pada malam hari ini. Puji Tuhan, sampai jumpa di minggu depan di acara yang sama. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.
2: Salam.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya eh, sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin, Vin. Jadul banget. Vinoma emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah-udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Eh Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini-sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan. Nah, suatu sore

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru sijin deal.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ya wis, BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek, kaget aku.
0: Haha, melok seneng, ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mantungkul. Ya wis bro, cabut sih ya.
0: Oke, hati-hati, mukul lancar. Walsae, ojo ngamon dek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din, di serem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mbok rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi ini jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini, ndak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuman senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok, katanya cuman mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak, kalau gitu tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh ki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayang meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini ki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Loh, nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi, gara-gara kaget, ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih cerita nih. Lombok 3 lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
4: Pesanan beneran, Lin. Lin?
1: Gak ada siapa-siapa.

0: menyiarkan sandiwara radio ya dengan judul Si Cantik Misterius, produksi dari RRI Malang ya. Dan pendengar, nanti juga pada pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan program Ruang Rindu ya. Ruang Rindu malam ini akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara pada tahun di era 80 hingga tahun 90-an. Baik, dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Hei, nyanyi kok cuma di kamar mandi? Buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putra, Isyak Octavian, Seharusnya Aku.

Informasi dan pendaftaran kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
0: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hari.
7: Diperuntukkan bagi kamu yang berusia 16 sampai dengan 25 tahun. Pilihan lagu kategori putri. Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.

informasi dan pendaftaran, kunjungi website bintangradio.rri.id atau nomor telepon di 0896-3632-3413. Pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2020.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Terus permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
2: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Tentang waktu yang terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya. Berjumpa lagi kita dalam program acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Edisi hari ini hari Senin, di hari ke-10 bulan Agustus tahun 2026. Dan untuk Ruang Rindu malam ini ya, edisi malam ini kami akan menghadirkan lagu-lagu mancanegara nih, tahun 80 hingga tahun 90-an. Dan kami buka line telepon di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami di 08 1177 89 8 30. Sepertinya sudah ingin bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Lewat lagu.
1: Halo, selamat malam.
2: Malam Bang Rigi.
1: Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
1: Maaf, penelpon pertama dia nih.
2: Yalah, udah lama, baru buka siaran, telepon diangkat. Lebih lama lagi kan?
1: Iya. Belum juga opening, udah kedap-kedip aja nih mau nelpon. Angkat dulu aja, tunggu dulu.
2: Riki, aku gak tahu kan. Jaga kan, jaga Rika kan.
1: Betul, harusnya
2: Rika, mungkin dekat kaki-kaki masih bengkak mungkin.
1: Iya masih. Makanya tadi subuh lah ngabarin dia. Masih bengkak.
2: Malah kan
1: subuh. Tadi subuh rencananya dia mau masuk malam ini, cuman tadi subuh ngabarin lagi Kak Rikanya, Ki kayaknya kakak belum bisa masuk. Ya udah, ambil cuti aja dulu. Saya bilang ya, kayak gitu.
2: Ini bengkak lah, dok bengkak susah. Bilangnya pada kaki sakit, padahal yang luka pada kaki itu. Ini betul becok, dia jalan lubang.
1: Iya betul, sakit tuh ya bang Ile.
2: Kalau gitu, dia bilang sama aku nggak bilang masuk lubang. Dia bilang, aku tuh becok, aku di pantai kiri sakit, pada kaki kan? Aku lepas ini sekali yang muncul siapa tuh? Dia jatuh ke lubang, ya lubang jatuh. Jadi pegelang kaki lah nih, aduh mati hilang. Tapi mata kaki, tapi shaman lah. Aku lagi mati ya, mata kaki sakit. Tapi nya urut, telinga urut pelan-pelan, bilang bawah. Kali-kali bersawat, bersawat Nabi, insya Allah lah bisa sembuh. Mata kaki kan?
1: Iya betul.
2: Soalnya pergelangan kaki menguiki, baru-baru bilang orang lain. Kalau dia bilang kaki, aku ambil soal juga sama dia. Kalau bilang kaki, ambil panas, kain anduk lah, anduk, kain panas kan, tutup bulu kaki.
1: Oh gitu.
2: Bulu kaki. Ini dia mata kaki. Iyalah bermain ben.
1: Apalah. Iyalah.
2: Jadi besok kondisi ada sama dia.
1: Iya. Oke, Bang Ilek mau lagu apa nih malam ini nih? Kita lagu mancanegara nih.
2: Lagu Malaysia, lagu musiki. Kita carikan lagu Spring.
1: Spring?
2: Ada. Ah, judulnya.
1: Spring. Spring ya?
2: Spring bukan sok motor ya, Spring.
1: Sebentar, saya cari. Spring kan, Spring ya.
2: Nah, Spring.
1: Spring.
2: Kan ke sepa ya, Spring.
1: Iya, Spring. Oh, adanya Persada Cintaku nih.
2: Lagunya?
1: Heeh.
2: Lain ada?
1: Apa?
2: Lagu-lagu lain? Spring.
1: Oh, cuma satu nih Spring nih, Persada Cintaku. Bang Ilek mau lagu apa? Coba aku cari di tempat lain.
2: Salah, Spring. Persada Cintaku lah.
1: Oke, okay, Persada Cintaku aja ya.
2: Yo. Okay. Tapi kalau bisa yang lain ini, maksudnya repot udah tekan tombol kan?
1: Tuh tahu.
2: Tahu lah, kalau cari lagu kan, tetap kayak Amerika kan? Lagu. Biasa salam kan? Biasa salam kan? Amerika ngerti kita, ngerti berutang ya. Kita tak lek, lagu kok simpan lek. Kita kerain, ngeriting berutang gula. Oke, kita tahu lagi.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat malam Riki.
1: Terima kasih.
2: Selamat malam Riki. Wihatan.
1: Baik. Amin amin rabbal alamin.
2: Tangan segi nama rabbal Riki ya.
1: Amin.
2: Riki untuk malamnya berita. Mari. Mari kalian semua di kakinya.
1: Berita. Amin amin. Mudah-mudahan.
2: Amaliza. Mas Riki. Mas Riki. Mas Riki. Mas Riki. Riki untuk Riki dan Sima.
1: Iya.
2: Yeah. Dan teman-temannya Mbak Desi. Nah. Terus kalau penelpon, Penny Gogor, Amin Bandung, yeah. Ayi Unggulu, Amin Yusuf Jambi, Mbak Ika Jambi, Mbak Ika Panjang, Mas Prabu, Batam, itu untuk Pak Gafar Balai, Mas Kuning Batu, Mbak Ina Gitu.
1: Iya.
2: Ini memang belum, Bang Bas, siapa yang orang di Batu itu? Aduh lupa pula.
1: Aduh siapa ya? Aku juga lupa tuh.
2: Yusuf, Bang Yusuf.
1: Ah Bang Yusuf. Iya, Yusuf.
2: Nah, Batam, Batam. Itu untuk Mbak Mia.
1: Iya.
2: Yang lucu Cik Ma, Marisa. Putri Pondok, Putri Gadis, Comot tuh, tiga atau tiga nama tuh namanya. Untuk Mbak Guna Marisa, Guna Permata, Bu Lian, Bu Deli, Bu Balap, Morosi. Yuk stay rumah nih, jadi rumah Mbak Ida di Garas.
1: Iya.
2: Deli. Bu Deli lah. Apa sih yang di dari meeting tuh WA tuh lupa lagi. Ibu Bani ya, Bani.
1: Iya Ibu Hani.
2: Bunda Bunda Sulami.
1: Iya Bunda Sulami.
2: Alhamdulillah sebundi ya. Untuk Pak Udin, Pak Herman, Pak Bumi. Oh, Mak Dani, Mak Depa, Bunda Sia, untuk Alit, dulu, Mak Di 15,
1: baik.
2: Untuk Bakau, itu siapa ya, untuk pendengar setiap satu, BB,
1: Wiko,
2: Mbak Ria, itu untuk, itu semuanya lah.
1: Baik.
2: Pendengar satu, bisa terlewatin.
1: Oke.
2: Okay. Kan, baru Mas Iki bilangin tamat hati Mas Iki ya.
1: Iya.
2: Selamat malam,
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ile di Kijang ya, penelpon pertama kita. Dan kita angkat penelpon kedua kita nih. Sudah ada yang terhubung bersama kita. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa kabar Mas Riki?
1: Alhamdulillah baik, Kak Gadis.
3: Iya.
1: Kagak sih gimana kabarnya?
3: Biasa kan pakai WA aja.
1: Tumben nih nelfon.
3: Belum tidur. Kurang tidur.
1: Iya juga ya.
3: Ada mimpi.
1: Untung baru buka saya nih.
3: Ah itu makanya masuk duluan. Kadang tak dapat lagu. Ah ini lagu manca ya. Nah, Malaysia lagu. Boleh tak?
1: Boleh lah. Malaysia kan luar negeri kan.
3: Minta lagu Data mengulik kenangan.
1: Dari siapa tuh Kak Gadis?
3: Data.
1: Data.
3: Data bukan bata. Data.
1: DATA ya, mengulik mengulik
3: bukan
1: kenangan.
3: Bukan DATA bata.
1: Mengulik kenangan.
3: Iya, ada kan?
1: Ada dong.
3: Makasih.
1: Sama-sama.
3: Apa yang tak ada di Pro 1?
1: Insyaallah lah ada semua.
3: Iya. Tak ada gitu, yang lain aja kan banyak lagu.
1: Betul sekali.
3: Nah itu salam sikit ya.
1: Boleh boleh untuk siapa?
3: Terutama untuk Mas Riki sama petugas.
1: Terima kasih.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Lancar urusan rezekinya.
1: Amin.
3: Menyambut 17 Agustus. Mudah-mudahan kita selalu mereka, hati mereka, pikiran mereka, semua mereka.
1: Amin. Merdeka.
3: jangan dopet mereka, licin nanti.
1: Iya tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh tak boleh.
3: Jangan tahan. Ayah, terus ada tadi Ilek ya.
1: Iya.
3: Makasih selalu ingat di pondok kata dia. Kadang putih comot kata dia. Terus ada Kak Sarina masuk sehat selalu. Ada Pak Kumis, Mas Prabu, Bang Herman, Bang Iman, Bang Lukman, semua Man tuh kan? Bang Udin, Pak Umar, ada Bunda Yeni sama Bu Sinta ya, Mak Cik Mah, masuklah dia ulang tahun tuh tadi.
1: Ah, Mak Cik Mah, happy birthday, happy birthday.
3: Selamat ulang tahun tadi, tak tahu entah jalan-jalan kemana tadi rumah.
1: Iya juga.
3: Iya, itu malam ulang tahun.
1: Iya, betul betul betul.
3: Terus ada yang lucu sama Aida di Karas.
1: Iya.
3: Sama siapa tuh? Mak Berlian, Mbak Ria juga ya. Mm-mm. Bu, siapa tuh? Mama Dani.
1: Mak Dani.
3: Yusuf, Mak Rosi dia tak pernah dengar malam. Siang aja dia.
1: Oh iya iya.
3: Iya, sebut aja lah, tak tahu dia nguping. Ayalah, ada ini siapa tambah satu dan apa tuh? Pak Hamzah Yusuf.
1: Pak Hamzah Yusuf di Jambi.
3: Yang lain-lain semua lah tanpa terkecuali ya.
1: Baik, Kak Gadis.
3: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Gadis tadi ya di Batu 10. Baik deh Bang Gadis, kita angkat kembali nih. Halo Ruang Rindu, selamat
4: Ruang
1: malam.
4: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, selamat malam Bang Riki.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
4: Cuaca dingin, angin bertiup sahdu. Anak nelayan bermain perahu. Ruang Rindu semakin merdu bersama Bang Riki di Pro 1.
1: Iya.
4: Siapa aku?
1: Terima kasih Bang Udin. Salam mesra.
4: Makanya aku kasih pantun.
1: Kalau udah pantun tahu dah tuh.
4: Tapi kalau udah pantun tadi mungkin Abang Hamzah.
1: Iya kan, betul betul suaranya.
4: Suaranya serupa. Jadi kalau ada pantun itu berarti batu 13 lah ya. Karena lemah mertatu.
1: Gimana Bang Udin, sehat?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Baik kalau begitu.
4: Kita sebelum putus minta lagu lah dulu.
1: Boleh boleh, apa nih Bang Udin lagunya?
4: Kita coba Cinta Tasik Malaya.
1: Cinta Tasik Malaya.
4: Asahan, Asahan. Malaysia itu, Asahan.
1: Oh, Asahan, Cinta Tasikmalaya. Oke, ada di Bang Udin.
4: Soalnya lagu itu udah terdaftar di buku Bang Udin.
1: Oh.
4: Lagu-lagu Malaysia itu banyak terdaftar. Soalnya di YouTube Bang Udin kan diputar.
1: Oh, gitu.
4: Mana yang enak, itu dicatat.
1: Oke.
4: Apalagi lagu Raina, kan banyak Bang Udin catat lagu Raina. Yang satu-satu sekarang coba lagu apa lagi, Cinta Tasikmalaya dulu ya.
1: Oke.
4: Ada juga lagu Gus Lian itu, ada juga yang enak tuh. Coba lagu ini ya. Kita coba salam dulu.
1: Boleh Bang Udin, silakan.
4: Pertama salam untuk Bang Riki lah ya.
1: Terima kasih.
4: Dan ceria selalu lah ya.
1: Amin amin robbal alamin. Terima kasih.
4: Salam lagi yang pertama Bang Ilek tadi ya.
1: Betul.
4: Itu Kak Dang Merdu ya.
1: Iya.
4: Kak Dang Merdu itu putri pondok lek. Macam-macam namanya tuh lek. Kak Gadis sama dia tuh.
1: Iya betul. Kak
4: Gadis juga dia tuh. Kak Bang Udin tak kenal sama dia. Berapa kali berkunjung kan.
1: Iya.
4: Terus salam buat Pak Umar, Bang Herman.

0: Pak Kumis ya,
1: yeah.
0: Dari Pancur, Ika, Ali Siawan dengan Abang Hamzah Yusuf dari Jambi ya, Ika masuk Ika, ini kalau buat Ika ya dari Bengudin.
1: Baik.
0: Ada dari Rizky ya kawannya Ilek ya.
1: Yeah.
0: Terus Edo juga dari Kalimantan. Ada dari apa dari Pulau Penyalai ya. Kak Jamila.
1: Baik.
0: Ada Ibu Erna di tangan Bang Udin yang batu 13 Kijang ya, Ibu Erna ya. Ada Mbak Ria ya dari Bangka Belitung. Bang Lukman dari Curug Bakau, Bang Jaisar Panjang.
1: Yeah.
0: Ada Mbak Rika Pulau Ladi. Tak lupa juga ini dari Dinda ya dari Bogor. Mbak Ridwan dari Bandung. Mbak Pri dari Palu.
1: Yeah.
0: Salam buatnya Bang Andi ya.
1: Yeah.
0: Di Bengkulu. Ada Kak Siska Batu 8 ya. Ibu Ani juga. Tak lupa Kak Dili ya Batu 5. Pika di Manado. Mak Rosi di Batu 10. Ada Pak Demang ya. Di mana sekit ya? Wiara Menangun ya.
1: Iya, Widu Menangun.
0: Demang sama dengan Bang Uya ya.
1: Salam
0: buat Usup ya. Usup Batu Usup.
1: Yeah. Dan
0: Fauzi di Batam ya. Siapa lagi ya? Ya tak terima namanya mohon dimaafkan. Gayanya lah semua disebut tuh.
1: Baik, baik.
0: Jadi salam sehat semua lah.
1: Baik.
0: Iya. Salam sehat, bahagia dan tak lupa salam mesra dari Pengudus.
1: Baik.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Udin. Terima kasih ya sudah di absen satu-satu dan salam mesra untuk semuanya. Baik, di belakang Bang Udin sebelum kita putar lagi kita akan satu penelpon lagi nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dibilangin sama Bang Udin, akhirnya masuk juga nih Bang Yusuf di Batam ya, betul?
2: Iya betul, sehat Bang Riki.
1: Alhamdulillah sehat, Bang Yusuf gimana sehat?
2: Sehat, alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah kalau begitu, semoga kita diberikan kesehatan selalu ya Bang Yusuf ya.
2: Amin ya Rabbil Alamin.
1: Amin, Bang Yusuf mau lagu apa nih malam ini nih? Kita lagu Manca nih malam ini.
2: Bang, kalau lagu Siapa Benar Siapa Salah bisa enggak ya?
1: Itu lagu siapa? Indonesia?
2: Dia dari kayak penyanyi Malaysia sih, Bang.
1: Oh, siapa namanya?
2: Bang, penyanyinya Bang Zo.
1: Bang
2: Zoe.
1: Zoe, coba ya. Zoe. Judulnya apa siapa tadi? Benar?
2: Siapa benar, siapa salah?
1: Siapa benar, siapa salah? Oh, yang nyanyi Iwan Salman bukan Bang Yusof?
2: Oh, dia ada di cover YouTube juga sih Bang.
1: Oh gitu ya?
2: Iya, okay, kalau nggak ada.
1: Kalau yang nyanyi Zoe ya berarti. Abang nyari yang nyanyi ya, Zoe ya?
2: Bang Zoe penyanyi yang di YouTube.
1: Zoe. Oke, ada nih, ada. Boleh nanti kami putarkan.
2: Boleh ya.
1: Oke, salamnya nih buat siapa Bang Yusuf?
2: Ya, saya salamnya dikit aja Bang. Salam yang pertama buat Bang Riki, selamat malam sama bertugas. Semoga
1: terima kasih.
2: Keadaan sehat lah ya.
1: Iya, amin. Amin.
2: Tadi buat Ilek telepon pertama. Tadi buat Kak Dang Merdu juga.
1: Iya.
2: Buat Bang Udin juga salam mesra, terima kasih senggolannya.
1: Iya.
2: Buat Bunda Putri Marica, buat Bunda Yeni juga, buat Pak Umar, buat Ibu Napsia, buat Kak Deli, Mama Berlian, dan buat penelpon yang kelima sampai yang terakhir, semoga pendengar RRI Tanjung Pinang selalu dalam keadaan yang terbaik tentunya Bang.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
2: Terima kasih Bang Riki, salam sehat selalu.
1: Sama-sama Bang Yusuf, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yusuf di Batam tadi ya. Baik, pendengar kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipilih nih daripada pendengar semua. Dan nanti kita kembali lagi di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Baik, terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, sebelum kita angkat penelpon berikutnya, kita bacakan dulu WhatsApp nih ya. Ada dari Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya lagu Rindu Untukmu dari Iis Sugiyarti. Maaf nih Bang Hamzah Yusuf, untuk malam ini kita lagunya lagu mancanegara nih Bang Yusuf. Ikut aja ya Bang Yusuf ya. Salam yang sudah dipotokopi dari Bang Ilek tadi, juga Bang Udin yang kedua tadi, semua fans Pro 1 RR di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tanpa kecuali. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Mari kita selamat malam, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara di dari Hai Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hamzah Yusuf. Baik, kita angkat dulu nih penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
1: Dengan Bunda Isal, Kasil Pangarayan.
0: Bunda Isal.
1: Iya.
0: Di
1: Pasir Pangarayan, Rokan Hulu.
0: Oh, Pasir Pangarayan yang Bunda Isal ya?
1: Rokan Hulu Riau.
0: Oke, apa kabar nih Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Semoga diberi kesehatan selalu ya Bunda Isal ya.
1: Amin. Ini dengan siapa nih?
0: Dengan Ricky nih Bunda Isal.
1: Oh iya dengan Ricky.
0: Sudah pernah kan masuk sama Ricky kan?
1: Ya, sudah kemarin. Apa kabar
0: Ricky? Sehat, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah baik, sehat Bunda Isal.
1: Cuaca gimana di Tanjung Pinang, Mbak
0: Nanda? Cuaca di Tanjung Pinang cukup panas.
1: Ada bedanya.
0: Iya, begitulah, kita lagi masuk musim kemarau panjang katanya ini Bunda, ya kan? Baik Bunda Isal, mau lagu apa malam ini?
1: Ini lagu manca ya?
0: Iya betul.
1: Kalau dari Peter Maffay bisa?
0: Boleh, Peter Maffay, judulnya apa?
1: Du.
0: Oke, baik. Salam-salamnya nih Bunda Isal buat siapa?
1: Salam-salamnya untuk semua lah ya, pendengar RI Pinang di mana saja berada. Semoga ya, selalu semuanya sukses selalu semuanya.
0: Amin.
1: Dan untuk penyiarnya juga selalu semuanya.
0: Amin.
1: Ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Dan untuk Rizky, semoga saya selalu sekeluarga.
0: Amin,
1: Rizky, amin. Kah umurnya ceria selalu, bahagia selalu ya.
0: Terima kasih Bunda Isal.
1: Kalau pulangnya nanti kalau jauh hati-hati di jalan.
0: Baik.
1: Terima kasih Rizky.
0: Sama-sama Bunda Isal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bunda Isal kita angkat kembali nih. Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu.
2: Halo, assalamualaikum, Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Mak Cikma, Riki.
0: Apa kabar nih Mak Cikma?
2: Alhamdulillah sehat, Riki sehat.
0: Alhamdulillah, sehat selalu pokoknya. Karena banyak didoakan, iya, didoakan sama pendengar nih, sehat-sehat lah alhamdulillah.
2: Iya. Dapat lagu Riki.
0: Dapat dong. Macam mana lagu apa?
2: Buih jadi permadani.
0: Buih dari
2: jadi permadani.
0: Buih jadi permadani. Dari siapa tuh? Sampai
2: ya tahu dari siapa?
0: Ah, dari Eksis.
2: Ada kan? Ada. Tahu nanya.
0: Sampai belibet lidah nih tadi, Mak Cik.
2: Iya, ada yang belit-belit, ada dah tahu penanya ya.
0: Salam-salam Mak Cik, boleh buat siapa?
2: Salam ya Mbak Riki, selamat malam, Mbak Tugas. Semoga hati-hati, sehat selalu ya.
0: Iya, terima kasih.
2: Barusan tadi siapa Riki?
0: Ada Bunda Isal di Rokan,
2: Rokan
0: Hilir kalau nggak salah tadi ya.
2: Di mana dia?
0: Di daerah Rokan Hilir, Rokan mana tadi ya, lupa.
2: Oh iya, buat Bunda Isal lah ya, salam ya, kenal dari Mak Cima. Terus buat Putri Pon, buat Dang Merdu.
0: Iya.
2: Halo. Kirain tidur tadi.
0: Enggak dong, masih dengerin dong.
2: Iya. Terus buatnya Kak Sarina.
0: Iya.
2: Buat yang Ucu. Buat Marika.
0: Iya.
2: Buatnya ini siapa tuh? Mas Prabu. Buatnya Bang Bayu.
0: Buat Bang Bayu.
2: Buatnya Putri Merica. Terus buatnya yang ada Ilek ya. Ya,
0: Bang Ilek.
2: Ada Pak Kumis, Bang Kumis apa Pak Kumis ya?
0: Ada bilang Bang Kumis, ada bilang Pak Kumis.
2: Yang penting ada kumisnya ya.
0: Betul tuh Mak Cima.
2: Iya.
0: Mak Cima.
2: Iya.
0: Kak Gadis WA nih. Mas Riki nih yang utama Mak Cima katanya. Selamat ulang tahun ya Mak Cima, berarti panjang umur sehat selalu.
2: Amin.
0: Amin. Semoga diberikan selalu kesehatan, panjang umur, kebahagiaan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin.
2: Amin. Buat Dang. Terima kasih Dang. Masuk Dang. Terus buatnya buatnya siapa lagi ya?
0: Lupa. Sampai lupa tadi.
2: Lupa. Pokoknya penipun yang pertama sampai yang akhir aja Ki ya.
0: Baik-baik Mak Cima.
2: Semua disenggol. Lupa ya. Nih itu aja lah ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mak Cima di Balerjo Alah Uban ya. Dan selamat ulang tahun buat Mak Cima. Baik, kita akan kembali nih. Halo Ruang Rindu, selamat malam, assalamualaikum.
3: Halo Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
3: Tah, dengan siapa nih, baru bangun tidur. Bangun tidur, susah nak tidur. Berarti, untuk ada hiburan malam-malam.
0: Berarti tidur jam berapa tadi?
3: Ya bisa lah, langsung golek-golek tidur.
0: Terbangun jam segini.
3: Itu dia. Nah, ini lagi jam gini bangun susah nak tidur.
0: Ya udah, dengar Ruang Rindu aja dulu kabar Lian ya.
3: Iya itulah. Makanya nelpon ini, langsung nelpon.
0: Nah lagu apa nih kabar Lian?
3: Lagu apa ya, lagu dari Nyoboy lah yang ngebet-ngebet sedikit. Ya asik didengar.
0: Asik, judul dia?
3: Nah itulah, tak tahu judul dia, dari New Boy.
0: New Boy ya.
3: Nah apa ya di situ yang enak, yang ngebet-ngebet bunyi suara lagu dia.
0: New. Ada hiasan di laman rindu. Ada.
3: Itu aja lah.
0: Itu aja ya.
3: Coba satu lagi Ki.
0: Tujuh sumpah masih ada cinta, sejarah mungkin sejarah
3: berulang.
0: Cinta.
3: Sejarah mungkin berulang.
0: Sejarah mungkin ada. Ada.
3: Ah itu aja lah.
0: Sejarah mungkin berulang ya. Oke.
3: Iya iya iya. Salamnya tadi ada Bunda Isa.
0: Iya.
3: Ada Mak Cima. Selamat ulang tahun Mak Cima.
0: Selamat ulang tahun Mak Cima. Amin.
3: Panjang umur berrezeki.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
3: Buat Kak Dang Merdu, buat Cik Yang Ucu.
0: Iya.
3: Orang-orang dah pada masuk mungkin ya, siapa-siapa je tak tahu ni, tak dengar. Habis tidur macam mana nak dengar kan? Buat Bang Bayu juga, buat Kak Dang Merdu, buat Kak Sarinah QQ, Mas Prabu, buat Pak Kumis, Dedinda, Mak Dani, buat Ilek, buat Yusof.
0: Iya.
3: Buat Pak Abisa Yusuf, buat Bang Udin, buat siapa lagi ya? Buat Pak Demang, Bang Uya, buat Kak Irwan, Bang Aye, buat siapa lagi? Buat semua aja lah sih.
0: Kopi
3: yang macam-macam tadi.
0: Okey Kak Berlian.
3: Iya, buat Rizky, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berliah di Ganet ya. Baik, satu penelpon lagi sebelum kita putarkan lagu nih. Kita angkat kembali. Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Melewat Lagu.
0: Baik, dengan
4: assalamualaikum Riki.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Bang Lukman, betul kah?
4: Betul.
0: Hey, apa kabarnya nih Bang Lukman?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Amin kalau begitu ya Bang Lukman ya. Baik, Bang Luman, nak lagu apa nih malam hari ini?
4: lagunya satu nama tetap di hati aja lah Ricky.
0: Satu?
4: Satu nama tetap di hati.
0: Dari siapa tuh Pak Lukman?
4: Dari siapa ya, lupa, mana ingat, lupa.
0: Satu nama. Satu nama dekat. Oh, dari ini I.
4: Iyalah.
0: Ah, boleh, dia. Boleh. A dia yang penyanyi dia. Salam-salamnya nih Pak Lukman.
4: Salamnya pertama buat Ricky, Kak Malas, sama petugas.
0: Terima kasih.
4: Nah, barusan tadi ada Makcik Imah.
0: Iya.
4: Ada Kak Belian juga. Mm-mm. Terus ada Yusuf dekat Serina, ada Mas Prabu juga. Ada Teh Linda, ada Pak Irwan, ada Bang Andi juga, ada Bu Farida. Terus ada Mak Dani juga, ada Ile juga, ada Om Selami, ada Bang Udin, Bang Herman, ada Pak Kumis juga, ada Dang Murti juga tadi. Terus ada Pak Demang, ada Kak Deli juga, ada Yang Ucu. Terus buat semualah dari ini buat Ria juga di Bangka Belitung. Pokoknya buat semua Ricky dari telepon pertama sampai terakhir di
0: tempat
4: kecuali.
0: Baik, Pak
4: Lukman. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lukman ya, terima kasih atas atensi ya. Baik, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah dipilih nih. Nah, nanti kita kembali lagi di Ruang Rindu ya, edisi hari ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Dan tetaplah bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa di bawah meja?
1: Sini dulu, masih bahaya.
0: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: 진짜 이긴 거구나.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Edisi malam ini hari Senin 10 Agustus 2026. Dan Ruang Rindu menghadirkan lagu mancanegara di tahun 80 hingga tahun 90-an. Baik, berikan kita bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk nih di WA Pro 1 nih. Ada dari Bunda Hani ya di Jalan Sultan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Request lagu Mother How Are You Today. Oke, nanti ditunggu ya Bunda Hani lagunya. Salam-salamnya untuk Bang Riki, semoga sehat dan selamat bertugas. Amin, terima kasih. Dan untuk Bu Farida di Palu, Bang Udin, Kak Yeni, Pak Amzah Yusuf, Pak Demang, Bu Yus, Pak Bayu, Bang Uya, Bang Jais, Kak Berlian, Bunda Permata, Yang Ucu, Alif Ilek, dan Yusuf, Mama Dani, Putri Merica, Oma Sulami, Kak Sarina QQ, Mak Cimah, dan fans RRI di mana saja berada. Semoga sehat dan bahagia selalu. Baik, terima kasih Bunda Hani ya. Dan kemudian ada dari Pak Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Pak Kumis di Pancur Lingga. Salam-salam buat Bang Riki yang bertugas, terima kasih. Terus ada Mak Cimah, Mak Berlian, Sarinah QQ, Putri Merican, Dang Merdu, Yang Ucu, Kakak Deli, Oma Sulami, Mak Dani, Bu Sinta, Bu Yeni, Bang Ilek, Bang Lukman, Bang Gafar, Bang Udin, Pak Umar, Hamzah Yusuf, Kang Irwan, Bang Iman, Bang Herman, Parida di Palu. Salam satu untuk semuanya tanpa terkecuali di Senggol. Habis. Lagu ikutan aja buat Bang Riki. Terima kasih, pulangnya hati-hati, selamat malam. Baik, terima kasih Pak Kumis. Baik, kita angkat dulu di line telepon kita ini. Sudah ada yang terhubung bersama kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bareng Rizky Khoirul Huda.
1: Iya dong, pasti.
2: Iya dong. Pasti ada yang lagi cuti.
1: Enggak cuti. Ya, dia terpaksa mengambil cuti kakak tersebut karena ditekel kakinya.
2: Oh,
1: lagi main bola.
2: Oh, Ardi ya?
1: Enggak, bukan Bang Ardian. Memang cuma Kak Erita barusan.
2: Dia lu bola katanya Erita tuh.
1: Enggak, Kak Erita barusan tadi siaran sore.
2: Iya, oh, tapi katanya Rita pengen main bola juga dia.
1: Cuman dia kakinya
2: katanya.
1: Cuman nggak kena tekel, ya kena tekel Kak Rika, jadi kakinya kena cedera.
2: Bisa aja Kak Rika ya.
1: Iya.
2: Sehat Kak Rika ya.
1: Alhamdulillah Mas Prabu sehat.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Masih di Sungejang apa sudah di Batam lagi?
2: Batam kan insya Allah hari Rabu mau ke Jakarta dulu.
1: Oh, hari Rabu ini kah?
2: Iya, kan dia setiap hari Rabu kalau KM Kelut.
1: Oh iya betul ya.
2: Kalau di Tanjung Pinang, sebenarnya kemarin mau dari Tanjung Pinang, cuman kan jauh.
1: Iya sih betul. Kalau dari Batam lebih dekat ya.
2: Iya lebih dekat. Tinggal gelinding aja nyampe.
1: Iya. Iya.
2: Iya. Temanya apa Riki?
1: Kita nggak ada tema nih, malam ini bebas lah temanya apa.
2: Oh bebas ya. Oh ya intinya. Sekali merdeka tetap merdeka.
1: Nah gitu itu ya. Yang paling penting itu di bulan Agustus ini. Sekali merdeka tetap merdeka. Semoga semuanya merdeka.
2: Iya. Karena memang siapa lagi yang bisa merasakan kemerdekaan itu kalau bukan rakyat Indonesia ya.
1: Amin, betul.
2: Iya. Kita kalau ngomongin pejabat mah gak ada habisnya ya.
1: Ah, betul tuh Mas Prabu.
2: Iya.
1: Yang nanti penting satu yang penting apa
2: yang
1: tuh?
2: Yang penting itu dia tadi, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Betul.
2: Ini lagunya dari tadi Malaysia ya?
1: Iya. Baru ada kok, ada tadi lagu Du dari

0: Dari apa ya? Scorpion?
1: Scorpion.
0: Judulnya Hurricane.
1: Hurricane.
0: Tulisannya enggak, tulisannya H-U. Hurri-R. Hurricane. Dibacanya kan Hurricane ya.
1: Oh gitu ya.
0: Iya, kalau tulisannya kan Hurricane.
1: Scorpions. H-U. H-U, hu.
0: R.
1: Oh iya, Huri Chane ya tulisannya.
0: Iya
1: ya.
0: Itu pokoknya Chane lah, ada Chane.
1: Iya. Oke.
0: Tapi bukan India loh. Karena ada Chane-nya.
1: Iya. Iya, ini lagu barat.
0: Iya.
1: Scorpion.
0: Nanti diputernya yang Chane.
1: Siapa tuh? Sarukan ya.
0: Nah, ini kan sarungan.
1: Iya. Bisa aja Mas Prabuah.
0: Iya, buat Rizky. Semoga saya rezekinya lancar ya Rizky.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mas Prabu.
0: Iya, Rizky nggak usah baperan.
1: Insya Allah.
0: Kalau laperan sih nggak apa-apa.
1: Oh itu. Kalau itu sering. Kalau itu sudah biasa sepertinya.
0: Iya betul banget. Terus salam juga buat apa? Sudah banyak yang gabung ya Rizky ya.
1: Sudah banyak tuh. Iya. Dari luar tadi biasa, ya. Mas Prabu di
0: berapa pertama?
1: Mas Prabu menelpon ke 10. Kenapa Bang Ilek tadi? Bang Ilek.
0: Oh, pertama Ilek?
1: Ih, kan main.
0: Oh, pantesan dia miss call nih. Iya, rupanya udah nelpon pertama dia.
1: Pertama dia tadi.
0: Oh, tapi biarpun pertama dia masih standby tuh.
1: Oh iya, selalu tuh.
0: Apalagi dia kan suka nongki kan?
1: Iya, betul.
0: Nongkrong-nongkrong kan? Iya, terus salam juga buat... Ilek, Alif, ya. Wah, Macima ya tadi ya, Macima denger aku.
1: Macima, betul.
0: Iya, jarang-jarang loh Macima masuk tuh.
1: Iya, lagi ulang tahun Macima.
0: Iya.
1: Hari ini.
0: Oh, ulang tahun?
1: Iya.
0: Siapa?
1: Macima.
0: Masa tahu dari mana Riki?
1: Dari Kak Gadis tadi.
0: Oh, pantesan dia ngundang masa suruh niup obor.
1: Pakai obor enggak pakai lilin. Makanya yang diundang Mas Prabu ya karena ada obor bukan lilin.
0: Ketawa tuh Macima tuh ketawa.
1: Iya.
0: Katanya emangnya mau kirap pakai obor. Terus salam buat apa namanya? Pan itu Ma Berlin udah masuk Ma Berlin ya?
1: Ma Berlin sudah.
0: Iya, tadi kan request itu kan goyang dombret ya.
1: Bukan dong, Mas Prabu di.
0: Nah, tuh dengar nggak Riki?
1: Dengar apa tuh?
0: Tuh. Ya, dengar nggak?
1: Oh tuh? Iya, ada dangdutan itu.
0: Iya, kan mau persiapan di lapangan nih, lapangan perumahan.
1: Oke.
0: Nah, ini yang di dinyanyiin ini tuh lagu kesukaannya Pak Demang.
1: Lagu apa tuh?
0: Mau tahu nggak itu judulnya?
1: Apa?
0: Lesore. Perahu layar.
1: Oh, perahu layar.
0: Iya, itu kan kesukaannya Pak Demang itu. Nah,
1: numpak perahu layar. Nah, gitu
0: iya,
1: tuh.
0: Iya, itu Riki pintar itu bisa bahasa Korea.
1: Korea lagi.
0: Riki, kalau lagunya diganti dari Nona boleh enggak ya?
1: Nona tuh lagu baru dong.
0: Oh, iya ini lagu lama ya.
1: Iya. Nona kalau di Persada boleh lagu Nona.
0: Oh iya
1: dong.
0: Nantilah. Tapi nunggu Rizky kapan Persada?
1: Ya enggak hari ini lah, hari ini ada apa? Senin, Rabu, Kamis berarti.
0: Kamis ya, tanggal 32 ya.
1: 33. 33. 32 setengah boleh lah, 32 setengah.
0: Iya lah, seperempat lah, kurang seon lah, kurang seon. Terus salam, ini Mas Rabu lagi di daerah Batu Aji. Anginnya mantap loh Rizky.
1: Kenceng ya?
0: Iya.
1: Sama kayak sekarang emang musimnya lagi angin kenceng deh. Di Tanjung Pinang juga begitu anginnya kan. Kemarin pas kan... balik ke Batam gimana Mas Prabu naik kapal?
0: Iya,
1: lumayan ya.
0: Oh, itu perahunya aja sampai jalan di atas air.

0: Itu memang iya Mas Prabu. Kalau perahu terbang agak susah juga. Kasihan pesawat kalau udah ada perahu terbang. Nggak laku nanti pesawat.
1: Enggak, kalau di dalam air jadi kapal selam.
0: Alah iya juga nah, sih. Nah,
1: kemarin kapal selam dimakan sama Erita, sama Salwa. Akhirnya dia katanya
0: itu pempek.
1: Iya itu dia makanya. Kemarin tenggorokannya gatal ya. Ya, ya Mas Prabu bilang lah kapal selam jangan dimakan lah. Harusnya kapal tanker yang dimakan.
0: Nah, diminum kalau kapal tanker. Iya kan, kopi kapal tanker.
1: Ih, orang pada nanyain loh kapan ini si Rizky Hoirul udah ulang tahun kata.
0: Kan tiap hari kata Mas Prabu. Ucapin aja tiap hari mah. Doa yang terbaik, tapi yang baik-baik ya doanya.
1: Ya iyalah. Terus salam buat Mas Cima udah ya, kadang merdu, Putri Merica. Kak Sarina udah masuk ya?
0: Kak Sarina belum.
1: Iya, Kak Sarina tuh lucu loh dia.
0: Kenapa?
1: Dia di perempat bagi-bagi pulsa. Tapi dia sendiri pulsanya habis.
0: Alamak, kok bisa gitu?
1: Iya, itulah mangga. Kadang kan bingung kita kan.
0: Minta aja balik lagi ke Sarina kalau gitu.
1: Udah gitu yang dapat orangnya itu juga.
0: Wih.
1: Makanya Kak Sarina kadang bingung dah. Mas Rabu mau, Mas Rabu mau kirimin dia pulsa enggak enak.
0: Ya udah coba kali-kali bagi-bagi di Pro 1 dah Kak Sarina ya.
1: Iya, makanya kan Mas Rabu bilang jangan di Pro 4 aja, di Pro 1 juga langsung maju dia.
0: Aduh.
1: Katanya kok Prabu ngatur-ngatur, bukan ngatur-ngatur kan Mas Prabu panitia.
0: Iya.
1: Ya udah salam buat semuanya lah Rizky ya.
0: Tuh baik, kayaknya Mas Prabu
1: mau minum kayaknya tuh. Udah dehem aja itu. Dapat salam
0: dari siapa?
1: Itu apa? Dari Pak Sulis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Iya katanya Rizky mau di itu, apa nama?
0: Mau diapain nih?
1: Dinaikin gaji. Mau dinaikin gajinya.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
1: Nah ini ada ponakanku nih. Namanya Karun nih. Nih bilanglah Rizky namanya siapa gitu.
0: Halo namanya siapa nih?
2: Zidil.
0: Siapa?
2: Zidil.
0: Zidil. Ini dengan Mas Rizky.
1: Dengan Om Rizky.
0: Om ya, Mas aja lah Mas Prabu. Ih, masa Om sih.
1: Tanya kelas berapa kayak gitu.
0: Kelas berapa nih Mas Zidil?
2: Kelas 7.
0: Kelas 7. Sekolah di mana?
2: 27.
1: Batu Aji apa Batam Center?
0: Batu Aji apa Batam Center?
2: Batu Aji.
0: Batu Aji. Mantap. Besok sekolah dong kalau gitu ya.
1: Iya, kebetulan dia besok ulang tahun makanya. Mas Abu kasih tahu Rizky biar Rizky ngasih kado ke dia.
0: Aduh. Gitu pula ya. Kan besok saya juga ulang tahun Mas Prabu.
1: Iya, jadi impas lah ya, barter lah ya.
0: Bisa barter, oke.
1: Iya, selamat buat semuanya Rizky.
0: Baik, tadi, baik Mas Prabu.
1: Nah, tadi jujur Mas Prabu jalan dari depan udah alhamdulillah udah sampai rumah. Makanya tadi karena anginnya semilir jadinya enggak mau naik itu, enggak mau naik apa? Enggak mau naik pesawat terbang dulu lah.
0: Iya juga sih, betul betul.
1: Maksudnya apa, naik pesawat terbang itu bahaya sekarang. Selain gak ada duit
0: Di satu sisi mahal. Betul tuh. Yang paling utama kayaknya itu tuh harga tiketnya.
1: Iya betul-betul. Yalah salam buat semuanya Rizky. Baik. Ya semoga pada sehat, pada rezekinya lancar ya.
0: Amin ya,
1: makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Prabu di Batam, terima kasih ya. Baik kita, WA dari Pak Kumis lagi nih. Selamat ulang tahun buat Mak Cima, semoga panjang umur, sehat selalu, dilancarkan segala urusannya. Amin. Terima kasih Pak Kumis. Baik, dengan Pak Kumis kita angkat kembali nih. Halo, Ruang Rindu, selamat malam.
3: Selamat malam. Ruang Rindu, memori lewat jawab lagu.
0: Baik, dengan siapa nih?
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa
3: nih? Dengan Aida di Karas nih Bang Rizky.
0: Oh, Kak Aida di Karas, apa kabar Kak?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat kalau gitu.
3: Sebaliknya sehat juga.
0: Alhamdulillah sehat selalu Kak.
3: Ya, amin. Dapat lagu.
0: Boleh, masih dapat nih Kak Aida, mau lagu apa?
3: Lagunya Macam mana tu, lagu Malaysia tak boleh?
0: Boleh dong, lagu Malaysia kan lagu negara ya, juga.
3: Ya, kalau boleh dong, mintalah. Minta, maulah.
0: Apa tuh?
3: Lagunya dari Arif boleh?
0: Arif, judulnya?
3: Judulnya, apa ya? Tak Sedalam Ini aja.
0: Arif, Tak Sedalam Ini ya. Sebentar, Ricky carikan dulu.
3: Ya, salam dulu ya.
0: Ya, boleh.
3: Salam buat Bang Ricky, selamat malam, selamat bertugas. Semoga sehat selalu,
0: bilang
3: hati-hati.
0: Terima kasih. Amin.
3: Ya, tadi buatnya Mas Prabu juga. Buatnya Kak Sarina. Buatnya Kak Dang Merdu juga. Pak Umar. Buatnya Bang Ilek juga. Bang Jaiz. Buatnya Bang Udin. Mak Yang Ucu di Temeling. Buatnya Kak Putri Marica. Ya. Buatnya apa ya, Mak Belian juga. Buatnya Bang, apa ya lagi ya, buatnya Bang Lukman. Buatnya apa ya, buatnya Kak Siti Zubaidah juga. Buat semuanya ya Bang ya. Lagu ada?
0: Ada dong, dari Arif Putra kan?
3: Tak tahu pula ya, yang penting ya, Arif
0: Tak Sedalam Cuma... ini. Ya betul-betul.
3: Ya. Pokoknya Tak Sedalam Ini dari Arif ya Bang ya.
0: Oke.
3: Tunggu lagunya. Makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Aida di Karas tadi ya. Terima kasih Kak Aida, ditunggu nanti lagunya Kak Aida ya. Tak Sedalam Ini dari Arif. Baik. Masih kami buka nih line telepon pendengar di 27100 dan bisa juga di line WhatsApp kami ya di 0811778930. Baik, sambil menunggu kita putarkan dulu deh lagu nih, sudah ada dipilih nih, ternyata sudah banyak mengantri ya. Baik, tetaplah bersama kami di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik, namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...

obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: kamar mandi, buruan keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan. Kunjungi websitenya di bintangradiorri.id atau hubungi nomor HP 0896363243. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Baik, terima kasih masih bersama kami di Ruang Rindu ya, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dan kita sudah sampai di penghujung acara ya, pendengar semua dimanapun Anda berada, karena jam sudah menunjukkan pukul 22 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya Ruang Rindu pamit undur diri dari Ruang Dengar Anda pada edisi hari ini, hari Senin ya, di 10 Agustus 2026. Dan sampai berjumpa di Ruang Rindu berikutnya. Dan tetaplah bersama kami di 98,3 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun bepagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi, loh, kenapa orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?

0: lama kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: we gotta do it. Yeah.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Baik, pendengar, masih dari Jalan Jenderal Lamayani kilometer 4 Tanjung Pinang ya. 98,3 MHz program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan benar tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 23.48 waktu Indonesia Barat. Saya menemani Anda pada malam hari ini. Kita akan kembali berjumpa di acara yang sama pada esok hari. Tetap semangat dan jaga kesehatan Anda. Dan untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah renungan malam dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 2 dan 3 yang dibacakan oleh Larry Francisca. Demikian kebersamaan kita pada hari ini. Saya Ricky Herlo dan pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hari ini, dengan begitu banyak fitnah akhir zaman, kemurnian hati semakin sulit didapati.

hati yang tulus dari tujuan dunia dan segala kepentingannya. Kerendahan hati menjadi samar di antara popularitas. Kejujuran iman jadi ambigu, ditunggangi kepentingan. Manusia sibuk mencuri perhatian, sibuk menggandakan kekayaan ego yang melekat, membuatnya buta dengan segala kebaikan hatinya sendiri. Dan sesungguhnya, seseorang yang mengerjakan amalan penduduk surga, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penduduk neraka, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya pula, ada seseorang mengerjakan amalan penduduk neraka, menurut pandangan manusia, namun dia menjadi penghuni surga. Imam Bukhari menambahkan lafaz, dan sesungguhnya, amalan-amalan bergantung akhir penutupnya. Bergantung dari kebaikan hatinya, rahasia batiniahnya, tidak sebatas apa-apa yang nampak saja. Manusia tidak dibekali kemampuan membaca isi dalam setiap hati. Penampakan seseorang bisa saja aman di mata manusia, tapi kita tidak tahu bagaimana lapisan terdalam hatinya. Setiap kita adalah ruangan di mana sisi luar paling mudah dilihat. Orang lain tidak punya akses masuk ke rahasia paling dalam. Kita yang lebih tahu tentang diri sendiri, sekalipun punya alasan-alasan menutupinya agar tidak terlihat. Kita yang lebih tahu terhadap rahasia-rahasia hati yang tersimpan rapi, rahasia-rahasia yang kelak akan menjadi saksi pada hari dinampakkan segala rahasia, hari di mana segala rahasia akan diperlihatkan. Amalan setiap hamba bertingkat-tingkat. Dua orang melakukan ibadah yang sama, solat pada shof yang sama, pada waktu yang sama, namun nilai dan keutamaan di sisi Rabb-nya antara langit dan bumi. Nabi Yusuf dan istri Al-Aziz sama-sama berlari menuju pintu. Keduanya melakukan kegiatan yang sama, sama-sama berlari. Nabi Yusuf berlari menyelamatkan diri, istri Al-Aziz berlari mengejarnya. Kegiatan yang sama namun niatnya berbeda. Sebagaimana kebaikan hatinya bergantung dari keikhlasan niatnya, kedalaman cinta dan pengagungan kepadanya. Pada hari di mana segala rahasia akan terungkap, seseorang bisa saja berlindung di balik kopiahnya, di balik kata-kata pembelaannya, disangka penegak kebenaran. Kenyataannya tidak, hanya pembenaran-pembenaran yang menggadaikan agamanya. Hanya ceramah komedi corong kemunafikan. Pada hari di mana segala rahasia akan dipertanggungjawabkan dari apa-apa yang disembunyikan dalam hati. Muara di mana keimanan, kekufuran, dan sifat munafik ditancapkan. Hari di mana harta dan anak-anak tidaklah bermanfaat kecuali yang menemui Rabb-nya dengan qalbun salim.

pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Akhirnya, terimalah salam kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Selasa, tanggal 11 Agustus tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa didengarkan juga di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Dengar bagaimana kabar Anda untuk hari ini, hari ke-11 di bulan Agustus tahun 2026. Harapan kami semoga Anda masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat juga, bahkan hari ini bisa lebih semangat ya dibandingkan hari-hari sebelumnya. Apalagi ada Pro 1 yang setia menemani Anda. Di pagi hari ini saya Liza Andriani akan menemani jelang ke pukul 10 nanti pendengar. Kita awali tajuk bidang pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran, Surah Al-Hujurat ayat 13, juz 26 yang akan dibacakan oleh Herman Umar.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Ia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Ia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit.

0: satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang soleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang soleh tadi. Dan orang yang soleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Guhindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar untuk selanjutnya, kami ajak Anda melangkah ke acara Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi hari ini ya. Dan di studio Pro 1 bersama Liza sudah hadir Ustadz Muktafin Trenggono. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabar Ustadz?
2: Alhamdulillah, luar biasa, merdeka.
0: Merdeka, Masya Allah. Dan bahagia ya Ustadz ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, di pagi hari ini ya, ngomongin merdeka, tapi kita terkait dengan kemerdekaan juga ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: Oke, lebih tepatnya, hakikat kemerdekaan menurut Islam ya Ustadz ya.
2: Iya.
0: Baik, nah untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama Ustadz Muktafin Trenggono, nanti silakan gabung di line telepon dan juga WhatsApp kami ya. Tapi untuk mengawali Mutiara Pagi hari ini, kita akan dengarkan dulu tausiah dari Ustadz Muktafin Trenggono dengan topik hakikat kemerdekaan menurut Islam. Silakan Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Azim a'udhu billahi min syaitanir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. وقال أيضا لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم. Pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, dan kita sekarang berada di hari-hari menjelang peringatan atau merayakan kemerdekaan yang ke-81. Tentunya dengan kesyukuran kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah-nambah nikmat dan kita betul-betul bisa mendapatkan kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selawat kita, kita termasuk orang-orang yang nantinya akan mendapatkan syafaatul uzma, yaitu pertolongan yang agung yang akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membicarakan masalah kemerdekaan menjelang peringatan yang ke-81, ada bahasa atau kata-kata yang kadang-kadang agak sumir. Kita memang sudah merdeka 81 tahun yang lalu. Namun betapa banyak di antara kita yang merasakan belum merdeka. Bahkan dengan sindiran, merekalah yang sudah merdeka, yang berkelimang harta, mendapatkan kekayaan karena kondisi kemerdekaan ini. Apakah betul orang-orang yang banyak menikmati harta kekayaan karena kemerdekaan ini, itulah yang merdeka? Sementara kita-kita yang memang kurang beruntung dalam kondisi kehidupan yang masih sangat terbatas. Memang ini satu hal yang perlu kita telusuri. Kenapa masih seperti ini? Belum merasakan merdeka sebenarnya. Atau kita hanya berubah lepas dari penjajah, kemudian sebagian kita, bahkan sebagian besar, mendapatkan penjajahan dari bangsa sendiri. Bahkan sekarang ada istilah londo ireng, penjajahan terhadap bangsanya sendiri. Maka dari itu pada kesempatan ini menjelang kita memperingati kemerdekaan, mari kita mengkaji bagaimana Islam memandang atau memberikan arti hakikat kemerdekaan ini. Kaum muslimin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat sejarah ketika panglima muslim yang diketuai oleh Rabi' bin Amir berhadapan dengan panglima Romawi ketika itu, maka panglima Romawi yang bernama Rustum bertanya, apa visi misi, apa yang menjadi tujuan umat Islam dalam berperang? Maka dijawab oleh Rabi' bin Amir, kami berperang dalam rangka tahrirun nas min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Tidak lain, kami berperang dalam rangka untuk membebaskan manusia dari penyembahan terhadap sesama manusia, terhadap sama hamba. Kemudian bebas dan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kami berperang dalam rangka untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia kepada luasnya akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian yang dimaksud di dalam kemerdekaan yang dimaksud adalah bagaimana seseorang itu betul-betul bebas untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini kesesuaian dengan apa yang menjadi tujuan diciptakan manusia. Bagaimana di dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56, tidaklah aku ciptakan manusia, jin dan manusia, illa li'abudun, kecuali dalam rangka untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Ya. Artinya, manusia ini ciptakan betul-betul tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan beribadah kepada selain Allah. Dan hakikat kemerdekaan adalah ketika mampu membebaskan manusia, ya, mengkondisikan manusia ini betul-betul sesuai dengan tujuan awal penciptaannya. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kemerdekaan itu hanya lepas dari penjajah, ini bisa berganti dengan penjajah-penjajah yang lain. Ya. Artinya apa? Manusia ini diciptakan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, dan sangat mungkin manusia akan dikuasai atau diperbudak oleh yang lain. Bisa diperbudak, berubah dari yang tadinya menyembah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyembah kepada jabatannya, bisa menyembah kepada karena keserakannya, menyembah kepada hartanya, menyembah kepada nafsunya. Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan di dalam surat Al-Jasiyah, afara'aita man ittakhadhu ilahahu hawa, apakah aku tunjukkan orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, kepada hawa nafsunya. Apakah aku tunjukkan kalian orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya menjadi Tuhannya? Artinya apa? Artinya manusia dengan modal kemerdekaan ini mestinya betul-betul menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang mereka terikat bukan lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mendapatkan jabatan, jabatannya dipertuhan. Ketika mereka mendapatkan kesempatan untuk berusaha, bukan berarti dilarang untuk mengambil kekayaan. Akan tetapi kadang-kadang ketika lalai, mereka menjadikan kekayaan itu menjadi sesuatu yang lebih dipentingkan dibandingkan Tuhannya. Ini artinya orang-orang yang tergiring, ya, bagaimana bisa dikembalikan bahwa kita mestinya hanya fokus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi ilah kita. Ya. Kita jangan sampai diperbudak dengan jabatan. Jangan sampai diperbujuk budak karena popularitas. Karena kita jangan sampai diperbudak oleh hal-hal yang sebetulnya akan merancukkan kehidupan kita. Maka itu harus kita kembalikan bahwa kita hanya pantas untuk diperbudak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah tujuan penciptaan kita manusia. Kemudian juga ditekankan, ya, dalam rangka untuk membebaskan manusia dari sempitnya dunia. Ya. Ketika kita memaknai bahwa tujuan hidup kita hanya dunia, semuanya bisa berubah. Ya. Kita hanya menginginkan semaksimal mungkin dunia, tanpa mempedulikan bagaimana nanti akhirat kita. Ya. Sementara dunia ini adalah sempit. Waktunya terbatas. Kekayaan berapapun yang kita nikmati juga hanya sedikit. Dan kehidupan yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka dari itu, orang-orang yang merdeka adalah orang yang betul-betul bagaimana mementingkan kehidupan nanti di akhiratnya. Dunia istilahnya, ya, hanya mampir saja. Ya. Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kun fit dunya gharibun aw abiru sabilin. Adalah kamu di dunia ini bagaikan orang yang asing, bahkan orang yang, ya, seperti orang yang menyeberangi jalan saja. Artinya apa? Dunia ini terbatas, dunia ini sempit, dunia ini, ya, sangat dibatasi dengan aturan-aturan. Sementara kehidupan kita yang sebenarnya adalah nanti di akhirat. Maka kemerdekaan yang sebenarnya adalah ketika mampu menghantarkan, ya, kehidupan kita baik di dunia dan lebih baik lagi nanti di akhirat. Jangan sampai kita hanya mendapatkan kemerdekaan yang semu, ya, sementara bisa bebas di dunia, sementara nanti di akhiratnya kita tersiksa. Maka dari itu, kalau makna kemerdekaan ini betul-betul kita hayati dengan baik, ya, yang diberikan amanah jabatan dimanfaatkan untuk bagaimana menanam sebanyak-banyaknya kemanfaatan untuk akhiratnya, ya, yang diberikan, ya, amanah harta kekayaan, mereka juga berbagi dengan menunaikan apa yang menjadi haknya orang-orang yang lain, ya, dalam rangka untuk menghantarkan kebaikan kita nanti di akhirat. Maka dari itu, mari kita cek kembali bagaimana selama ini kita memaknai kemerdekaan kita ini. Apakah hanya sekedar untuk memuaskan diri di dunia, kemudian nanti kita dibelenggu, disiksa di akhirat. atau betul-betul ini berikan kebebasan kita untuk melakukan ibadah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk persiapan kita nanti di akhirat. Maka dari itu mari betul-betul kita menjadi orang yang cerdas, memanfaatkan kemerdekaan ini untuk lebih baik lagi, ya, sesuai dengan tupoksi apa saja yang sedang kita kerjakan, ya. Ya, maka kesempatan kemerdekaan ini kita gunakan sebaik-baiknya, dan kita akan mendapatkan nanti, ya, kehidupan yang sejati, yaitu kehidupan di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf aku li qauli hadza. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Oke, pendengar, sudah kami buka di line telepon dan juga WhatsApp untuk Anda ingin bergabung bersama Ustadz Muktafin di pagi hari ini, ya. Kita coba untuk yang pertama. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Bu Liza.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Sony, silakan pertanyaannya.
3: Selamat pagi, Pak Ustadz Muktafin.
2: Waalaikumsalam.
3: Kalau kita bicara masalah kemerdekaan gitu. Sebelum kita merdeka kan kita dijajah oleh Belanda dan Jepang, ya, Pak Ustaz. Iya, iya.
0: Kurang jelas Bapak, maaf setelah, suaranya.
3: Setelah kita, sebelum kita merdeka kan kita dijajah oleh Belanda dan Jepang. Baru merdeka tahun 1945 kan gitu. Nah, setelah kita merdeka sekarang ada semacam stigma bahwa kita ini dijajah oleh bangsa kita sendiri itu, Pak Ustaz.
2: Iya.
3: Ini terkesan seperti itu, Pak Ustaz. Tapi kata-kata itu terkesan dibiarkan saja gitu, nanti hilang sendiri. Seharusnya kan tak boleh menimbulkan kesan masyarakat menganggap bahwa dia dijajah oleh bangsa sendiri. Nah, ini mohon penjelasannya, Pak Ustaz, sampai masyarakat kita mengatakan seperti itu, Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Sony yang ada di Sejang. Di belakang Pak Sony masih kami tunggu di telepon 27100 atau di WhatsApp 0811-778-9830. Kalau belum, oke, kita terima dulu, ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
4: Assalamualaikum. Para Sino di Kijang.
0: Baik, para Sino silakan bertanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya. Itu kalau menurut Islam, kemerdekaan itu kan terbebas dari segala macam kekangan dan tidak ketergantungan kepada sesama manusia, dalam arti kata tidak di kekang, ya. Tapi secara resmi memang kita sudah merdeka, tapi banyak kalangan masyarakat menyatakan belum merdeka, Pak Ustaz, karena kemiskinan, kebodohan, dan ketimpangan terhadap masalah-masalah kesehatan, misalnya itu. Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan Ustaz, dua pertanyaan dari Bapak Sony dan juga Pak Rasino.
2: Iya, Pak Sony dan Pak Rasino, ya, hakikat pertanyaannya hampir sama, ya. Inilah yang memang menjadi kerisauan kita, bahwa kita memang sudah merdeka 81 tahun, tapi perasaan merdeka itu, ya, kadang-kadang sulit untuk kita betul-betul, apakah kita sudah merdeka atau belum? Itu, ya. Atau memang penjajahnya ini berganti, ya. Seperti dikatakan Pak Sony tadi, dulu Belanda sama Jepang, sekarang ya, Jepangnya sudah nggak ada, ini nggak ada. Iya, inilah sebetulnya ketika seorang itu memaknai bahwa kemerdekaan itu hanya sekedar lepas dari penjajah. Kemerdekaan itu bukan hanya lepas dari penjajah. ya. Tapi kemerdekaan yang sejati adalah apabila betul-betul kita manusia ini bisa kembali, ya, ya, betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu Wa Taala, ya, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Kalau betul-betul alam kemerdekaan ini kemudian diberikan kepada orang-orang yang amanah, ya, ketika mereka mendapatkan jabatan. Ini permasalahannya kan gitu, ya. Kita sudah merdeka, tapi orang-orang yang diberikan amanah, jabatan, ya, ini tidak membagi secara baik. Ya, tidak membagi secara baik. Artinya apa? Kalau mereka menunaikan amanah dengan baik, ya, amanah yang baik, maka harta kekayaan yang diperoleh karena kemerdekaan ini, yaitu harta kekayaan di negeri kita yang kaya raya, yang segalanya ada, ini betul-betul, ya, dimanage dengan baik, kemudian kekayaan ini betul-betul kembali kepada masyarakat, insya Allah, gitu. Itu kan karena amanah, dan posisi para pejabat yang diberikan amanah ini kemudian mengembalikan harta kekayaan ini untuk kesejahteraan masyarakat. Ini hakikatnya mereka adalah beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena dengan amanah yang diberikan, ya, maka mereka hanya mengambil hak yang semestinya. Ya. Tidak boleh lebih. Karena kalau melebihi hak yang semestinya, kalau bahasanya dengan monopoli, dengan korupsi, berarti kan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kalau mereka betul-betul karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melaksanakan tugasnya, ya, amanahnya ini dengan baik, dan kekayaan ini betul-betul dikembalikan pada masyarakat. Insya Allah, ya, semuanya jadi baik, ya, masyarakat mendapatkan bagian, ya, sesuai dengan apa yang ini. Tapi kalau dikorupsi, kemudian dimanipulasi, ya, inilah kalau bahasanya, ya, ada namanya londo ireng, ya. Jadi mereka mengambil yang semestinya menjadi hak masyarakat, gitu. Ya, kalau kita cukup iri, ya, negara-negara yang lain dengan kekayaan yang sangat terbatas dengan ini, ya, dengan sumber alamnya yang sangat terbatas, tapi mereka sangat hidup makmur dan berkecukupan. Ya, semuanya diberikan kemudahan dan digratiskan, ya, dan masyarakatnya cukup hidup makmur. Ini yang menjadi perbandingan. Kenapa seperti itu? Karena mereka, ya, bisa jadi orang-orang yang diamanahkan ini memang mereka sudah merdeka seperti kita, merdeka dari ini, tapi kembali mereka dijajah dengan keserakahannya. Mereka dijajah, ya, karena hawa nafsunya, karena manipulasinya dan korupsinya. Nah, ini berarti berpindah penjajahnya. Ya. Jadi mari betul-betul kalau kita menyadari hal ini, insya Allah semua yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini kita kembalikan kepada, ya, yang berhak, ya, yang semestinya.
0: Oke, kesimpulan untuk pagi hari ini, Ustaz, terkait dengan hakikat kemerdekaan dalam Islam, Ustaz.
2: Iya, maka dari itu, ya, kalau bisa kita simpulkan, mari, ya, semua ini memang harus menjadi kesadaran semuanya, ya. Bagaimana, ya, semoga apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden kemudian didukung oleh semuanya, ya. Mari kita memaknai kemerdekaan ini dengan sebenarnya. Dengan cara apa? Dengan cara apa saja amanah yang diberikan kepada kita, ya, untuk kita kembalikan dalam rangka untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala.
0: Masyaallah.
2: Bukan untuk kepentingan, untuk kekayaan sendiri, bukan ini. Sehingga dengan cara ini betul-betul, ya, kita membagi, ya, amanah-amanah ini kepada yang berhak. Ya, karena kalau kita kembalikan kepada, ya, contohnya, ya, kepemimpinan yang tidak sesuai dengan kapasitasnya. Ya, Rasulullah mengingatkan idza suidal amru ila ghairi ahli fantadirusa. Kalau kalian, ya, memberikan amanah kepada orang yang tidak ahlinya, tidak kompeten, tidak sesuai dengan kapasitasnya, maka tunggulah
5: kerusakan. Nah, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Ya, ini peringatan keras bahwa ya, kita harus mengembalikan, mari kembalikan makna kemerdekaan yang sebenarnya. Betul-betul kita pahami dengan serius dan kita bagi jabatan-jabatan ini dengan baik, maka insya Allah kita akan bisa mengembalikan keberkahan dan kekayaan. Ini betul-betul kita dapatkan sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Masya Allah, amin. Oke, Ustaz, terima kasih banyak untuk ilmunya di pagi hari ini ya, terkait dengan hakikat kemerdekaan menurut Islam. Saya selalu, Ustaz.
5: Amin.
0: Dan kita tutup ya Mutiara pagi hari ini. Pendengar, mohon maaf untuk Anda yang tidak bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Semoga bisa bergabung di lain kesempatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan dua pelajar SMP di bawah umur di Tanjung Pinang kini ditangani UPTD PPA. Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Selasa, 11 Agustus 2026 bersama saya Liza Andriani. Pendengar, kasus dugaan tindakan asusila yang melibatkan dua pelajar SMP di bawah umur di Tanjung Pinang kini ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.
1: Kasus dugaan tindakan asusila yang melibatkan dua pelajar sekolah menengah pertama atau SMP di Tanjung Pinang kini dalam penanganan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPTD PPA Kota Tanjung Pinang. Kedua pelajar tersebut diketahui masih di bawah umur. Kasus tersebut terungkap setelah percakapan pribadi salah satu pelajar dalam bentuk tangkapan layar tersebar dan diketahui pihak sekolah. Berdasarkan hasil penanganan UPTD PPA, kedua pelajar diketahui memiliki hubungan. Sementara dugaan tindakan asusila disebut terjadi 4 kali sejak Juni 2026. Kepala UPTD PPA Tanjung Pinang, Zakiah, mengatakan dugaan peristiwa tersebut terjadi saat kondisi lingkungan sekolah sepi, yaitu ketika berlangsung kegiatan ekstrakurikuler maupun pada hari libur.
2: Yaitu sebenarnya bukan laporan anak ke orang tua, tapi malah ibu korban itu dipanggil oleh pihak sekolah. Pihak sekolah itu taunya si korban ini curhat dengan temannya tentang aktivitas mereka itu. Kemudian curhat, hasil curhat yang di WA itu nyebar, nyebar sama mereka lah.
1: Setelah kasus tersebut dilaporkan kepada kepolisian dan dirujuk ke UPTD PPA, korban telah menjalani pemeriksaan medis. Korban juga mendapatkan pendampingan untuk membantu proses pemulihan kondisi psikologis. Zakia menegaskan, pendampingan tidak hanya diberikan kepada korban. Pihaknya juga memberikan pendampingan kepada terlapor mengingat yang bersangkutan masih berusia 14 tahun dan termasuk dalam kategori anak. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Tanjung Pinang merespon laporan kasus asusila oleh oknum guru di salah satu SMP di Kota Tanjung Pinang.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan dugaan pelecehan yang melibatkan oknum guru SMP akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kasus tersebut mencuat setelah keluarga korban melaporkan dugaan tindakan tidak pantas yang diduga dilakukan oleh oknum guru tersebut. Wali Kota Tanjung Pinang, Listermansyah, mengatakan guru yang bersangkutan telah ditarik dari kegiatan belajar mengajar oleh Dinas Pendidikan sebagai langkah awal penanganan kasus. Selanjutnya, proses pemeriksaan akan dilakukan oleh Inspektorat untuk mengetahui fakta dan menentukan tindakan hukum. Hasil pemeriksaan Inspektorat akan menjadi dasar dalam menentukan penanganan kasus terhadap oknum guru tersebut.
4: Ya, dan guru yang bersangkutan sudah ditarik di Dinas Pendidikan. Nah, insya Allah nanti kita proses bagaimana yang harus aturan yang berlaku. Kita proses, kalau kita memang dilakukan pelecehan, maka dia akan hasil dari inspektorat itu sebagai rekomendasi kita untuk tindakan.
3: Liz menilai, kasus tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh satuan pendidikan agar memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah. Pengawasan tidak hanya ditujukan kepada peserta didik, tetapi juga kepada seluruh tenaga pendidik agar tidak terjadi pelanggaran di luar batas kewajaran. Liz menambahkan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, maka sanksi akan diberikan sesuai mekanisme yang berlaku bagi aparatur sipil negara. Selain proses administrasi, aspek pidana juga dapat berjalan apabila keluarga korban menempuh jalur hukum. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap dampak pernikahan dini. Selain membahayakan kesehatan ibu dan anak, pernikahan di usia muda juga berisiko menimbulkan masalah psikologis dan sosial.
5: Pernikahan dini masih menjadi masalah serius di Kota Tanjung Pinang. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang, Rustam, mengingatkan akan bahaya pernikahan dini bagi kesehatan remaja, terutama perempuan. Dijelaskannya, pernikahan di usia muda dapat berdampak buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Secara medis, perempuan yang menikah dan hamil di usia muda cenderung mengalami komplikasi kehamilan seperti preeklamsia, persalinan prematur, dan resiko kematian ibu yang lebih tinggi. Selain itu, anak yang dilahirkan dari ibu berusia muda juga berisiko mengalami stunting dan masalah kesehatan lainnya. Sementara dari sisi psikologis, menurut Rustam, remaja yang menikah dini seringkali belum siap secara emosional untuk menghadapi tanggung jawab pernikahan dan mengasuh anak.
6: Ya, untuk itu perlu kewaspadaan semua pihak untuk terus melakukan pencegahan dan pengawasan anak-anak kita agar tidak terjerumus pada tindakan tertentu yang dapat mengakibatkan kondisi kedaruratan yang sering melatar belakangi terjadinya pernikahan usia anak.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Pinang Rustam mengungkapkan beberapa faktor risiko yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur adalah faktor sosial budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan seks. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini, pihaknya telah melakukan berbagai upaya antara lain sosialisasi dan edukasi melalui sekolah, posyandu, dan berbagai forum masyarakat, serta kerjasama dengan instansi terkait lainnya. Rustam juga mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar dan melaporkan jika ada indikasi terjadinya pernikahan dini. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Pendengar, berikut kita akan dengarkan wawancara reporter Febriansyah bersama pengamat sosial dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang Rianto tentang cegah tindakan asusila di lingkungan sekolah.
7: Assalamualaikum Pak Rianto.
8: Ya, salam.
7: Kabar sehat, Pak ya?
8: Iya.
7: Pak, berkaitan ini kan ada dugaan fenomena kasus asusila di lingkungan pendidikan ini, Pak.
8: Iya.
7: Ini kalau dari perspektif sosial bagaimana pandangan Bapak, Pak ya?
8: Iya, kalau kita memperhatikan apa yang terjadi akhir-akhir ini ya, terutama terkait dengan tindakan asusila yang terjadi di lingkungan sekolah, tentunya ini menjadi sebuah fenomena yang sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena seharusnya sekolah itu kan menjadi ruang yang aman bagi peserta didik, gitu. Baik itu untuk belajar, untuk berkembang, maupun untuk membangun karakter. Nah, tapi ketika terjadi tindakan asusila di lingkungan pendidikan atau sekolah, nah di situ bahwa persoalannya ini bukan hanya menyangkut perilaku pelaku, tapi juga menjadi menyentuh pada integritas lembaga pendidikan dan sistem perlindungan bagi peserta didik. Nah, hal ini tentunya perlu mendapat perhatian bagi kita semua. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Bisa jadi itu karena adanya faktor ketimpangan relasi kuasa di antara guru ya, dan peserta didik. Dalam hal ini kan guru memiliki posisi yang tinggi, ya, memiliki kewenangan, pengaruh yang juga lebih besar dibandingkan siswa. Nah, ini hal ini bisa disalahgunakan kalau dia tidak diimbangi dengan etika profesi, juga mekanisme pengawasan dan sistem laporan yang efektif. Nah, karena itu bahwa tindakan asusila yang melibatkan pendidik dan peserta didik sebagaimana yang akhir-akhir ini cukup memprihatinkan itu tidak bisa hanya dipandang sebagai sekedar hubungan pribadi, ya. Karena apa? Karena di dalamnya juga terdapat dimensi kekuasaan, ya, dan juga tanggung jawab profesional. Inilah yang sangat memprihatinkan bagi kita, ya, terhadap terjadinya kasus-kasus yang melibatkan warga di dalam lingkungan sekolah. Demikian.
7: Apakah dugaan kasus asusila ditemukan di sekolah ini, Pak, bisa disebut juga ya sebagai kegagalan sistem perlindungan siswa, Pak?
8: Ya, nah di sini ya mestinya sekolah itu kan menjadi seperti yang saya katakan tadi itu menjadi
7: tempat yang aman ya.
8: Mestinya menjadi tempat yang aman ya bagi peserta didik, tidak hanya dalam hal mendapatkan pengetahuan, tetapi juga mendapatkan perlindungan ya dari orang-orang terdekat ya, orang-orang terpercaya ya, yaitu para orang dewasa yang ada di lingkungan sekolah, khususnya para pendidik ya, para guru.
7: Kalau dari kacamata sosial nih Pak, apakah budaya menutup-nutupi kasus demi menjaga nama baik sekolah itu justru akan memperbesar masalah, Pak?
8: Iya, jelas. Nah, di sinilah perlunya adanya mekanisme dalam pengawasan itu. Bagaimana mekanisme pengawasan itu perlu kita perbaiki gitu loh. Sehingga dalam hal ini ya menutupi kejadian-kejadian yang dianggap negatif itu tentunya akan semakin memperparah ya kondisi yang terjadi saat ini.
7: Apa ini sarannya Pak ya untuk supaya tidak terjadi lagi nih Pak kasus asusila nih di lingkungan sekolah, baik dari oknum guru terhadap pelajar maupun pelajar dengan pelajar, Pak?
8: Ya, tentunya yang kita harus melakukan evaluasi ya secara menyeluruh ya terhadap gaya pendidikan kita, etika profesi pendidik, sistem pengawasan ya, mekanisme pengaduan, ya, dan mengaktifkan atau meningkatkan pendidikan perlindungan bagi peserta didik. Jadi dalam hal ini, bahwa sekolah yang baik, ya, bagi saya itu bukan hanya sekolah yang mampu menghasilkan prestasi akademik, tetapi juga sekolah yang mampu memastikan bahwa setiap peserta didik itu akan merasa aman, dihargai, dan dilindungi. Jadi dalam hal ini, dalam perspektif sosiologi, pertanyaan yang penting adalah bukan hanya siapa yang salah, tetapi juga bagaimana kondisi sosial dan kelembagaan, ya, dan apa yang memungkinkan tindakan tersebut terjadi, ya, itu berulang atau bahkan tidak terungkap. Nah, ini hal-hal inilah yang harusnya menjadi perhatian bagi kita agar tindakan-tindakan ini tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah, bahkan juga di lingkungan masyarakat. Dan kita juga berharap masyarakat juga dapat berperan serta, ya, secara aktif, ya, agar tidak terlalu cepat menyalahkan siswa, anak, kalau misalnya dia katakanlah berperilaku yang negatif, ya, yang dianggap negatif. Tapi kita tidak, jangan terlalu cepat menuduh, gitu. Tapi berikan kesempatan kepada siswa untuk menyampaikan apa alasannya, bagaimana pemikirannya, sehingga, ya, siswa akhirnya nanti akan memiliki keberanian untuk mengungkapkan apa-apa atau hal-hal yang terjadi di lingkungannya. Jadi dia tidak menyembunyikan lagi, gitu. Ya, kalau selama ini kan terkadang kita selalu cepat menuduh, ya, hingga akhirnya kalau terjadi apa-apa, ya, wah, akan diam, enggan untuk menyampaikan atau mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, ini akan sangat berbahaya kalau ini kita biarkan terjadi seperti ini. Demikian.
7: Baik, Pak Arianto, terima kasih atas waktunya, Pak.
8: Oke, baik, ya.
7: Baik, Pak. Assalamualaikum, Pak.
8: Waalaikumsalam.
0: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan kasus kekerasan seksual yang masih terjadi di masyarakat?
9: Saya Muslim. Tanggapan saya tentang masih banyaknya kasus pelecehan seksual di masyarakat, tentunya ini menjadi perhatian semua pihak, baik pemerintah, aparat penegak hukum, sekolah maupun keluarga. Dengan adanya sosialisasi maupun himbauan serta pencegahan kenakalan remaja dan membatasi jam belajar, jam bermain bagi para pelajar dan generasi muda, mudah-mudahan kasus-kasus pelecehan seksual di masyarakat bisa ditekan atau diminimalisir.
10: Perkenalkan, nama saya Hasan. Kalau menurut saya, masih banyaknya kasus pelecehan seksual di masyarakat ini tentu menunjukkan bahwa kesadaran dan pentingnya menghargai hak dan martabat manusia masih rendah. Hal ini juga menandakan perlunya pendidikan karakter dan seksualitas yang prinsip sejak dini, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, masyarakat juga harus lebih berani melawan budaya diam dan mendukung korban agar kasus-kasus ini tidak terulang kembali.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kilogram.
11: Kalau terhadap kedua tersangka ini masih belum menikmati, masih sebatas jadi operasional untuk sampaikan dari Malaysia sampai ke Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, setelah Tanjung Pinang, barang ini akan dibawa ke Jambi. Setelah sampai di Jambi, akan menerima jasa atau upahnya itu lebih kurang 50 juta.
12: Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg hasil pengungkapan jaringan internasional. Pemusnahan itu disaksikan langsung tersangka berinisial BA 49 tahun dan HS 26 tahun. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94,43 gram disisikan untuk kepentingan pemeriksaan laboratorium forensik dan pembuktian di persidangan, sedangkan 2,8 kg dimusnahkan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Kasat Res Narkoba Polresta Tanjung Pinang AKP Sofian Rida mengatakan, narkotika jenis sabu tersebut dipasok dari negara Malaysia, lalu diselundupkan masuk wilayah Kepri di Kijang Kabupaten Bintan. Petugas berhasil meringkus para pelaku di sebuah ruko yang berlokasi di Jalan Aisyah Sulaiman, Kelurahan Dombak, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang.
11: Akan kita lakukan pemusnahan nanti dengan disaksikan ya oleh tersangka. Dengan tersangka itu ada dua, yang satu berinisial BA, umur 49 tahun, pekerjaan swasta. Kemudian HS, laki-laki, umur 26 tahun, pekerjaan 10 hari lepas.
12: AKP Sofian Rida menegaskan bahwa penindakan ini berhasil menyelamatkan sekitar 12 ribu jiwa generasi muda dari ancaman bahaya narkotika. Jumlah estimasi penyelamatan tersebut setara dengan populasi warga dalam satu wilayah kecamatan di Tanjung Pinang.
11: Jajaran Polresta Narkoba Tanjung Pinang telah berhasil menyelamatkan generasi bangsa, anak bangsa, itu lebih kurang 12 ribu orang. Coba bayangkan, seandainya barang-barang dapat ini sudah bisa kita tersebar atau terkonsumtif oleh masyarakat.
12: AKP Sofian Rida menegaskan, Polresta Tanjung Pinang terus memperketat pengawasan untuk memutus mata rantai penyeludupan di pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Reporter Rispan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketersediaan belangko KTP elektronik atau KTP L di Kabupaten Bintan saat ini masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
13: Ketersediaan belangko KTP elektronik atau KTPL di Kabupaten Bintan masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil Kabupaten Bintan, Rusli, mengatakan saat ini masih tersisa sekitar 5.400 keping belangko KTPL. Menurutnya, stok tersebut bertambah setelah Disdukcapil Bintan mendapat tambahan sekitar 2.000 keping belangko dalam kegiatan Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas beberapa waktu lalu. Rusli menyebut kebutuhan masyarakat hingga saat ini masih dapat terakomodir dengan baik. Pelayanan juga dilakukan melalui pelayanan langsung di lapangan maupun di kantor di Disdukcapil Bintan. Ia juga mengatakan sekitar 500 keping belangko telah dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
14: Terhitung sampai hari ini itu masih tersisa 5.400 sekian yang masih tersisa di kita. Terakhir kemarin kita kebetulan dapat lagi di saat Rakornas kemarin kita ikut Rakornas dapat kita lagi 2.000 tambahan. Jadi total awalnya di 3.000 karena dapat penambahan 2.000 keping, alhamdulillah sekitar saat ini menjadi 5.400 belangko kita.
13: Sementara itu, masyarakat menilai pelayanan administrasi kependudukan di Bintan saat ini sudah berjalan dengan baik. Salah seorang warga, Hussein, mengatakan pelayanan yang diberikan petugas cukup ramah dan didukung dengan tempat pelayanan yang nyaman. Ia juga mengapresiasi tersedianya tempat bermain untuk anak-anak.
15: Ya, untuk pelayanan di Disdukcapil Bintan ya saat ini sangat bagus ya. Ramah juga, pegawai-pegawainya tempatnya udah nyaman. Anak-anak juga ada tempat permainannya. Semoga ke depan selalu seperti ini pelayanan di Disdukcapil Bintan ini.
13: Diketahui jumlah penduduk Kabupaten Bintan yang tercatat di Disdukcapil mencapai 184.631 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 94.763 jiwa laki-laki dan 89.868 jiwa perempuan. Renilda Palantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ali Sobirin melantik Muhammad Faizal sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
12: Ketua Pengadilan Negeri PN Tanjung Pinang Ali Sobirin melantik Muhammad Faizal sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang. Pelantikan berlangsung di ruang sidang utama. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Ali Sobirin mengatakan pelantikan Hakim Ad Hoc ini menjadi kekuatan PN Tanjung Pinang dalam menyelesaikan perkara-perkara tidak pidana korupsi. Dengan bertambahnya Hakim Ad Hoc Tipikor PN Tanjung Pinang, sehingga semakin lengkap serta memperlancar jalannya persidangan tidak pidana korupsi.
16: Dengan tambahnya personel kita, berarti selengkap ada 4 orang Hakim Ad Hoc, di mana nanti terbagi akan ada 2 majelis. Dan tentu akan memperlancar jalannya persidangan, tidak saling menunggu. Jadi satu majelis dan satu majelis yang lain bisa menentukan hari dan tanggal sehingga perjalanan sidang semakin lancar.
12: Ali Sobirin menyampaikan, kehadiran Hakim Ad Hoc maka satu majelis dapat menentukan jadwal persidangan tanpa lagi saling menunggu. Ali Sobirin pun berpesan kepada Hakim Ad Hoc Tipikor yang baru saja dilantik untuk selalu menjaga integritas, bahwa integritas itu tidak di zonanya, tetapi integritas itu ada di dalam diri.
16: Pesannya, selalu untuk menjaga integritas. Integritas itu tidak di zonanya, tetapi integritas itu dalam diri. Ya, dalam dirinya bekerja dengan nalar, naluri, dan nuraninya.
12: Menurutnya, kehadiran putra daerah Tanjung Pinang menjadi tantangan tersendiri

0: Ada di Kota Tanjung Pinang meski mengalami defisit anggaran. Hal tersebut karena peran UMKM dalam pertumbuhan ekonomi cukup besar, tidak hanya bagi daerah tetapi juga nasional. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Tanjung Pinang, Muhammad Yati, mengatakan masalah permodalan menjadi salah satu kendala yang sering dikeluhkan oleh pelaku UMKM dalam mengembangkan usahanya. Saat ini diakuinya berbagai program permodalan telah diberikan oleh pemerintah. Namun saat ini program tersebut terkendala dengan keadaan anggaran daerah, sehingga pihaknya terus melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan swasta untuk dapat terus menjalankan hal tersebut dan membantu agar UMKM di Kota Tanjung Pinang dapat tumbuh dan berkembang.
1: Bantuan peralihan kerja itu pernah kita lakukan dan dalam program kita juga ada, tetapi tadi itu kita sangat terbatas dengan kondisi skala APBD kita. Dalam hal ini tentunya kita harus berkolaborasi, membangun komunikasi dengan instansi vertikal, pihak-pihak ketiga. Dan mungkin juga kalau ada perusahaan swasta yang bersedia untuk beri CSR, kita berkolaborasi untuk menyusulkan program kita, termasuk program tadi, pelatihan, pemodalan, segala macam itu.
0: Dikatakan Muhammad Yatim, jumlah pelaku UMKM di Kota Tanjung Pinang berjumlah 15.003 UMKM yang terdiri dari berbagai sektor. Sektor yang paling dominan yaitu sektor kuliner, sekitar 69,70% dari jumlah keseluruhan UMKM. Diikuti sektor jasa 27,5% dan sektor ekonomi kreatif sekitar 2,7%. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah untuk pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kasus dugaan tindak asusila yang melibatkan dua pelajar SMP di bawah umur di Tanjung Pinang kini ditangani UPTD PPA. Satres Narkoba Polres Tanjung Pinang melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu seberat 2,9 kg. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan

0: kamar mandi, buruan I keluar, ikutan Bintang Radio RRI aja. Bintang Radio Indonesia kembali hadir. Untuk informasi syarat pendaftaran, teknis, dan lagu-lagu yang diperlombakan, kunjungi websitenya di bintangradio.rri.id atau hubungi nomor HP 089636323413. Ayo buruan daftar, pendaftaran hanya sampai 30 Agustus 2026. Bintang Radio Indonesia, tunjukkan pesona suaramu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
5: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini Liza sudah tersambung dengan Mbak Rizky dari BMKG Tanjung Pinang yang akan menyampaikan bagaimana lalu lintas untuk perakiran cuaca ya pada pagi hari ini. Halo, selamat pagi Mbak Rizky.
6: Iya, selamat pagi juga.
5: Hai, hai. Apa kabar Mbak Rizky?
6: Baik, Mbak.
5: Baik ya, lama tidak bersua. Oke, Mbak Rizky, bagaimana untuk hari ini perakiran cuaca di Kota Tanjung Pinang? Apakah ada potensi hujan, Mbak Rizky? Silakan sampaikan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, kami akan menyampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk hari ini Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Dan secara umumnya untuk perakiran cuaca pada hari ini itu diperkirakan berawan yaitu pada pagi, siang hingga malam dan diperkirakan cerah berawan hingga berawan yaitu pada dini hari. Kemudian untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan rata-rata dapat mencapai 5 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk suhu udara dapat mencapai 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 62 hingga 92%. Dan selanjutnya untuk informasi ketinggian gelombang, diperkirakan ketinggian gelombang mencapai rendah yaitu berkisar 0,5 hingga 1,25 untuk wilayah perairan Tanjung Balai Karimun. Dan diperkirakan mencapai ketinggian gelombang sedang yang berkisar 1,25 hingga 2,5 meter untuk di wilayah perairan Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Lingga, Tambelan, Anambas, dan juga Natuna. Dan untuk yang terakhir, himbauan kami kepada masyarakat, diharapkan waspada terhadap potensi ketinggian gelombang yang dapat mencapai 1,4 meter atau dalam kategori sedang untuk di sekitar wilayah perairan Bintan, dan juga diharapkan waspada terhadap potensi terjadinya kebakaran hutan atau lahan atau pemukiman akibat udara yang relatif kering dan kuatnya tiupan angin di sekitar wilayah Pulau Bintan. Baiklah, demikian dari kami. Terima kasih.
5: Baik, terima kasih informasinya Mbak Rizky. Pulangnya hati-hati ya.
6: Terima kasih Mbak. Selamat pagi.
5: Pagi.
3: Tanjung Pinang Pagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Iya, pendengar di mana saja berada, untuk Anda kami informasikan terlebih dahulu nanti untuk dialog Tanjung Pinang pagi. Topiknya adalah sinergi penanganan kasus asusila anak dari pencegahan hingga pemulihan. Sinergi penanganan kasus asusila anak dari pencegahan hingga pemulihan. Akan hadir tiga orang narasumber nanti ya di dialog Tanjung Pinang pagi, yaitu ada Zakia SE, Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak DP3 APM Kota Tanjung Pinang. Ada juga Indre Zamar SAG, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan Karakter SMP di Disdik Kota Tanjung Pinang. Dan Riva Hafriani Esos, Kepala Bidang Perlindungan Anak DP3 APM Kota Tanjung Pinang. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda, pendengar, terkait dengan mencegah tindak asusila terhadap anak. Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Boleh disampaikan nanti ya di opini publik setelah warta berita. Nah, sekarang jelang ke pukul 7, sebelum kita ikuti warta berita, kami tunggu informasi dari Anda di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cili Jantiani.
0: Pagi,
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Razino, ya. Silakan. Apa yang mau disampaikan?
1: Ya. Gimana kabarnya nih lagu-lagu kumroh nih tadi? Enak juga di pagi-pagi.
0: Iya, biar semangat aja Bapak, biar nggak ngantuk.
1: Iya,
0: oke, silakan Bapak.
1: Lagunya di radio ya. Ya. Pagi ini saya ingin menyampaikan informasi di daerah kami ya. Bapak, cuaca pagi ini memang cerah, mudah-mudahan kita semuanya cerah. Yang penting pada tanggal 17 Agustus dalam rangka detik-detik proklamasi tidak hujan ya, cukup supaya lancar. Kemudian lalu lintas sangat padat pada hari ini, dari mulai Said Datuk sampai ke Budi Mulia, kemudian Batu 23 sampai ke Batu 18 dan Batu 20 itu sangat padat ya. Sebentar lagi kami memang lewat ke sana. Kemudian informasi lain, bahan kebutuhan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat selain sembako adalah juga jenis-jenis ikan, daging, ayam, dan serta sayuran. Terkait dengan ikan saat ini, jadi bari motor ini sedang ada kenaikan harga ya. Kenapa? Sudah menjadi rumus ekonomi bahwa banyaknya permintaan, persediaan sangat kurang, maka harganya naik ya. Yang biasanya di samping itu memang dari 75 tapak tapak ya, hanya 40-an yang buka. Ini sepertinya ikan selar yang dijual oleh beberapa lapak dengan harga 50.000 per kilo. Padahal saat berlimpah harganya 35 sampai 40 ya, paling tinggi. Demikian juga ikan lebam itu harganya 50.000. Ini pantas saja kalau tiba ke Tanjung Pinang bisa mencapai 60 atau 70 per kilo ya. Ini saya lihat memang ada yang membawa ke sana, dan sedang ikan tambang tidak ada sama sekali, dan sotong juga tidak ada. Ini menunjukkan bahwa penghasilan nelayan sedang berkurang ya. Nah, kemudian karena informasi kedua bahwa pelajar sanawiyah di Kijang Bintan Timur ini yang ada di Kijang Kota ini sangat memerlukan bus. Busnya hanya satu, sehingga anak-anak yang tinggal di KM25, KM23, Batu 20, Batu 18 kekurangan transportasi, yaitu satu bus lagi ya, dan satu bus untuk itu kepada dinas pendidikan atau dinas atau Kementerian Agama untuk bisa memenuhi anak-anak ini, kesian anak-anak ini karena tak boleh naik kendaraan, sehingga kalau bergonceng juga berbahaya. Ini mohon kiranya ada perhatian dari pemerintah kepada dinas-dinas terkait. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Razino di Kijang. Baik, di belakang Pak Razino, masih kami tunggu informasi dari Anda di line telepon dan juga WhatsApp untuk pagi hari ini ya. Sebelum kita ikuti warta berita dari Pro3 Jakarta. Halo, selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan, apa yang mau sampaikan?
2: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar RI Bersatu di mana saja berada diberikan nikmat umur dan kesempatan waktu, diberikan nikmat sehat dan batin.
0: Amin.
2: Diberikan nilai-nilai kebangsaan dan semangat persatuan dan kegagahan yang setinggi-tingginya dalam menyongsong hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81 di 11 Agustus. Sebentar lagi tiba di tengah-tengah juga kita bersama. Saya dengar apa yang disampaikan Pak Rasino tadi, itu cukup miris juga. Karena tidak ada orang setelah nasi masak tanpa ditemani lauk yang bernama ikan, tak ada bahasa sedap. Ini menunjukkan sampai di mana pihak-pihak yang terkait yang telah diamanahkan oleh masyarakat untuk menstabilkan harga ikan ini. Saya kira perlu juga ada pembatasan berapa pantasnya ikan diekspor ke Singapura, berapa untuk ketersediaan yang dinikmati, dimakan oleh rakyat Bintan dan Tanjung Pinang khususnya. Ini harus jadi atensi besar. Jadi dengan sampai ada pihak yang terkait seperti angin, dibilang ada macam tiada, dibilang tiada seperti ada. Angin kan berembus tapi kita nampak. Ini harus menjadi semangat baru dalam menyongsong Republik Indonesia ulang tahun sebentar lagi. Semalam saya dengar, saya lihat di media sosial itu DPR RI Komisi 3 memanggil persoalan-persoalan hukum yang ada di Sumatera Utara Medan. Semoga itu dapat menjadi pencerahan buat kita semua, buat seluruh kabupaten dan kota dan provinsi. Di mana dalam pertemuan itu Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR RI, ada untuk macam mana mereformasi TNI dan Polri dan Kejaksaan. Karena adanya ini akan adanya rakyat Indonesia. Mari kita berdoa konsep mereformasi. Bahkan ada yang instruksi untuk ditambah cepat lah. Mereformasi secara cepat TNI, Polri, Kejaksaan di Indonesia ini. Semoga rakyat Indonesia itu merasa azas keadilan dari Pancasila itu, terakhir keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi intinya marilah kita berdoa semoga apa yang menjadi cita-cita negara Republik Indonesia ini menjadi cita-cita kita semua.
0: Baik.
2: Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis di Lomba Purnama. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Oke, silakan. Aduh, makasih, mohon maaf volume radionya Bapak, tolong dikecilkan dulu.
3: Iya, mari.
0: Suara saya gede sekali di sana ya. Oke, silakan Pak Kasim.
3: Iya, iya, iya. Ya, terima kasih ya. Jadi pagi ini saya nyampaikan masalah pendidikan pramuka.
0: Pramuka.
3: Ini kan tanggal 14 hari pramuka. Tapi Tanjung Pinang ini pramukanya sepi-sepi aja, pendidikan tuh hilang entah bagaimana. Jadi kurang bergairah ya. Apa sebab kita nggak tahu. Nampaknya pendidikan Tanjung Pinang ini di luar daripada apa namanya itu pendidikan formal, informalnya kurang. Padahal situ sangat-sangat membantu sekali pada pendidikan itu. Terutama di pramuka itu harus ada perkemahan. Ada syarat camping, hiking, itu pendidikannya. Tapi kalau teori aja itu hanya 20%, 25%. Perkemahan 75%. Sebab saya pernah mengikuti pelatihan perkemah khusus di Jambi tahun 82 kalau salah. Jadi sini dibicarakan tentang perkemah, itu cukup bagus sekali. Tapi mengapa pemerintah diam? Pendidikan-pendidikan diam, tidak ada perkemahan dengan baik. Cobalah dibuat perkemahan setahun sekali aja lah, ya enggak? Itu lebih bagus. Saya rasa itu aja lah himbauan untuk pendidikan. Kalau untuk ikan lah banyak di pasar tuh, dijual dengan Singapura lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kasim di Jalan Bali ya. Baik, di belakang Pak Kasim, halo, selamat pagi. Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kira tak dengar tadi. Oke, silakan Pak Maman.
4: Ya. Saya teringat kemarin Pak Marlis Marukan itu pernah menyampaikan di RRI ya. Beliau kepingin sekali bertemu dengan para ini, para opinion yang ada di, yang sering berkomentar di RRI. Karena banyak juga yang kecewa ya, dan menyampaikan informasi tapi kurang tanggapan dari para pengambil kebijakan yang ada di daerah kita gitu. Ya, wakil rakyatnya, kepala daerahnya dan sebagainya gitu. Mungkin ada suatu hal yang ingin beliau sampaikan kepada para pemerhati RRI tersebut ya kan. Jadi di sini saya ingin mengulang kembali apa yang pernah beliau sampaikan. Kalau memang iya, saya sangat bersedia sekali. Kalau memang kita kapan ada momennya bertemu, mungkin adalah yang menyampaikan sesuatu. Anggap saja kita ini corong daripada rakyat. Karena corong yang kita harapkan sampai saat ini, ya kita tidak pernah mendengar suara yang keras. Hanya pada saat mereka butuh kita saja, suara mereka keras gitu. Menjanjikan sesuatu yang pada saat hari hanya itu tidak terwujud. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bapak Mamandi Insinyur Sutami.
5: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
6: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
0: Halo, selamat pagi. Halo? Halo, selamat pagi, Bapak sudah masuk? Halo. Iya.
7: Halo, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Duha, apa yang mau disampaikan?
7: Ya, langsung masuk ya.
0: Ya, silakan Bapak, buruan Bapak.
7: Oh iya, ini menyangkut masalah pasang bendera nih.
0: Oh iya Bapak, ini kenapa tuh?
7: Iya, itu kita tuh patuh pada negara NKRI, harus taat. Ya, setelah kita memperingati hari 17 Agustus, nah, tolonglah disadarilah untuk siap warga
0: apa Indonesia. Masih ada yang belum pasang bendera Bapak?
7: Ya, di daerah tempat kami nih harus diturunkan ini seperti aparat Satpol dari kepolisian atau Babin, Kantipmas di kelurahan tolong aktif sedikit lah kalau bisa dari Kantipmas kelurahan tentu ada kita kan Babin termas Satpol ini turun ke lapangan imbau ke warganya tolong pasang bendera. Kalau nggak ada bendera ya belikan aja bendera untuk mereka tuh biar mereka sadar. Nah, dia mereka nggak mikir masalah pejuang-pejuang kita yang terdahulu kan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mengorbankan nyawa, harta, benda, semualah. Nah, kita tinggal mengisi kemerdekaan aja menerus ke kemerdekaan. Nah, tolonglah harapan-harapan saya. Pasanglah bendera supaya kita memeriahkan hari kemerdekaan kita. Jangan ikut-ikutan masalah orang itu mau pasang atau mau tidak. Jangan ikut-ikutan. Kalau bisa pasang aja. Nah, kalau bisa di daerah Kota Tanjung Pinang, jangan buang sampah sembarangan. Jagalah kebersihan. Itu buang sampah tuh, banyak berserakan di Parepare tuh. Tolonglah yang berjualan-berjualan ya. Jagalah kebersihan, ketertiban, kenyamanan untuk kita semua agar kita sehat selalu. Yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Duha yang ada di Sulaiman Abdullah. Masih kami tunggu di lantai telepon dan juga WhatsApp jelang ke pukul 7 sebelum kita ikuti warta berita pendengar. Dan untuk opini nanti ya terkait dengan tindak asusila ya, mencegah tindak asusila terhadap anak ya pendengar. Apa yang harus dilakukan boleh Anda sampaikan nanti opininya. Dan pendengar terkait dengan kasus yang belakangan memang sedang terjadi di tempat kita ya pendengar ya. Salah satunya adalah dugaan pelecehan yang dilakukan oleh oknum guru. Jadi pemerintah Kota Tanjung Pinang memastikan dugaan pelecehan yang melibatkan seorang oknum guru SMP akan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasus tersebut mencuat setelah keluarga korban melaporkan dugaan tindak yang tidak pantas tersebut yang diduga oleh dilakukan oknum guru SMP. Dan Wali Kota Tanjung Pinang Sudarmansyah mengatakan guru yang bersangkutan sudah pun ditarik dari kegiatan belajar mengajar oleh Dinas Pendidikan pendengar sebagai langkah awal penanganan kasus. Kemudian nanti bakal dilakukan proses pemeriksaan yang akan dilakukan oleh inspektorat ya untuk mengetahui fakta dan menentukan tindak lanjut sesuai dengan aturan. Hasil pemeriksaan inspektorat itu akan menjadi dasar dalam menentukan rekomendasi terhadap oknum guru tersebut. Yang menegaskan pemerintah daerah akan menunggu hasil pemeriksaan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Dan kasus tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh satuan pendidikan agar memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah. Pengawasan tidak hanya ditujukan kepada peserta didik saja, tapi juga kepada seluruh tenaga pendidik ya, agar tidak terjadi pelanggaran di luar batas kewajaran. Informasi lebih lengkapnya pendengar bisa Anda baca di rri.co.id. Oke, untuk penelpon berikutnya sebelum kita ke ya gabung ke Pro 3 ya. Halo, selamat pagi.
8: Halo, selamat pagi Bu Liga.
0: Pagi Pak Sony, silakan Bapak.
8: Era itu memang satu sisi kewajiban masyarakat, tapi jangan dipaksakan lah. Karena masyarakat kita ini lagi galau memikirkan masa depan dia. Jadi itulah yang mempengaruhi dia masang bendera atau tak pasang bendera. Yang penting dia masih warga negara Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pemerintah kita ini kan menuntut kepada masyarakatnya agar patuh kepada pajak, ya Mbak Liga ya. Kadang-kadang aturan itu terlalu kejam. Artinya kalau masyarakat tak bisa bayar pajak, segala urusan administrasinya diblok gitu, diblokir. Nah ini kan terlalu kejam kan? Tapi memang tujuannya baik. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ini kadang-kadang kan ada yang mampu, ada yang tak mampu. Nah itu kita tak ketahui dulu. Nah itu tuntutan pemerintah kepada masyarakatnya. Jadi agar berimbang, masyarakat pun menuntut juga kepada pemerintahnya. Apakah dia sudah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45? Nah ini masyarakat untuk juga seperti keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Apakah sudah adil sekarang kita masyarakat kita ini diperlakukan oleh pemerintah kita? Kemudian masalah tenaga kerja, apa tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan. Nah, kita tuntut kepada pemerintah, bisa tak dia? Kalau tak bisa tentu kita akan memberikan sanksi juga kepada pemerintah. Ini baru seimbang.
0: Okay.
8: Jadi jangan tidak seimbang. Artinya kalau orang Minang bilang enak di awak tak enak di orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Bapak Sony ya yang ada di Seijang. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang sedang dalam perjalanan, yang sedang mendengarkan Pro 1 di pagi hari ini. Barangkali ada informasi yang mau disampaikan, masih ada sedikit waktu ya. Halo, selamat pagi.
9: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Abdul Qadir.
9: Salam sehat selalu. Tetap semangat menjalankan tugas.
0: Siap.
9: Hari rencana hari kemerdekaan kita yang tidak berapa lama lagi. Berapa hari lagi, Mbak Nida.
0: Iya, Bapak.
9: Kamu satu, tetap semangat.
0: Baik.
9: Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.
0: Oke. Okay. Silakan Bapak.
9: Makasih Mbak Liza. Saya baru terbaca di media sosial Mbak Liza. Apakah benar dan tidaknya ada salah satu penemuan kerangka manusia di kilometer 8 Tanjung Pinang, Mbak Iza ya. Semoga saja ini menjadi berita yang benar. Kemarin juga pernah saya menyampaikan kasus asusila terhadap anak di bawah umur ya, yang waktu itu kalau nggak salah saya yang petugasnya Bung Ziki ya, Jadi ternyata hari ini diangkat kasusnya Bung Mbak yang Riza. Semoga menjadi sebenarnya nanti pihak PPK untuk dapat menelisik atau menelusuri penemuan kerangka di kilometer 8 Sabah di media sosialnya ada seseorang yang memadamkan lampu, ternyata di dalam situ terdemu kerangka yang tidak diketahui identitasnya. Sekian informasi Mbak Isa, nanti saya kirimkan juga Mbak Isa.
0: Sudah Bapak, ada Bapak.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6. Baik pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini, dan nanti kami undang kembali untuk Anda menyampaikan opini ya terkait dengan mencegah tindak asusila terhadap anak. Pendengar, apa yang menurut Anda harus dilakukan atau ada yang mau Anda sampaikan, nanti bisa di line telepon dan juga WhatsApp kami di Opini Publik. Namun sekarang kita akan ikuti dulu warta berita dari Pro 3 Jakarta pukul 7 waktu Indonesia Barat.